0: Hajar.
1: Balik. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
5: Rewarga yang merupi tengah desa dan pasar, kanton ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, sarang titiang gongge sintia acara rahajang Bali. Sapa sanggre, sematan sani kanton nyerengin ring Facebook. Wenton Pak Warsukolik antiga samun hadir, Pak De Apong, klongkong tegak nyerengin nikinggeh, bulu dawa kamasan klongkong talor puniki nyerengin gongge, wenton Pak Iwa yang berata batu bulan, bu lo ketut sekar nikinggeh. Rakelan Rai, wau alasan utama sapunapi ring manus galungan manggin identik dengan berwisata. Karena niki memang momen kegembiraan, jadi nikmati dengan cara berwisata. Silaturahmi, nggih Rakelan Rai. Berwisata niki sering digabung dengan kegiatan mekrame, utawi mengunjungi sanak saudara atau kerabat yang tinggal di daerah lain. Tradisi turun-menurun, karena niki kan menjadi kesempatan untuk menyegarkan pikiran, mengendalikan energi positif setelah merampungkan seluruh upacara keagamaan. Gih? Nah, niki gongnya wenten tala rekomendasi tempat wisata terbaik dan terpopuler saat manis galungan wenten desa wisata Penglipuran Bangli, niki nggih. Tergantung mungkin bukan api nentennya nih, gantengnya Rakelan Rai. Dados niki diinformasikan, sementon sane meneng puniki widangan Bangli, nampak ring desa wisata Penglipuran, sapun api mungkin nge. Pemandian air panas Banjar Buleleng, niki wenten tala Rakelan Rai, wenten Garuda Wisnu Kencana. Destinasi niki ikonik sane menampilkan pertunjukan budaya Bali, patung megalan arena atau area bersantai untuk keluarganya. Informasi puniki sane gonge sini aku tips saking kompas.com. Rakelan Rai gonge sapa sanggra mewali, sane presida puniki berbagi on air, minap sane nenten presidayang melancaran, tapi ring widangannya ini wenten genah melancaran, sane patut dikunjungi nggih untuk berwisata tak keluarga. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu.
5: Iya, Om Swastiastu.
7: Sapun api gatra gongge.
5: Ye, titiang kena Pak Mang.
7: Inggih.
5: Pak Mang pun api sehat.
7: Atung karo gongge.
5: Dados ya munyin Pak Mang sekali nikah wau Pak Mang. Dados ya munyin Pak Mang sekali nikah wau. Nikah Om Swastiastu, kadang nak sira, kadang nak istri wau nikah Pak Mang. Iya, tekan-tekannya lanang ternyata niki. Sabun api yang tengkara nge mapupul sarang keluarga ring manis galungan mangkin tan kentan Pak Man
7: nge rahajang lumun kok nge rahajang manis galungan nge mang da sami kena rahayu
5: tengkara
7: keluarga ireke
5: Sapun api. Nggih, tengkara. Sapun api yen mangkin Pak Mang ten wonten ing pekubon minap niki rame-rame kumpul-kumpul Pak Mang.
7: Durung kari pagi kari semang niki durung mau padmo dumun
5: kan. Oh, kenten.
7: Nggih, mau padmo mau natap dumun kenten.
5: Wis natap bau je kumpul-kumpul ring pekubon kenten.
7: Nggih, kenten ring rumah tua.
5: Ring rumah tua. Rumah tua nika ring pekubon Pak Mang sami mendang mangkin napi nenten.
7: Dan ring Pak Ketut Chandra.
5: Oh, Pak Ketut Chandra berarti Rika kumpul-kumpul. Ten wonten acara makan-makan, mina Rika wampun wonten napi wastane agenda terstruktur mungkin Pak Mang.
7: Ten ya wonten nggih kenten mantan napi dan kumpul-kumpul nggih kadi sila kerama, silaturahmi.
5: Makrama kenten nggih. Tapi terakhir Rika Pak Mang manis galungan melancaran pindah nika terakhir Pak Mang.
7: Sepenepi nge, ring Taban mantan nge, Taban.
5: Ring Tabanan, wisata ring napi nge. Ring Tabanan nge,
7: tidur.
5: Ring Tabanan nge, ring Tabanan, iya, kabupaten yang Tabanan mending sirap. Karatis Taban, tan kenten Pak Mang, napi malih jauh melelah saja niki metaki-taki, tan kenten. Tapi Pak Mang, tan eling niki Pak Mang, minap ring tahun sebelumnya, manis galungan, terakhir. Pindah nih ke lan berwisata Kijem. Oh iya, sana terakhir nih kau.
7: Ke Kenten ke Toyota Fasia.
5: Toyota Fasia. Ring widangan apa nih kau?
7: Kintamani Batur.
5: Nika. Kintamani Batur Bangli Medue nih kau nge.
7: Bingi.
5: Dados yang memilih daya tarik wisata nih kau Pak Mang. Napi kerarah Pak Mang nih kau?
7: Nih kau kan pegunungan yang dekat kota. Panas sumpah nang rarastis mereka selain mereka boleh bermain air mereka menikmati pemandangan tapi Gunung Batur sarang danaunya yang memukau.
5: Yang memukau. Nggih, oh berarti ngerarah kesejukan, dados ke Toyota Fasia, kenten.
7: Ketenangan.
5: Oh, ketenangan. Ya, di tengah hiruk pikuk perkotaan dan pasar iki ten kenten Pak Mang.
7: Bandingan sarang dan pasar rame-ramenya Rike yang manis galungan kari rame sumpahan Riki.
5: So ya, betul betul. Mentul mungkin karena memang di sini tempatnya ngerarah pengupai jiwa kenten nggih.
7: Sentralnya
5: ekonomi. Sentralnya betul ekonomi. Bener-bener Pak Mang. Kalau bisa tidak kurang juga di Denpasar Pak Mang ya. Kalau Denpasar kan, pun api.
7: Denpasar kan ngiring Kertolangu, ring Sanur dengan pasir nih kan.
5: Pasir.
7: Tenggara nih kan.
5: Nika sepertinya sampun menjadi dia tarik sehari-harinya Pak Mang Niki karena nge, nampak nge.
7: Nge nyabran Rahina Redite nih kan minggu. Nge mereka.
5: Mereka kan. Napi melayap-layban. Oh, tanpa naik motor berarti niki.
7: Nge lari nika.
5: Oh, lari kecil sore. Ih. Pun napi niki Pak Mang, leketes Pak Mang kijen niki Pak Mang, ngalon-alon tiba-tiba tutut-tutut naik kereta api minap niki tidak sabaran untuk ke Patut Chandra niki mapupul kentan nggih. Dan kenapa Pak Mang suksema sampun nyaringin gongge minap niki terputus karena sinyal nggih. Dengkur Pak Mang pandu sira pun niki Om Swastiastu Mewali. Sira sane jagi on air merekomendasikan tempat wisata yang menarik di widangannya ne. Kentan nggih Mang Den nenten paling Mang Den nenten runyam kentan nggih Rakalan Rai Sematon sane bingung jagi melancaran kija ke Bali padahal tidak kirang kentan nggih wisata sane wenten ning Bali nggih Rakalan Rai. Kalau dikunjungi satu persatu sepertinya kurang sehari kenten nge. Harus berhari-hari niki. Itulah Bali kenten nge kaya akan destinasi wisata. Reungkur Pak Mang Pandu sirapun niki. Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu. Rajang semang tugong ke titian ini santar ring sanur.
5: Oh nik santar ring sanur bestinya nik Dania niki nge. Sapun api makin ini santar sehat.
0: Astung karo sehat mulai jebos pangidang nang kijo kenten
5: nang kijo pun wenter rencana berarti
0: dan niki gong yang seri keker nih kang belajar mesti ke sanur tunggu di tiang dumun. Bekerjaan jangan sore-sore di tiang ke pasir melilih kita beri ke.
5: Oke, entang sarang tu yang Sri, tapi sarang keluarga.
0: Nee,
5: sarang tu ni.
0: Kakak kita.
5: Oke, entang.
0: Di tiang mungkin kita semua membantu dumun. Kencan menikmati hari manis galinya.
5: Sama orang terkasih, orang termanis. Aduh.
0: Nanti sehabis kuningan atau sebelum kuningan ke PKB.
5: Oh, ke PKB. Nge. Berarti penuh jangkep niki.
0: Lansianki penuh acara.
5: Jatan telas-telas acara Nini Santa sarang Kak Santa niki. Bagi yang dek tanggalin na niki ni gongge tentang kijo-kijo.
0: Iya PKB.
5: Nge.
0: PKB satu bulan di tiang nak satu minggu mereka.
5: Satu minggu serahine berarti seminggu nika tidak putus.
0: Apa tiga hari sekali. Oh. Pokoknya ada 6-7 kali.
5: Miratu.
0: Nongkrong untuk dagang nasi.
5: Oh pantes dagang nasi lais karena Nini Santa. Dompetnya Niki pesut. Aduh akeh Niki bakal ninin titian. Tadi mau bakal napi ke sandor malah jebol sarang ke PKB ya, Niki.
0: Dagang akan ke di tempat yang mandi Niki nge.
5: Oh ring sandor nge.
0: Dagang menggenap wentan. Wentan saya mau lebang wentan pun kena dagang bubur. Dagang capcai mie goreng.
5: Tipat
0: tahu menggenap wentan.
5: Menggenap wentan mogi-mogi je mau buka nak manis galungan sirau nih tutup.
0: Ini wentan je mau buka langah-langah.
5: Langah-langah.
0: Nggih,
5: nggih, nggih.
0: Kan acara kita
5: sing gongga. Nggih, siap.
0: Gongga mari jebas lunga kijo.
5: Lunga kijo kira-kira niki palingan tempat bermain karena gongge sarang rai gongge paling alitan nika dumunan diutamakan. Nggih,
0: heeh. Kan kepentingan ari sani alit kan.
5: Nggih, niko pun. Nggih, nggih. Elinga mau bekal rae dompet mangne tebal-tebal nggih.
0: Jana. Aku
5: enggak sih kiman. Enggih, sih kiman. Salam aja Kak Santa Nini.
0: Salam balik. Niki mang panu pun apa tak ada jak
5: mekertak. Ah, Niko pun tenuning gongnya. Minap Niki nak gelis-gelis jagi pacar mau pupul sarang Pak Tut Chandra ring rumah tua.
0: Rajang mang panu mogi kena nge.
5: Astungkara, Nini talar.
0: Semua nak monyet kegong
5: dah. Ingge Nini cantik.
0: Santi.
5: Ingge suk semua Nini Santi. Yang penuh gembira Nini Santa, talar Kak Santa, pasangan serasi. Duo pasangan Niki ingge serasi. Wenten Nini Santa Kak Santa, Nik Dania Kak Dania tidak tertandingi. Ingge kesetiaan mereka berdua, talar setia dengan Bali. Ingge dikunjungi ingge beberapa wisata sana wenten yang Bali, pemekasannya ring kota Denpasar. Wenten di daya tarik wisata Sanur. Nge. Memang penkirangan Rika nak maadolan kan tangi pastinya sani maadolan nika masyarakat lokal UMKM lokal laris-larisin kan tangi. Dan tidak terlewatkan karena Nini Santa wau sampun nikah Nini Santa jagi ke pesta kesenian Bali sebelum atau sudah kuningan. Nah mungkin minap niki semeton sana wenter rencana kentan nge ke pesta kesenian Bali. Kadang napi wasana bingung jagi melancaran kerja kentan nge. Sekalian nge manggihin sapun napi seni budaya Bali sana wenten puniki ring PKB. Ringgala Kamis mungkin Respati 18 Juni 2026. Ringgala jam 11 utawi jam 11 waktu Indonesia Tengah. Sana yang mengenah ring kalangan Ratna Kanda nge. Malah pisan ringgala jam 11 siang ring kalangan Ratna Kanda wenten lomba utawi Wimbekara Tawan Penasar Sanggar Seni Semar Pegulingan Sekar Tunjung Biru Desa Adat Tanjung Benoa Kurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kute Selatan Duta Kabupaten Badung. Ringgala jam 5 sanje malih jebos waktu Indonesia Tengah kalangan Madia Mandala Ursawa utawi Prada Joget Bumbung Tradisi Keng Seke Joget Akah Luki Banjar Selat Desa Sobangan Kecamatan Mungwi Duta Kabupaten Badung Kesarangin Seke Joget Bumbung Duta Suara Desa Manis Tutu Kecamatan Melaya Duta Kabupaten Jembrana nge. Tidak lupa nikinge wosan ringgala jam 5, ringgala jam setengah pitu, ringkalangan ayodia setengah pitu wengi nge. Bentari kesedihannya pegelaran, pelegongan Dharma Patni, Yayasan Bali Kunasanti, Banyar Dinasanti, Desa Selat, Kabupaten Karangasem nge. Ringgala jam setengah kutus, waktu Indonesia Tengah, Gedung Kasirarnawa. Niki bentari kesedihannya pergelaran, Sentra Tari Ciptoning Mintaraga, Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Taler pinguntan puniki acaranya nih ring PKB, ringgala jam setengah pitu, ampura setengah pitu, ditambah satu dadasnya setengah kutus kenten nge. Ring waktu Indonesia Tengah, panggung terbuka Arda Chandra, wentar Wimbakara utawi lomba belagianjur remaja, saking sekegong cakre dare, desa adat sedang, desa sedang kecamatan Abian Semal, duta Kabupaten Badung, wenten seke belagianjur Yuwana Bala Oncer Ganda, desa adat Galgal, desa Galgal kecamatan Klungkung, duta Kabupaten Klungkung, kesarengin Sanggar Seni Krisna Candaka Abinawa, desa Nusesari kecamatan Melaya, duta Kabupaten Jembrana, lan Malisiki Yohanes Santi Adnyana, desa adat Anturan, desa adat Anturan, desa Anturan, kecamatan Buleleng, duta Kabupaten Buleleng. Sampun jangkep informasinya ring pesta kesenian Bali, sampun yang paling-paling ya rekalan rai, durus melancaran, ring manis gal-

0: perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca, sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang. Maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gonggebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Saya Darmiasa Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda. Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kemari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bunga Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Lagu Lolot, Galungan Lan Kuningan, Gongge Suksemer, Haji Galungan Sumatan, Sakin Nunu Hendiasa, Batu Bulan. Nge, Amro Dumun Niki, Pak Nunu Hendiasa, santukan, mainkan playlist, sampun kesayagang oleh MD. Nge, dadus nih, Tan Presiden Dumun, Gongge, Napi Wastane, menyiapkan lagu Saneka Request oleh Pak Nunu Hendiasa. Nge, minap Niki Malaji Bos, ring acara ngelola ulangun, terus Niki Wengi, ring acara cara kelanguan ge. Ingin rekalan resa pesang rogongnya Sinda Mewali, Sani Presiden nyarengin ring acara Rahajung Bali Mangken, ring 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajung semua.
0: Om Swastiastu, Rahajeng Mewali, Kak Angku, pasti ke sampun puput niki nge.
1: Ampun mah ogok pasti becik.
0: Oke. Nggih. Nggih, pater iki akeh duang ember boleh lungsuran. Tentelas napi ban gongge niki Kak Angku. Do.
1: Ajeng kang kadencing.
0: Bisa inggalan garangit biu gongge kentan kanggiang dum-duman Kak Angku jot-jotin.
1: Sini jotin onyo nak ngalah.
0: Oh nge. Mirap niki tetangga non Hindu yang wenten nampingin rika pisaga Kak Angku.
1: Kenten wenten ada sing ga.
0: Oh kenten nge tan kenapi.
1: Kami semeton duang dusun nih sing ada.
0: Oh kenten nge telasin berarti nikah sarang mah Angku. Minam niki melancaran makin Kak Angku bakte pun bakal buah nika Kak Angku.
1: Kira ojak melancaran.
0: Iya, mau kadek tan boleh prai mungkin.
1: Ah, eh, makanya ngangin lah.
0: Oh, kentan. Iya, tan kenapi. Berarti meneng ring pekubuan mantan mungkin ke angku sarang bangku.
1: Dengan ngajeng lo di nata kan.
0: Iya, ngajeng ngelote sanje-sanje. Boleh lah refreshing kidek-kidek tan kentan. Iya, kangen ibu ring perempat, Kak.
1: Ah, ini kan ibu di perempat. Udah ngata kesannya, ngata-ngata.
0: Nggih, Sungkara. Yen dumun-dumunan masa bajang Mbah Angku truna Kak Angku melancaran kije manis galungan iki.
1: Oh, manis galungan. Ya, sudah kena ben ngitungin ge kan.
0: Eh, ne dumun-dumunan ten wenten kasmaran sarang Mbah Angku kije manten lali.
1: Ya, nang lemang ge kan anu di tahun 70-an to. Baru umur 17 tibaan. Mau balik komedi ke Tabanan.
0: Mau balik komedi ke Tabanan. Komedi napi nih ke kanton Eling.
1: Abuniko tuh Romi dan Juli.
0: Romi dan Juliet. Romi net. Romeo nya nih ke Kangku kenten. Romeo Bali, Juliet Bali dah dosen.
1: Makasih gusto sing yang kulih deh.
0: Kenten.
1: Paling-paling kelas 5 mah.
0: Iya ratu beda kudang tahun nih kisar mangku sudah nih ada
1: semua. Nama anakin uli dini kan.
0: Kenten.
1: Uling bedangin, uling bedangin. Megati.
0: Ereng dija?
1: Megati di lung tidur tengah joh nyala.
0: Ereng dija nih ke kantor yang bidangan Tabanan tapi.
1: Belum ada, masih belum ada.
0: Belum ada kok kan.
1: Lung kilo.
0: Kenten. Satu kabupaten dan dosna niki. Berarti selain komedi, minap niki wisata Tabanan, ten wenten, ajak mahangku melalui cepok-cepok kak.
1: Ya, gusto nak mesti jauh saya nak jatuh timbalnya ke pasir, kata.
0: Pasir dija nih ke sana wenten yang Tabanan.
1: Tabanan iki di pasir Soko ada nge.
0: Pasir Pantai Soko kenten nge.
1: Soko dong.
0: Pantai Soko. Kau
1: terkenal lah, ada jenis beliau nih kan. Pariwisata nih di Kelicung aduh ramai saja nge.
0: Iya dumun-dumunar yang Pantai Soko napi man ketumbasin sarang mangku kak.
1: Berarti kan jadi kanu nang nak liu, agak kan anu kadang-kadang kayak di Manis Galung ke petang ada Arjo lana ada kene Mojong tu aja.
0: Wenten pertunjukan Arja ring Pantai Soke Manis Galungan bagi-bagi ini yang makin penapi wenten jadwalnya.
1: Wenten kan makin pun agak sepian gitu.
0: Kenten.
1: Ini kan wenten yang di anu nih di Kelicung ada ramenya nih kayak.
0: Ring di sini kah?
1: Pasir Kelicung, si masih sudah madag.
0: Kantong bidang sama ada kawantan pasir.
1: Timur, di pantai Kelicung.
0: Kuda nih kawantan pasir yang selama madag Tabanan, Kak Angku?
1: Hah?
0: Kuda nika wonten pasir ring selemadak.
1: Oke.
0: Oke, selain pantai nika, napi malih?
1: Perbatasan kawna, guys. Padahal itu... Bunian. Kau lihat lah, kawna pantai, guys. Perbatasan pada kawna.
0: Selemadak, oke.
1: Atau kan mana pariwisata itu ke pantai-pantai. Makanya ini bisa di Serijong, di Tayangan, di Kayutan dan Tayangan itu. Itu bisa rame. Ya di Islam Arab itu kan boleh di di Kerencung.
0: Di Kerencung.
1: Kapas, semacam dampingan itu kayak.
0: Geng.
1: Yang sih pengen ngalih tangsing maya, kalian paus apa lakon?
0: Minap niki sempat tanggal tua, kento geng rawa wisata sana tenaur. Minap niki semeton, pangirit iridan, ge akhir pengeluaran.
1: Kawin kan minap dukungan itu.
0: Oh kento ngerarah B ulam pasti kan ge. Oh ten, berwisata dukungan mula nika?
1: Di benon ge. Di benon kan mula anu pana lantang benona.
0: Nggih.
1: Iku nak mujukungan.
0: Oh, kenten.
1: Ya, becung aco masih nak mujukungan
0: gitu. Yen kaangku sarang bahangku ten menciptakan momen mujukungan.
1: Ali pintar kaunjang yang ulung.
0: Eh, yen ulung kan kenten manten bisa berenang kaangku.
1: Aduh.
0: Jauh
1: kan bidang jasa.
0: Aduh.
1: Ini mulih telah Dewa Ratu nendang kan.
0: Iya. Telah aduh-aduh Kak Angkut yang pesu nih. Nge. Durus nama sanekan mantan anggen duman ring pekubon Kak Angkut. Sarang mangku. Nge.
1: Ke Semeru ke.
0: Bidang nih Kak.
1: Oh ke Semeru.
0: Iya.
1: Kita mau kemit itu di Semeru petang.
0: Bidang nih Kak.
1: Tahun 97 toh.
0: Tahun 97, makamit kudang hari makamit Rika.
1: Wangi.
0: Wangi rame wangi ring Semeru nih ke Kak Angku yang menonton petoyan. Oh, nggih.
1: Semengan iki kan ada jam 4. Kopi kudu ke klotok toh.
0: Nggih.
1: Nang kiri tengah majalan ge. Bukan.
0: Ya Nika momen tidak terlupakan tahun 97 Nika mau nge?
1: Momen dimulih nanti ya.
0: Di
1: Tapang.
0: Nge.
1: Orang-orang lawan arus. Kena orang arus. Yang berdur pun ya nge.
0: Nge.
1: Dulu-dulu dur peti. Dulu-dulu merap. Yang seribangkan di sini. Malah di kota. Oh baju pengaman. Kita negara-negara. Lalu pun yang berkuk. Jangan diuratus lah. Asal nyempling anu kapal ngelawan arus.
0: Nggih, nak mula napi westane napi malih bulan-bulan awentan Sabah tas menek kapal laut tas nggih.
1: Wis ta mesti jebin pun kita ke Jawa.
0: Ya penting kan ampun boleh momen ke Semeru, ke Jawa yen go ngeten bena kanggang kangku.
1: Ya anu malu di jajan tu. Sah keadaan ketangen di Banyuwangi tu.
0: Nggih.
1: Tu malu.
0: Oh kenten nggih.
1: Tu malu. Tak ketulis Semeru ta.
0: Nggih.
1: Kita semang nang wau ke Beji.
0: Nggih. Akeh-akeh niki Kak Angku wisata spiritual bisa termasuk nika nggih. Suksema Kak Angku sampun nyaringin go nggih.
1: Mas jebos boy KBB apa meneh eh?
0: Sampun ke pertama ragane.
1: Oh tiang anak kedua di pu anu mau ngurun kebar.
0: Nge nika pun wau kenikang oleh Bu Eka kantor sibuk ring pura minap ngungsur nyurut. Nge Kak Angku salam aja mangku suksema.
1: Boy KBB makin meneh. Saya kadang terbin. Janjur lo galo dengar tiang ajak beli KBB.
0: Nge.
1: Sing mas busur tiang lo jam tolak mas janjur di pura ke.
0: Nggih.
1: Ijo taro tedun.
0: Nggih Kak Angku.
1: Nggih, ala wali abang salam kan aja Ibu.
0: Nggih pasti.
1: Monitor minam iki.
0: Monitor tapi kanton sibuk ngelungsur. Wau jan boleh kenten nelpon.
1: Tanganane lebur ge, jangan sanu jangan pisang tuh ge.
0: Nggih, siap. Wenten jajan satu minap niki. Jajan napi wasai malih siki abuk malih siki niki dagingin biu tas jalan sajian Kak Angku. Wedang dumun.
1: Opes langka.
0: Aduh, akeh-akeh mungkin menten sanganan, tentelas napi bahan gong ya.
1: bos aja kasus uang daso nih
0: ke matur. Nggih, nikah pun buah-buahan oke. Nggih, Kangku.
1: Nggih, galah wali yang pesa.
0: Nggih.
1: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Ingat tunas gongge galah malah siki penelpon gongge sapa sangre, sedera masanakan malah jebas nge karena malah kidik ke mantan waktunya nih ke Anggen. Duru silaturahmi kijak ke mantan minap pulang kampung utawi melancaran mungkin Om Sastiastu. Yeh, penapi niki meglebuk nih kiragane alon-alon kantor siki penelpon. Inge Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Cynthia cantik.
0: Selamat pagi, Mbah Indira Jegek. Sampun mesiram ragane niki mi-mian.
2: Bereng, wau metangi niki.
0: Nih, Ratu pasti lelah niki nge.
2: Makin manis galungan dan kangyang, kutengayan, ibi yang pun semua metangi bangun.
0: Oh, kenten. Dibi jam kuda metangi niki, Mbah Indira tiang.
2: Ibi jam lima.
0: Oh, sampun.
2: Ibi mah bangun. Sebelah kita langsung ngelok-lok enak mengapa banten. Mbah negak dan duduk manis.
0: Oh, yang penting pun jegek semang-semang pun mantu ngambil geginan nge, maturan mengiatnya. Yen mangkin pun api dados syaitan selit-selit mien nak ajane melancaran tan.
2: Niki mangkin kan nak ampun lungsur duni pun pirang tiang mantu lungsur semang kita nak ragaan menggai pagi kita dengar tiang niki entah panak menyurut di belakang kita di Bali Munda kita manu jadi kamar nih ngantos sanggek Cynthia kita.
0: Dados gongge kantos sinton rauh-rauh gongge ring tabanan ada yang gongge meneng rinin pasar.
2: Mending pirang siang nak joget bung-bung. Nah ini pilih dua antara satu siapa.
0: Kara akhirnya gongnya Cynthia anak mali jebos bugung Krisna ringgal aja berasa Niko.
2: Angge, Niko pun angge nanu napi dan kodonya joget bung-bung ya.
0: Iya Niko pun mungkin pun api ya di dados ton mi semang-semang Niki.
2: Nah terus terang kan nak manis makin nak ten hijau-hijau yang mah sehat ya sih sumpah jempol nih sumpah masih mau payas gak kalau melancaran gitu. Nggak terus ini cuaca terang saja malu Niko nih nak terang jempol-jempol poin ini mah jempol kodong kan.
0: Iya
2: tanyaan aja gak Cynthian. Aduh, mungkin jangan senten lantur cerah nanti, nge.
0: Iya, sementara.
2: Ring studio, pasti kok, pun masih terang. Nge, nah, galang, nih, mbak, nak pun boleh, busan kenata, masih jalan-jalan, kejap,
0: gitu. Iya, dari kita lar gerang kan ulah. terang, mbak Hampura, Niki, jak kanti silau, gue ngerin studio, Niki, sementara, nge. Tapi cucun, Mbak Indira, ten ajaknya melancaran, Niki, minap, enten, widangan tabanan.
2: Niki Niko pun nak ibi kan panak mulai sembahyang kita nak ajakin ke Badung cucu sing mennya apa kita mau landasan gitu jadi nino cuma nih ada subuh bangun ada tonen gitu buku lu malah cucu maru besik bangun gitu.
0: Ampun ngelungsur berarti sampun nge.
2: Niki nene Bagas nerengin duge sehat nini
0: kencang
2: nini yang penting buman susu semangat jak kopi nini di anu bu kencang dan sehat bosan itu.
0: Nge pun boleh toppingan pagi hari sehat pun Niki pun ngijinin waduh tapi di biten mah pupul Niki minap akeh nak makto sodan ke pekubon Mbah Indira dadas rumah tua Niki sapun napi Mbah Dibi situasinya ne.
2: Lan di biten wenten pe ge ipuan wau ge di penampahna.
0: Penampahan pasti ke rame nak mebat nge ya.
2: Nih ni kompon dah makto punyung sudo ni ke ge sudo wenten. Dan mana ngangsi ni kina mau no mah ni ke merki je masih ipah yang nanti biasan kan mah mulih pulkam wenten. Mungkin karena ni bu mah masih lantas nah. Dalam lah orang masih gigis ke. Pisik kurang sehat
0: kita dan kita. Mbah
2: Ibi sembahyang ke rumah kan ya Mbah Ibi kentan mungkin masih kita di rumah kan masih kentan dia windu saja boleh ngebel bel si hidang melalui jadi mau kayak ada windu waktu kita ini ita masih gitu si hidang dan lain mbah ada nak mbah taruh mana pokoknya semangat mah.
0: Ya, dukungan dari teman-teman. Nini Ita, tolong Niki drop ragane ya, tengas-tengas mungkin.
2: Ya di sana ya, boleh regan munggah kentenang siang, dan siang boleh sud nini ah. Banyak minum air hangat nini biar sehat kita.
0: Ingat, mungkin Mbak Indira tan boleh THR niki Mbak.
2: THR terus terangin kayak tuh juga sombong ke konden ngambil kayak nih.
0: Oke. Okay. Nih, kuda ngamplop nih kapan boleh.
2: yang nulis si panak sih sampun ibi masih banget. Yang nulis si mah terus terang kayak dari April mah konden saya ngambil karena sakit bolangan gitu. Ngapain benar ini cuma kenten kayak karo mani nah wenten ge gede diko lantas ijen non anak kita atung karo mbah nidang melalui ke pesta seni yang mapan joh masih nu kene penutupan kan gak nge
0: wow ke pungkah 13 Juni minap nge hari Sabtu nem pelintang
2: itu mbah dari awal sampai akhir mah membalik nih ke tanggal 13
0: gitu. Oh kenten. Oh nggih.
2: Dari rumah kenten.
0: Dan kenapa?
2: Balik di
0: TV ya. Nggih, nggih yen kenten. Mogi-mogi aja boleh kacundur ring Bandung mangkin nggih. Warsa mangkin niki. Sukses Mbah sampun nyerengin ke Banten antuk galah niki nggih.
2: Niki nak rencana yang Kuningan kalau mengkinten ke Bandung, malah pemeriksaan dokter dan ronsen sekali untuk memastikan positif sembuhnya.
0: Nggih, asengkara hasil terbaik nih Kimah nggih. Ya, doa ya, terbaik ya. Untuk Mbak Indira.
2: Nggih, nggih, nggih,
0: nggih.
2: Ada teman-teman, semua banget doanya mendoakan Mbak Indira sudah sembuh. Nah, biarpun durung bisa beraktivitas ke sana ke sini kita enggak
0: nge. Nggih. Tan kenapa yang penting ampun kidik-kidik mulai niki normal nggih.
2: Mangkan orang kadengan lapak batis mbah kadeng
0: ini ya punapi kondisi mbah sekarang ini kampungan dipaksa mbah.
2: Iya menikah demen nge tiang kan megatro.
0: Nggih.
2: Kanten banget jepit pintunya saya wani yang jepit pintunya.
0: Oh, Kang Giang, kanten tahap pemulihan ampunan dijepit-jepit malih, Mbak.
2: Jepit pintunya ngetah sakitnya.
0: Aduh, Niko pun nge, alon-alon, Mbak.
2: Nge, mau Niko demon nge, Cynthia cantik. Nge, rajang tugas nge, galah wali yang mas indah, maduk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge, seksama Mbak Indira, setengkara THR, THR cair di Hari Raya Galungan, Niki tradisi sosial kentengi minap dari perusahaan, instansi pemerintah maupun masyarakat adat dan juga keluarga nggih. Rekelan rai mang nenten ngapung lungsuran drene niki nggih. Napi wastane nganggur begitu saja. Minap niki sane berwisata nggih, dados kebekal buah-buahannya nih kanten nggih, tapi tidak hanya buah tok kemantan, mungkin bisa diolah menjadi olahan kreatif nggih. Rekelan rai sane tangane tan bisa ngoyong-ngoyong. Nah, minap niki nge bisa mengolah buah niki menjadi salad buah atau puding buah nge rakelan rai untuk bekal saat berwisata. Sama sanggara dumu niki wentan Aji Putu Widya nyarangin gongesin tiara haji manis galungan nge suksema Aji Putu Widya ni ayunya rahaji muali nini demoge sarang samis tata kena kemari yang sodarma riki cuaca cerah gonge astengkara tala ring hayam buruk makin cerah nge rakelan rai sama telah segalanya nge gongesin tiara sapa sanggara semeton ring acara rahaji yang Bali topik budaya silaturahmi dan berwisata saat manis galungan. Mogi-mogi menghibur sanetan presidayan kija-kija tan kenapi menang kemantan ring kubon nggih mebalih napi jasane demen film favorit utawi mirengan perempat nggih sana jagi melancaran alon-alon remargi elinga membekel buah pangten garangit buah druine kentang nggih karena terlalu lamanya ring napi wasane ring baskom minap niki nggih. Untuk semua niki majang ring sempetan sami, sanin status susetia nyaringin gongge ring line telepon, WhatsApp pro 4 line Facebook programa budaya RRI Denpasar. Malih jiwas, lantaran gongge sendamalih.

0: agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Raka Denrai, NRM Manager Communication Relation and CSR Pertamina Jatim Bali News Ahad Rahedi memastikan pasokan energi di wilayah Bali baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dijelaskan selama momen perayaan Hari Raya Galungan hari kemarin dan Kuningan 27 Juni mendatang, stok BBM serta LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dengan seluruh infrastruktur telah disiagakan termasuk tetap standby di lokasi untuk memastikan penyalurannya berjalan dengan lancar. Atra Hedi menambahkan Pertamina telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan di luar reguler hingga 95% dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 258.160 tabungan untuk seluruh wilayah di Bali. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dibawakan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, deh?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita.
0: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, tiang ganti dungan dengit.
1: Gitu dong, maksud yang kenten ah eh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Mawali Nyaringin Gongga Sintia, Ring FM 106.4 MHz, Lan AM 1206 kHz. Nge, Ring acara Rahajeng Bali Mangkin, Ampuru Duman Rakelan Rai, sampaikan pebelibakan komunitas Durung Meresidayang Kemargiang. Nge, sampaikan Mangkin sampai Ring Hari Raya Umanis Galungan, jadi edisi Hari Raya, Ring Arah Jam Siak atau Jam Dase. Gongga Sintia dagingin untuk informasi menariknya seputaran makna tradisi natap sesayut ring Hari Raya Umanis Galungan. Jadi tradisi niki ring adat Bali berupa persembahan atau memohon akan suatu keberkahan kepada upacara adat yang ada. Ada beragam jenis tradisi yang diadakan oleh umat Hindu di Bali berlangsung ketika keesokan hari usai berlangsungnya Hari Suci Galungan atau Ring Rahina Mangkin. Nge, jadi tradisi niki dikenal dengan Natap Sesayut Umanis Galungan. Sane bertujuan mengembalikan energi positif seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara optimal. Nge, jadi bagi anak-anak yang giginya belum pernah tanggal atau meketus dapat ikut dalam Natap Sesayut. Namun saat tradisi niki berlangsung, orang tua mengikuti ritual yang diadakan di Balai Suci dari rumahnya masing-masing. Informasi puniki sane gua gak sini aku tips saking Bali dalam berita.com.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal.

Ingin selamat pagi Rekalan Rai melalui nyaringan Gongga Sintia Reng Program Budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 Reng Rahina Prospati Plokutus Juni Warsa Kali Talinem Likur Ringgala Jam Dase Semeng Waktu Indonesia Tengah Mali Jebos Utawi Ringgala Jam Sio Waktu Indonesia Bagian Barat nge. Wenten saking negara peserta Niki Uzbekistan versus Kolombia nge. Fase Grup K, Ring Stadion Mexico City. Nggih, talar Malaysia Ringgala jam 12 wengi Mali Jebos waktu Indonesia Tengah, utawi Ringgala jam 13 wengi waktu Indonesia Bagian Barat, Wenten Ceko versus Afrika Selatan, fase Grup A Ring Stadion Atlanta. Rekalan Rai RRI talar menyiarkan iki secara langsung. Nggih, tenang ke mantan. Melalui Pro 3 FM 88,8 MHz, LAN Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz.

0: dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Astung kare, Niki Rahayu kepanggih saking belia gembira suta bungan sandat. Gih, rakelan rai kantung nyaringin gongge Sintia, ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sana samun pole lungsuran, dua keranjang, minap Niki gih, rakelan rai, wentan biu, wentan semage, wentan lengkeng, salak, jaja uli begina. Nah, Nika jaja uli begina, napi wastane agak membingungkan kentan nge yen kriuk. Nah, merisi daya ngajeng yen nyala sapun napi gongge apakah Nike entungan langsung kan mubazir kentan nge apakah diolah. Nah, mending diolah Niki nge rakelan rai menjadi jaja leburan atau jaja pesan agar tidak terbuang cuma-cuma nge. Jadi kudapan Niki biasanya dicampur dengan pisang, kelapa parut dan sedikit garam, lalu dibungkus daun pisang dan dibakar, dipanggang di atas teflon. Cara pembuatan jaja leburan, hancurkan kue remas jaja juuli atau jaja begina, sanichen, sani tersisa, kenten nge, atau serta lungsuran lain yang bertekstur keras menggunakan tangan hingga hancur dan bertekstur lebih kecil. Yang kedua, Niki tambahkan potongan pisang matang seperti yang wenten biu sang raja atau biu kepok, kenten nge. Dadas ditambahkan, kelapa parut dan sedikit garam ke dalam adonan kue. Remas dan aduk semua bahan hingga tercampur rata dan kalis. Dan juga bisa menambahkan gula pasir jika ingin rasa yang lebih manis. Jika cukup manis, ampunan tambahkan gula. Ini opsional kemantan. Ambil sekitar 2 sendok makan adonan, lalu bungkus menggunakan daun pisang. Jadi lipat daun dan kunci ujungnya menggunakan sebat. Sekali ngaryani lontong. Nah, sekali ini cara pembungkusannya nih. Ya. Dan terakhir Niki proses pembakaran utawi manggang kantan nge. Jadi panggang bungkusan tersebut di atas wajan atau teflon dengan api kecil, bolak-balik hingga daun pisang layu dan adonan matang siap dikonsumsi. Dan dengan cara puniki, jaja uli begina, sisa persembahan menjadi cemilan lezat yang menggugah selera tanpa dibuang-buang percuma-cuma. Kenten ya, rakelan rai bisa dicoba, Niki ring pakubon, nge rakelan rai yening, Niki jaja uli begina sampun nyales. Dan minap Niki bosan dikonsumsi secara langsung, bisa diolah menjadi jaja pesan kentan nge. Nika dumun rakelan rai informasi menarik, ring acara Rahajeng Bali mangkin, santukan Niki sampun telas, gala gongga nyara. Rengen rakelan rai, ring rahine waraspati manis mangkin ya. Rajeng semang mewali Niki wenton tubiang sri kekeran, mewali tubiang astengkara lais-lais, mesari Niki orderan tapi nyaneng ya. Nyanggra galungan sampun ring rahine dibing ya. Jagi nyanggra kuningan, malik hidik Niki tubiang, pasti ke akeh wenton orderan napi wasnanya puniki tapi astengkara nge. Rakelan rai, rawi Riki Dumun, gongge Sintia, nyaring rakelan rai ring ambaro, wesan gongge wenton sewitran gongge. Ibun gongnya lebih tepatnya Niki nge wentan Bu Gung Krisna sana nyarengin ngawet ringkala jam dasa kantos jam 3 sanje mali jebos yang dimintan atur gongnya durang manut gongnya Sintia yang lingsur geng renang pengampura maka wasana ning atur pupetan gongnya Sintia untuk mencarang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Reka dan Rai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dobangus Alit Suryana mengatakan jentera tradisi Bali menjadi salah satu sorotan utama dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun ini. Dijelaskan jentera tradisi Bali merupakan ruang edukasi budaya yang melombakan dan mendemonstrasikan berbagai warisan leluhur seperti permainan rakyat, cara pengobatan warisan seperti meramu loloh dan boreh serta olahraga tradisional. Menurut Dobangus Alit Suryana, selain ruang edukasi jentera tradisi Bali, juga menjadi wujud apresiasi permainan rakyat dengan menghidupkan kembali olahraga serta permainan tradisional kepada para siswa dan masyarakat untuk memupuk rasa cinta budaya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya ya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Swastiastu. Raja Rati Dedane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sake widan margi hamuruk nomor pitung dasa Denpasar Bali, Ditya Agung Krisna Wali nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Titiang nyaragin ide dane kantos puputnya jam 3 sore mulai jembas titiang bertugas temani Rahina de Mangkin, Rahina napi wastane di kigi Rospati Umanis Wuku Dungelan ke bawas Umanis Galungan Pelakutus Juni war sekali tali noblikur Nge raja majarai ide dane sadis sedak kumpul ringjeru puri greo pokuban sang suang sarang keluarga tercinta menawi teh sedak mobiling jagi melancaran kenteng ge gena-gena utawi objek-objek wisata ge alon-alon ring margi tetap tertib berlalu lintas dumagi sami gargi tering sejeroning pikayanan. Sari makin rekelan rai titiang nyarengin ide daneng ge antuk tabu-tabu niking ge kantos puput nih jam roras yang mulai jebos acara dagang ngental pacang kedaging dumun antuk tabu-tabu kenten ge sinali tabu sane jagi atau orang titiang inggi puniket tabu pasal niling iring pihar sang sarang-sarang.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanungge saring titihang Agung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dene ring siang dipuniki. Acara dagang kental ke dagingin antuk tabuh-tabuh. Kenten nggih. Nah, Rekelan Rai yang maosa ngeninin ini Pulau Dewata. Nggih utawi Pulau Bali pasti ke nenton wanta terkenal sangkaning destinasi wisata yang indah, menarik kenten nggih. Saking wanten talah terkenal antuk karya-karya seni kerawitan nggih. Sekali gamelan pesalan puniki kenten yang sangat disukai oleh anak muda lan para lingser-lingser niki nggih. Nah, gamelan pesalan puniki talah diperkenalkan secara luas ke dunia kemancanegara melarapan berbagai platform online oleh periset lan musisi Amerika Kanada Jonathan Adams sinali tunggil pendiri Institu Record kenten nggih. Nah, Rekelan Rai gamelan pesel puniki diciptakan oleh Bli Wayan Ari Wirawan kenten nggih melarapan melodi yang sangat indah saat dikantun mempertahankan genre musik klasik kenten nggih. Nah, menciptakan gamelan pesel puniki di akhir masa studinya ring isi Denpasar pada tahun 2013. Nah, Bli Wayan Ari puniki untuk kelompok musisi sanitaler diberi nama gamelan pesel dan memimpin kawan-kawan sepermainannya ring Banjar Kahen Desa Kesiman Denpasar untuk menggeluti gamelan pesel puniki.

Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bajareng Indi Danis, sada menawita rahinane mangkin. Umanis Galungan menawita berencana jagi pelancaran ke Pesta Kesenian Bali Ring Art Center Denpasar. Indi Danis, prosiden nonton mekudang-kudang pementasan seni. Sekadi ring rahinane mangkin, ring jam salas yang melejebas. Ring kalangan Ratna Kanda, wen Tan Wimbekara utai lomba Taman Penasar, Sanggar Seni Semar Pegulingan, Sekar Tunjung Biru, Desa Ada Tanjung Benua, Kelurahan Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Tuta Kabupaten Badung. Ring jam 5 sore, ring kalangan Madia Mandala, wenten taler kegiatan, utsawa utawi parade joget bumbung tradisi, kesarengin seke joget akah luki, Banjar Selat, Desa Sobangan, Kecamatan Mengui, Duta Kabupaten Badung, ngelantur seke joget bumbung, Duta Suara, Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Nge. Ring jam setengah pitu wengi, malih jebas, rekelan rai, malih nyanan, nge. Ring kalangan Ayodhya, jam setengah tujuh malam, niki wenten kegiatan rekasa dana utawi pagelaran, pelegongan Dharma Patni, Yayasan Bali Kuna Santi, Banjar Dina Santi, Desa Selat, Kabupaten Karangasem. Lantur ring jam setengah kutus wengi, niki ring gedung Sirarnawa, wenten rekasa dana utawi pergelaran, Sendra Tari Ciptoning Mintaraga, Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Lan ring jam setengah kutus wengi, taler ring panggung terbuka Ardi Chandra, wenten Wimbakara utawi lomba bela ganjur remaja, Sekegong Cakradara, Desa Adat Sedang, Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Duta Kabupaten Badung, lantur seke Bala Ganjur Yoana Bala Oncer Ganda, Desa Adat Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung, Sanggar Seni Krisna Candaka Abinawa, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana, Lan Yoana Santi Adnyana, Desa Adat Anturan, Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Nah punikah rekelan ring ya, jadwal Pesta Kesenian Bali, ring rahin dan makin, ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Sedemakin aturang titiang, tabuh pisan, legong maheswari.

Rekadan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa mengatakan, pemerataan pembangunan pariwisata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara perlu terus didorong untuk mendukung distribusi aktivitas wisata yang lebih merata. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut. Gusti Kade Sutawa menambahkan, pengelolaan infrastruktur transportasi juga penting khususnya di Bali Selatan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu, termasuk sampah kiriman di kawasan pesisir serta pasca penutupan TPA Suwung. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Om Swastiastu. Sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantin bentan sawidra menika sami bentan naomat jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muli rekelan Rai reng sesi kaping kali acara dagangan tal kesaringin Titiang Agung Krisna. Sane kedagingan untuk tabu-tabu nge nyarengin ide dane ritat kala Raina Umanis Galungan puniki nge. Nah rekelan Rai Raina Umanis Galungan puniki sering dimaknai pinaka hari kedamaian, keceriaan, lansida mempererat tali persaudaraan nge. Nah kata Umanis utawi manis puniki melambangkan rasa syukur, kebahagiaan, taler pasti kegalas, sane becek pisan, angin medar mesanti. Kenten nggih. Nah, biasanya niki umat Hindu saling berkunjung ke rumah kerabat, tetangga, miwa sawitre, sahabat, mengenai sida saling memaafkan, nggih, lan mendoakan keselamatan satu sama lain. Kenten nggih. Nah, ring beberapa daerah ring Bali, taler manis galungan puniki identik dengan pertunjukan tari barong keliling utawi lawang kinten nggih yang dipercaya niki membawa berkah lan menetralisir energi negatif.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantunya rangin ide dane ring acara dagang kantal. San kedagingin antuk tabu-tabu nggih. Cuaca ring seputaran Kota Denpasar siang ne puniki rekalan rai cerah sake wonten cenderung panas. Majare ide dane sane manfaatkan waktu libur hari raya Galungan puniki kenten nggih. Menawi melila cita mengunjungi gena-gena utai objek-objek wisata, utai mengunjungi kerabat saudara Medarma Santi kenten nggih ring rahina umanis Galungan puniki. Dumugi adiastun cuaca panas-panas nenten ngirangin rasa gargita ring sejoreneng pikayunan kenten nggih bisa ngererah yang adem-adem. Sarang keluarga, sarang sawitre, kenten ge, mangdene sida lebih terasa nyaman, segar, umanis galungan puniki ritat kala jagi kumpul-kumpul kenten ge. Nah, rekalan raya mau sangeninin indik umanis galungan. Nah, umanis galungan puniki pinake sindali tunggil rangkian hari suci galungan, ge, sehari setelah hari raya galungan. Ge punika ring raina res pati umanis suku dungulan raina ne mangkin kenten ge. Pasti ke banyak cara sani preside ide dan ne lakukan mangdane sida memaknai hari umanis galungan puniki kenten ge. Sake wonten pada dasarnya rekalan raya umanis galungan puniki disimbulkan spina ke hari kedamaian, keceriaan, kebahagiaan lan ketenangan kenten ge risampune banyaknya kegiatan sane kelaksana yang ritat kala rahina suci galungan umanis galungan puniki pasti ke hari yang dinanti-nanti kenten nggih pina ke hari untuk melepas kerinduan lan menikmati manisnya kemenangan dengan keluarga kenten nggih saudara dadosne ring rahina umanis galungan puniki umat Hindu ngelaksana yang Dharma Santi kenten nggih sareng keluarga melakukan menawi to mentasan yang ngelaksana yang tirta yatra ring rahina ne mangkin utawi melancaran gena-gena objek-objek wisata rarisan derusan kenten nggih. Nah ya diastun dasa punika rekalan rai segala aktivitas yang dilakukan pastikan niki tetaplah didasarkan atas Dharma kenten nggih. Sademake lantarang titiang rekalan rai ngaturang ide dene tabu-tabu dumagi sedenyarengin ring rahinane umanis galungan puniki.

0: pos tumbagan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi Asi sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi Asi, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium, seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak?
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
0: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa kutus menit sampun lagu saking jam solas siang. Kantun kesarang itu tiang Agung Krista Rekelan Rai nyarangin ide dani ring seisi acara dagangan tang sana kedagingin antuk tabu-tabu. Sudah makin jagi aturang titiang Rekelan Rai tabuh pat jagul. Nah tabuh pat jagul puniki pindah ke sinale tunggil komposisi tabuh klasik utawi lelambatan Bali. Geneng puniki pindah ke sinale tunggil repertuar utama ring perangkat musik tradisional sekadi gamelan gong gede utawi gong kebiar lan sering dibawakan angin mengiringi berbagai upacara keagamaan utawi upacara yatnya ring Bali ngiring piar sang sarang-sarang tabuh pat jago.

benang tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam roras, Nek.

Gibt's da?

Rajeng Laksana yang bersemayangan puja Tri Sandia majereng matinus dharma ring dicicip pada mengena dumugi ide sang yang widiwase stato mapaice krayuan lan kerajengan re irage sarang sami jagat lan stagingnya ne. Rakelan rayu muali titiang Agung Krisna nyarengin ide dane siang ne puniki nggih kantos puputne jam siki siang malih ge bos titiang nyarengin rakelan rayu ring sesi acara teras UMKM pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik seputaran UMKM ring Bali.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing orang hapot, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Desa Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Renang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besaki itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besaki didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besaki, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besaki sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senapati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Siki Temas saking vokal ini mau Putri Bulan. Alembar kertas sambut ke piar sang sarang-sarang. Ge kesarang ini tiang Agung Krisna Rekelan Rai. Ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan informasi-informasi menarik nge. Cuaca panas-panas siang puniki Rekelan Rai elingang tetap jaga kebutuhan cairan tubuh. Minum air secara berkala, konsumsi ajengan sane kaya air, ge gunakan pakaian yang longgar, kenten ge majareng ide dane, ge ring siang de punikin api male galane istirahat siang durusan ngajeng dumun.

Daerah kelantrai majara indendane sane mesanakan ring jeruk purigri pekuban soan soang. Ye rajeng mesanakan aturang titiang. Ye sane sedap menikmati makan siang. Elingar itat kalau cuaca panas.

Kompres dingin, air penyegar wajah, utawi tempelkan handuk kecil yang sampun dibasahi air dingin ke area leher lan pergelangan tangan. Ditat kalau cuaca panas puniki, tubuh utawi angge sarira pasti ke ingin yang segar-segar. Kenten nggih. Makan utawi ngajeng buah potong yang dingin, sekadi semangka, jeruk utawi melon yang kaya air. Mangnanisi dengan cenin kesegaran instan sepisanan mengganti ion tubuh yang hilang. Sangkaning cuaca panas puniki pasti ke membuat tubuh niki gampang berkeringat. Kenten nggih. Pilih pakaian berbahan tipis, tipis nggih, bukan menerawang. Kenten nggih. Pilih pakaian seni berbahan tipis, menyerap keringat lan longgar, sekadi katun mengenai sirkulasi udara di kulit tetap lancar. Gilan pastikan majarnya ide danis seni berkegiatan ring luar rumah. Napi mali ring rahina umanis galungan puniki melancaran, waduh panas-panas naik motor utawi jalan-jalan niki. Elingang niki gunakan tabir surya minimal SPF 30, nggih, topi lan kacamata hitam untuk melindungi kulit lan penyingaan ide dane. Nggih, sedaya mangkin Rakel Andrei titiang ibu Rakel Andrei moli antuk tembang-tembang pop baling ring biar sang sarang-sarang.

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok tuh mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rei, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Majerai di Danesa nih, berkunjung ke Pesta Kesenian Bali, Ring Taman Budaya Art Center Denpasar. Sampunang lali, kenten nge, kunjungi pameran IKM, UMKM lokal Bali, kenten nge, pasti ke ide dan presiden matun masan untuk harga-harga yang terjangkau. Kenten nge, dua ning, Ketua di Kranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, menunjukkan komitmen lan mendukung kemajuan pelaku industri kecil dan menengah IKM, talur usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal Bali, ring ajang Pesta Kesenian Bali, PKB ke Petang Dasa, Sanekaping Petang Dasa Kutus, war sekali tali nemlikur puniki, samian stand pameran IKM Bali Bangkit lan UMKM kuliner, dipastikan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya sewa. Kenten nge. Nah, kebijakan puniki pinaka bentuk keberpihakan pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku usaha lokal mangdani memiliki kesempatan yang lebih luas mempromosikan lan memasarkan produk-produk unggulannya kenten kingge. Nah, rekelan rai yening dumun kenten ge stan pameran Pesta Kesenian Bali niki sering dilelang dengan harga tinggi dadosnya hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu ge. Kondisi puniki mawinan akeh pelaku UMKM kecil niki kesulitan memperoleh kesempatan Mang Dene sida ikut serta dalam ajang promosi terbesar ring Bali punika ring ajang Pesta Kesenian Bali. Dua ning asa punika kebijakan stan gratis ring PKB warseni mangkin puniki diharapkan sida membuka akses yang lebih adil ya bagi UMKM lokal Mang Dene sida berkembang lan memperluas pasar kenten ge. Ya di Astun pameran peserta pameran puniki napi wasane stannya digratiskan sakiwantan peserta pameran pasti ke sampun melalui proses kurasi saniklas tanah yang oleh Dinas Perindustrian lan Perdagangan Provinsi Bali kesarengin Dinas Koperasi lan UKM Provinsi Bali. Nah dosne niki produk sane ditampilkan ring ajang Pesta Kesenian Bali tetap memenuhi standar kualitas lan mencerminkan kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakalan Rai Galas sampai nampakin jam seki siang. Rauh Riki Duma ditang nyarengin ide dani ring sesi acara teras UMKMG. Malah je bos, Susan Gatra Bali. Titiang Pacang Bali nyarengin ide dani ring sesi acara ngelila ulangan pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakadan Rai Peneliti Kesehatan Masyarakat Ngakan Putu Anom Harjana menegaskan pengaturan waktu makan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan fungsi tubuh. Dijelaskan pola makan yang teratur membantu tubuh memperoleh asupan energi secara optimal, menjaga kestabilan kadar gula darah, serta mendukung proses metabolisme dan pencernaan. Ngakan Putu Anom Harjana menganjurkan masyarakat untuk menerapkan pola makan utama sebanyak 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam dengan jeda waktu yang cukup di antara setiap waktu makan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Boleh kesarangnya titiang Agung Krisna Rekelan Rai. Sore magi titiang nyarengin ide dane ring sesi acara ngelila ulangun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputne jam kali siang Bali coba. Oke, majare ide dane sane arse nyarengin durusan ring galo on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sering bagi ditemukan gala on air ring line telepon 0361 223361 nggih utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sering bagi sapa wonten penelpon ka pertama Sanggra Titiang Om Swastiastu.
1: Ya, Sira Jasia.
0: Om Swastiastu.
1: Jungge cantik.
0: Om Swastiastu, Rajeng Nikis.
1: Yang
0: Mamangku Mbah Mangku Prajapati inggih. Punapi Mamangku kena niki.
1: Karot yang kena nggih.
0: Nggih. Yeah. Waduh sayang sekali niki menawi terkendala sinyal kita nggih dicoba muali. Dumagi sudah nyambung muali ring on air nggih. Ring 223361 Sanggra Titiang nggih. Om Swastiastu. Agung Krisna Titiang niki. Inge, sarang sira niki?
2: Yang saking sempidi ni Bagas.
0: Oh, Nini Bagas sering sempidi. Punapi gatre ni?
2: Tung karo panas panas aja
0: nanti. Terus.
2: Sedang menjalan.
0: Oh, mi. Terus enten dagang es cendol lewat niki.
2: Enten nanti cang dan merasa cang numas.
0: Oh, inge. Cucu terus enten sira niki numas kenten.
2: Tadi
0: gendang
2: masuk
0: lain. Oh, nggih nggih nggih.
2: Ngelucut temang sih ya.
0: Nggih, temang napi.
2: Temang napi
0: menatu
2: kan
0: bisa
2: napi
0: jauh nggih. Oke, nggih nggih nggih. Nggih. Ah, Kang Yang yang sampun ngarsang temang dan megatre kenten nggih.
2: Aduh, mungkin
0: kena sedagin jeruat ini. Ya, tapi satu,
2: om
0: santi. Minggi. Suksa menikim, majang ring, nepi wastani. Mamangku, kok mamangku. Nini Bagas, ring sempidi. Nge, sampun nyaringin. Nyerakalan rai, mali muka titang dumun. Ring lan telpon 0361223361. Nge, om swastiastu. Nggih, Rajeng sarang.
3: Rajeng dalian iki.
0: Sarang-sarang niki. Ah, sira yang lali titian niki, Pak Ma.
3: Hah? Tetangga niki diage.
0: Nggih.
3: Pak Made niki sekarang yang batu.
0: Pak Made ring yang batu. Punapi sampun ngajang niki Pak Made?
3: Sampun.
0: Sampun niki, napi menune kari ulam bawi ibi niki.
3: Sampun.
0: Nggih.
3: Aduh nyampe jam 3 kan.
0: Male bos pulang jam 4 niki.
3: Jam 4. Nggih. Jalan dengan lagi.
0: Nggih.
3: Bagong.
0: Titiang.
3: Tembang.
0: Nggih, tembang napi niki.
3: Aras-arasan sarang jenggali.
0: Oh, ma aras-arasan.
3: Itu banget sih ya. Angge tentulah.
0: Sarang-sarang. Ingge, suksema niki. Ingge, Pak Made ring yang batu. Ingge, sampun nyarengin niki. Ingge, Rakalan Rai mali nyebas nge, mali Sanggra Titiang ring line telepon 0361223361. Sadamakis nurung tembang, winter saning lintang duman.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengi, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Temang duetnya nih Gung Haji Gale kesarengin mau eka ge ma aras-arasan samun ke piar sang sarang-sarang. Mali buka titik ngala on air ngelan telepon 0361223361 ge. Sanggre titik Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Mbak Krisna.
0: Selamat siang, sarang sire ring titiang niki.
1: Ring Karangasem, Mbak.
0: Karangasem, Ibu Made,
1: Nyoman.
0: Ibu Nyoman.
1: Utami.
0: Oh, Bu Nyoman Utami, ring Karangasem. Pun api gatre Karangasem niki.
1: Yang segar, cerah cuacane.
0: Oh, geng.
1: Panas.
0: Tem lancaran niki.
1: Nenten, di jangren jumah manten.
0: Nggih, pokoknya istirahat sareng ajeng lungsuran manten.
1: Nggih, kesampun istirahat demen.
0: Nggih.
1: Sambil ngirah yang radio
0: nggih. Nggih.
1: Enggak kenaknya.
0: Kenak astungkara kenak niki.
1: Nggih, untuk kenak ngelanturnya. Kenak tombang nggih.
0: Nggih, tombang napi niki.
1: Katak ngambang di telagani.
0: Jantas. Ibu Nyoman Utami nggih sari sampun nyarengin muali ireng lan telepon 2233361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayu.
0: Nggih, selamat siang. Sarang sira ring titiang niki.
2: Ini Edan wong.
0: Mikengken ni, adi jenduk gadi suarane.
2: Ngapi yo kene ana met kene angin to.
0: Miradu. Ten lebihan tape lawar nyen.
2: Cuaca
0: aja. Nggih, aduh geles kena istirahat dulu.
2: Nak payahan dik.
0: Nggih.
2: Edan kok
0: nggih. Enten sampun.
2: Ini mengaso mungkin dong.
0: Mengaso, durus mengaso.
2: Sudah niki sambil mirang yang radio tuh.
0: Nggih.

0: nghe semang itu.
1: Nghe temang napi niki?
0: Semang no.
1: Beli Widi Widiana, sana napi?
0: Ketemu di jalan.
1: Ketemu di jalan, coba. Okay. Titi anci nggak dumun. Ketemu di jalan, kinten nggih.
0: Ketemu di jalan, aku mau kok di jalan tuh.
1: Ten wenten niki lho.
0: Wenten.
1: Nggih.
0: Wenten tuh.
1: Ten wenten niki.
0: Ten wenten. Lo sekar nih.
1: Lo sekar nggih. Nggih.
0: Metiosan nunggu nini kok nggih.
1: Metiosan cara mele ambil lindung niki.
0: Nggih.
1: Inggih, matur suksema niki Nini Ita nggih sani sampo nyarengin nggih rakalan raisane durung sida nyarengin ring on air mawi jebas mawi sanggretiti ring 223361 nggih. Wenten nunu Hendi ya sering batu bulan temangnya nih kang yang gabung kemantan umun silakan coba nyarangin ringgala on air mulai jebas temangnya nih yang poligala keputar yang ninten kang yang gabung dumun pan kakak ring sanggelan tabanan suksema tala sampun nyarangin kena rahayu sarang sami nih kingge sering makin temang ngerakelan rai duetnya nih kok duet beli de ame atau temangnya nih katak kambang di telaga nih.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Ada kalian raih pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Majari Ide Danes Adi Jagi melancaran ke Pesta Kesenian Bali. Raih Dane Mangken, Respati, Pelukutus Junior sekali Talina Melikur. Malai juga sering jam 5 sore ring kalangan Madia Mandala, Wenten Utsawa Utoi Parade Joget Bumbung Tradisi, Kesarangin Seke Joget Akah Luki, Banjar Selat Desa Sobangan, Kecamatan Mengui, Duta Kabupaten Badung, Lantur Seka Joget Bumbung Duta Suara Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana. Lantur yang jam setengah pitu wengi, malah jebos nge. Ring jam setengah pitu wengi, ring kalangan Ayodhya, Wenten Rekasadana, utawi pagelaran Pelenggongan Dharma Patni, Yayasan Bali Kuna Santi, Banyar Dina Santi, Desa Selat Kabupaten Karangasem. Lantur ring jam setengah kutu sungi, ring gedung Sirarnawa, Wenten Rekasadana, utawi pagelaran Sendra Tari Ciptoning Mintaraga, Departemen Pendidikan Seni Tari, Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Lan pementasan terakhir, wangine malah jubah sering jam setengah kutus wengi, dengan panggung terbuka Arde Chandra, Wenten Wimbakara, utawi Lomba Balaganjur Remaja, Sekegong Cakra Dara, Desa Adat Sedang, Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Duta Kabupaten Badung, Seka Balaganjur, Yowana Bala Oncer, Ganda, Desa Adat Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung, Sanggar Seni Krisna Candaka Abinawa, Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Duta Kabupaten Jembrana, Landiwana Santi Adnyana, Desa Adat Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng.

0: Inggera tida dene rekelan rei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali nggih. Rekelan rei kantong nenten jala mali gede nggih muali sanggra titi ringgala on air 0361223361 nggih sanggra titi niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Gek Krisna.
0: Inggih, selamat siang Mbak Indira.
1: Tidak, cuaca mencetar lagi, Gek.
0: Panas sekali.
1: Rumah mau tidur, singidang tidur, pangkudok, kode gulak-gulik bangun.
0: Ratu, pedalam gak hati. Setan melancaran, iki Mbah.
1: Dan Kang Yang di rumah mantan, Gek.
0: Oh, nge, Kang Yang. Berlayar ke Pulau Kapuk mantan, nge.
1: Kang Yang, pesta seni Kang Yang dari rumahnya mantan TV, YouTube, dan radio pengang masih
0: kan pesta seni kan enggak? Iya patut.
1: Niki Kak Mangku sudah ani nyarengin gak?
0: Yang
1: melihat nggak Kak? Krisna pun api nih gatro kena.
0: Gatro becek mantan Niki
1: mah. Mbak nak mesamilan kini nih gak? Ngai jajul lebur gak?
0: Oih mantap, jajul lebur lungsurannya niki.
1: Iya, lungsuran jenis-jenis Banten niko gak, Banten ngerti bing, kadung seger bayu
0: gitu. Enggi.
1: Lihat mah bisa nampun di lebang, mabok nanti niko gak?
0: Mabok. Penyang lo.
1: Yang
0: lo nih. Boleh salam niki saking Dewa Windu Dewaji niki.
1: Rajang Dewa bisa nih nak boleh curhat ngajak mbah
0: nge. Biratung nge. Curhat kepada penglingsir niki mangdo boleh pemargi sana becek lan rahayu.
1: Penglingsir curhat
0: nge. Tenang pun kenten transfer ilmu kanuragan nak niki mbah. Pokoknya sekancan daging lontar durusang udar nih ke.
1: Tenang nih ke anu kian kloter ke kuda ya kan ke transfer.
0: Nge.
1: Ama gatra kedengnya kayak
0: nge. Kang Yang nak tan boleh tembangnya nge.
1: Nanten tembang, ampun tembang nih becek-becek anu nih ke switro pada tunase putar serengin jadi senani luang-luang. Nge. Iki nih wau nge. Ini memang kenten suara no melayan ini kau
0: enak
1: ini air hangat banyak ini kenten ini Jerman pun api ini kini mungkin kena salah ngelantur kenten Bu Eka Batu Bulan kenten Mama Enang ring sempiti kenten Bu Eka sempiti kalau niko nak ipen niko Mama Enang gak Bu Eka sempiti.
0: Iya,
1: Bu Sinta alias Adong Mongke ring penate kenten taler niki Bu Anan ini Ayuna mah aku Meraja Pati bawanin mali jebol semoga mah meglebok wae nggih kenten taler niki Pak Devi kenten Mas Tunini Bu Lu Sekar ring satu sira malah niki ring kebo iwo Bu Putu Sekaryani nggih kebo iwo wenten ke kakaknya sareng kakek durung enggak kakek niki
0: oh durung tumen niki durung
1: nggih kanlah wonten kakek apa jowo enggak kakek sareng nenek kaler kak Ciatok iki nggih Pak Dikarjo mangga kena sate enggak mau niko ke sungun ge
0: pangsit sama
1: ini nek Bagas sareng nggih sehat iki
0: nggih
1: nggih mau niko dungo
0: nggih sampun jepit pintu niki tulung
1: benar ajeng tugas nggih. Galang wali yang masih nabduk Prama Santi Om Santi Om.
0: Inge, suksama niki Mak Indira pindah ke penelpon terakhir. Gira kalan raya rauh riki titiang nyarangin ide dane ring acara ngelilo ulangun Melayu bos jam kali siang Prompat RRI dan pasar meskian sarang Prompat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Titi Agung Krista Ngelusur mau pamit peputang titiang untuk para mesanti Om Santi Om.

Jakarta Pantas Nainggolan menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa Arenet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayu gak sendirian, Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oh, oke. Siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap-siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat, siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya. Dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-9885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siap, jadi terkait Bang. PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih mungkin.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu, itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main
2: nih. Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan.
3: Iya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya, Bang. Tahu nggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor, kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Ya, itu Bang. Dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok. Bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat, ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pim Pahalai Hum Gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3. Om Pimpa Lai Hum Gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
2: seperti itu. Dari permainan itu ya.
3: Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga, tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10. Maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya. Permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang sindrom. Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang di mana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
2: Yang belum.
3: Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, Sementara itu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu. Nah, apa ini PO, apa namanya KPOTI ini dalam menyikapi hal itu?
3: Nah, yang pertama bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah tugas kita sebagai seorang tua bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family. Kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa. Lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus lah.
2: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Gak ada, ya karena semuanya udah lah masing-masing nih. Betul. Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli
2: ada.
3: Online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak, kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu.
2: Mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang. Mana ada lagi yang gitu.
3: Betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor bang itu bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
2: Kenapa?
3: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri bang.
2: Kita sebagai orang tua ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua. Sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan, ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul, itu bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
3: Iya.
2: Kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
3: Mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama.
3: Betul.
2: Keberagaman budaya di situ ada semua.
3: Betul.
2: Dan semuanya kembali di diri kita.
3: Betul.
2: Tuhan. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
3: Betul sekali.
2: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
3: Betul banget. Sepakat,
2: bang. Jadi ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak, bang. Engrak. Belum yang lain.
2: Belum yang engrak. Gitu.
3: Belum nah, yang lain.
2: Dari engrak sendiri. Apa dari permainan engrak ini sendiri apa ini? Yang
3: filosofinya.
2: Ini? Filosofinya.
3: Nah, ternyata bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrak. Nah, bagaimana engrak itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya, gimana bisa? Jadi bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Kan, ya? Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Loh, kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul artinya sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan? Selesai. Gitu untuk masyarakat, ya kan?
3: Aduh, ini pinggir jurang ini.
2: Apa-apa. Kita membangun.
3: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah Bang arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
3: Bambu ya. Bang ya. Bambu,
1: jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah enggak berani juga.
2: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
3: Kira masing-masing ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul, Bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
3: Nah, itu sepakat. Saya pernah dulu. Betul, Bang ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Pernah. Nah, ternyata Bang terciptanya permainan tradisional itu kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa. Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali. Jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta yaitu permainan namanya Shi, Bang. Shi, permainan Shi. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Gitu ya.
3: Asli Lampung Barat, Paku Suka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan itu. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa Renet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik, ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana nih?
1: Iya. Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Kok ada Nur kayak nama perempuannya?
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cik Gu.
4: Ya benar, enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya bukan ke Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Waalaikumsalam.
4: Bapak Rahman, Fadul Rahman. Siap. Sama-sama guru ya Pak. Saya guru SD, tapi Bapak guru penjelas.
3: Siap.
4: Bapaknya Cik Gu. Bapak dosen ya, penjelas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya? Panggilnya Pak
3: Fadul
4: ya?
3: Abang Adul
4: atau Bang Rahman.
3: Bang Padul.
4: Ya. Bang Padul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai ya tuh. Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PLOT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017. Saya tahu yang saya baca. Nah, apakah mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya. Kalau zaman sekarang udah gak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada gak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, tidak sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh, itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Ya, semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke,
4: untuk
1: siap Cik Gu.
4: Makasih banyak.
1: Siap, terima kasih Cik Gu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Perempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap. Pak Jamsar ya?
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya?
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu Rahman.
5: Fadlu. Assalamualaikum Bang Abdul.

0: Abang Day ya.
1: Iya.
2: Iya, Bang. Jadi di Jakarta gitu ya.
0: Iya. Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
2: Ya.
0: Oh iya, memang kalau begini, ini onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke,
0: Cek
1: siap,
0: Guria.
1: Siap.
0: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry. Iya, semua saya udah dengarkan ya, permainan
3: tradisional.
0: Apa namanya, tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih. Yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya? Kalau di
1: nama
0: Jakarta
1: lainnya
0: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
0: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
0: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar, siap.
0: Mohon maaf kurang lebihnya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
2: Silakan, Bang Bang. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya agak
1: tadi
2: lupa.
1: Dari Ibu Ria.
2: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
1: Yeah.
2: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yaseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai kerja jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
3: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya?
2: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
3: Nah, dan kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
2: Nah, masalah? Kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi, di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
3: Baik.
2: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi, dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya. Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
3: Yeah.
2: Ternyata di setiap daerah, nama permainnya itu beda-beda Bang.
3: Yeah,
2: tapi
3: betul.
2: Maknanya sama.
3: Maknanya sama.
2: Si Bapak tadi bilang bahwasannya Saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door, kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang go back sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda.
3: Berbeda.
2: Gitu, Bang.
3: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
2: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
3: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
2: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
3: Ada nggak filosofinya itu kalau
2: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
3: atau sukses lah ya,
2: atau sukses
3: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
1: boleh,
3: terima lagi ya.
1: Boleh, silakan.
3: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abipun.
3: Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
4: Bang Jojo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
4: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
3: Iya.
4: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung ini biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry.
3: Ya.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
3: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
3: Nah, ini masuk
1: ya. Salah pencet kali di sana ya. Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini lagi. Dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu. Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu. Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
2: 80. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh. Penting untuk dimainkan. Apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming? Apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Yeah. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
3: yang
2: Bang.
3: Yang pertama ya. Dari Bang Edo ya.
2: Dari Bang Edo ya.
3: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp. Tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
2: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
3: Ya.
2: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya.
3: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada itu?
2: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
3: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bung Padlu ya.
2: Betul, Bang.
3: Laku. Betul. Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya, kan?
2: Betul, betul.
3: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
2: Betul, Bang.
3: Menggunakan adat.
2: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
3: Tanjak
2: Lampung. Gitu. Ya. Seperti itu,
3: ya. Bang. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo, bisa diulang, Bang Jo?
1: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris, ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
2: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Abang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini, pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permen tradisional ini apa sih? Permen rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permen tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permen tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permen tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permen tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat, juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT, salah satu langkahnya adalah atau kami atau Bapak Ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu Bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
5: Kepedulian terhadap budaya juga.
2: Betul ya. Sekali Bang.
5: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak.
2: Nah, betul,
5: kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan
1: faktornya penyebab anak-anak faktor, tidak suka main.
2: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang. Ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu, tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak Bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita tugas kita bersama, itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
1: Oke.
2: Okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
1: Iya, betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
2: Iya. Jangan membenah. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi, selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4, Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007, itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut. Baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Ya. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh ada permainan apa, sehingga ini tugas kita pertama. Seperti itu Bang Kuas.
1: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin, ya kan? kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan dan Rai Pengusaha Nasional sekaligus pendiri Arta Graha Group, Tommy Winata, menilai prospek investasi dan pariwisata Bali masih sangat menjanjikan meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global. Saat menghadiri peluncuran rangkaian program Kuta Kita di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Badung, kemarin Tommy mengatakan Indonesia memiliki strategi dan potensi yang membuatnya tetap menarik bagi investor. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar berinvestasi secara terukur sesuai kemampuan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Menurut Tommy Winata, kekuatan Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga didukung ekonomi kreatif, kuliner, seni budaya, serta warisan sejarah, dan keagamaan yang menjadi daya tarik dunia. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai. Hari ini ya bertepatan dengan Umanis Galungan, Putri akan menemani ruang dengarnya Rakyat dan Rai ya. Masih dalam suasana hari raya, semoga selalu berbahagia dan selalu diberkati ya kita hari ini. Tentunya kita akan berdendang dan bergoyang di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakyat dan Raya ingin request lagu ataupun berkirim salam, seperti biasa nanti bisa bergabung di line telepon 0361223361 ya. Ataupun bergabung via WhatsApp bisa sekali ya untuk nanti Putri bacakan. Nah, Rakyat dan Rai, sebelum kita mulai ya, sebelum Putri buka untuk line teleponnya, kita akan dendangkan satu lagu dari duo Anggrek, Cikini Gondang Dia.

0: Rekan dan Rai, sekarang saatnya ya Putri akan membuka untuk line teleponnya. Jadi pastikan Rekan dan Rai yang ingin request lagu favoritnya ataupun berkirim salam, silakan untuk bersiap-siap di depan teleponnya ya, dan langsung menghubungi 0361-223361. Oke, satu penelpon sudah masuk. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pak Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
1: Putri
0: kita.
1: Putri cantik jelita, Pak Tujeng.
0: Aduh, kapak-kapak Tujeng-Tujeng. Dapat THR nggak nih galongan?
1: Nggak lancong, nggak. Dia macam di warung.
0: Oh gitu.
1: Udah lancong-lancong.
0: Oh, kemarin udah duluan ini memanis galungan ya?
1: Udah pulang kampung.
0: Pulang kampung apa pulang kota?
1: Pulang kampung.
0: Oh gitu. Kemana emang ini?
1: Aduh, bon, ya Mambal.
0: Oh, di Mambal. Iya, iya, iya. Termasuk pulang kota kok itu, Nini. Ya. Mambal udah kota sekarang.
1: Udah lancar-lancar di Taman Ayun. Aduh, rame.
0: Iya, iya. Setengkare dapat jalan-jalan ya.
1: Aduh, ratu petang-petang melicang. Motornya banyak-banyak.
0: Iya, iya, iya, betul. Pasti rame. Yang penting dapat ini, Nini ketemu sama keluarga. Ya, momen hari raya.
1: Dari jam 10, jam 4 baru pulang.
0: Waduh, ngefull nih kok. Satu hari.
1: Semua, sama cucu, sama kumpi-kumpinya semua datang. Gitu.
0: Semua ya, itu momen yang memang yang paling ini ya ditunggu-tunggu kalau hari raya ya. Berkumpul nih ke.
1: Dapat sembahyang kemerajaan.
0: Astung kare bisa berkumpul ya semuanya.
1: Apa kabarnya Kak Putri? Enggak lancong ya?
0: Astung kare baik, harus bertugas hari ini. Lancongnya ke RRI
1: ya,
0: aja.
1: Nanti lancong ya.
0: Astung kare.
1: Mencak lagu dulu Nini begrebuknya.
0: Boleh. Jangan mau lagu apa Nini?
1: Lagunya Bunga Dahlia aja ya, kalau gampang Kak Putri cari itu.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu Nini.
1: Ya, salam sama Bu Putu Kuboiwe.
0: Oke.
1: Ada Bu Sinta.
0: Penate.
1: Ada Bu Bayan Swatini, Nini Tuade. Sekarang Niang Kirana, Niang Kisawa.
0: Oke.
1: Luh Teka, Sabtung. Gek Mirah.
0: Oke.
1: Sekarang
0: aduh, beneran meglebuk. Kenapa Nini bisa tahu Nini akan meglebuk ya? Gak apa-apa ya Nini ya. Semoga nanti bisa bergabung lagi dan melanjutkan salam-salamnya. Untuk lagunya, syukur udah di request tadi ya. Lagunya Bunga Dahlia dari Mansyur S nanti kita dendangkan. Oke, satu penelpon lagi sebelum didendangkan lagunya. Silahkan 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bu Lodra.
2: Iya, ya, Putri.
0: Gimana kabarnya hari raya?
2: Saya di sawah, menunggu ke Putri.
0: Oh, ke sawah juga hari raya?
2: Iya.
0: Aduh, tetap semangat Bu Lodra ya. Hari raya tetap bekerja.
2: Nggak bekerja. Diam aja di kubur ini.
0: Oh gitu.
2: Nggak.
0: Yang penting sehat selalu Bu Lodra ya. Selamat hari raya ya.
2: Iya. Ini agus. Meglebuk bau ini agus.
0: Iya, sudah tahu Nini yang mau meglebuk.
2: Iya, Kak Putri.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Minta satu kirim berdua ya.
0: Oh, iya.
2: Salam-salam dulu sedikit.
0: Iya, silahkan Ibu Lodra.
2: Jadi gede Narsuci, Bu Desi, yang Sanur. Jere Chandra, Bu Lesekar, Nini Dania, sama kakek, Mahelin, ya, Hai Mahelin. Mahtu Nini, Mbak Ayuna, Bu Dekartiase, Bu Swartini, Nini Agus, sampun maglebuk wabungi.
0: Inge.
2: Maglebuk mah.
0: Maglebuk langsung diambil sama Bu Lodra ya.
2: Ya. Nini Santa nih. Enak ini Santa. Semangat sama kakek. Mahegi. Nahi Mahegi. Sini yang ke sawah. Sini yang itu Sri Naya.
0: Iya, siapa lagi? Ada yang mau disalam-salam lagi?
2: Nanti dulu.
0: Iya. Ayo, ayo.
2: Penyiarnya semua, ya Putri.
0: Iya, Bu Ladra, terima kasih.
2: Ida bagus Haji Bawa, Naya, Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, Mandalana, Pak Cet Manceng, Naya Bate, suaranya merdu sekali. Kak Tiatop, Naya Kak Tiatop, Pak Depi, Pak Dejapo, Pak Komang Pandu, Jeremang Susedani, Pak Ian Marbo, jangan kerja, mengasuh dulu. Hari Raya ya nanti ya, Pak Ian Marbo. Kutu kebo iwa, nai buku buwa, semangat, kumyang yoga, buka bebe. Bu Eka SMPD, naik Bu Eka. Iya. Ya begitu aja ya, Putri.
0: Oke, Bu Ladra, terima kasih sudah bergabung.
2: Iya, nanti pulang baca-baca dengan Margi, Kak Putri ya.
0: Iya, Bu Ladra.
2: Anak buahnya tak datang.
0: Enggak, lagi di rumah dia, di rumah nenek.
2: Ya, lancang-lancang kan, Ika. Kasih Ibu Ladra, Kak Putri.
0: Iya, Bu Ladra.
2: Ya, saya nanti mentik bunga. Bunga mau wat, Ika. Kak Putri.
0: Ibu, tetap semangat.
2: Kentan bunga anan, Ika, Kak Putri.
0: Oh, kentan. Iya, tetap semangat, Ibu, ya. Semangat ya. Selalu.
2: Menikah aja, Kak Putri.
0: Dadah, bye-bye, Bu Lodra. Ya, hari raya suasananya tetap nongkrongnya di sawah, Bu Lodra. Ya, tetap ini melihat bunga-bunga cantiknya ya. Secantik bunga dahlia dari Mansyur S ya yang mau kita dendangkan sekarang.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

Ekasata. Caru Ekasata adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekasata ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: satu lagu dari Ida Laila, Sepiring Berdua ya. Lagu yang cukup legendaris tentunya Raka dan Rai dan banyak digemari memang oleh pecinta dangdut gitu ya. Yang menggambarkan pastinya perjuangan seorang wanita untuk menemani pasangannya ya dalam titik-titik terendahnya. Dan tentunya lagu ini mengajarkan kita ya untuk tidak meninggalkan orang yang kita sayang meskipun sedang dalam posisi terendahnya gitu ya. Nah, Raka dan Rai, sekarang akan Putri buka kembali ya. Setelah tadi sudah ada dua lagu yang di request, ada Bunga Dahlia dan juga Sepiring Berdua ya. Requestan dari Nini Agus dan juga Ibu Lodre tadi ya. Kita buka kembali kesempatan untuk bergabung di line telepon 0361-22-3361. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Putri.
0: Iya, ini Maelin ya?
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Benar.
0: Oh iya. Waduh, harusnya tadi minta ini ya, minta janjian dulu ya kalau benar dapat hadiah.
1: Iya, kan udah dapat 100.
0: Aduh, dapat bintang berarti ya, bintang 5 ya.
1: Dapat bintang 5, tebakannya tepat.
0: Astungkare, sudah mulai hafal berarti sama modulasinya ya.
1: Ya, udah mulai hafal.
0: Astungkare.
1: Bisa lagi satu hafal loh.
0: Hah?
1: Ya, cara Bunga Dita juga dihafal.
0: Oh aku. Gitu. Bagus lah, berarti sudah sering kita bertemu di udara ya.
1: Cuma di darat aja belum.
0: Iya, Astungkare nanti ada kesempatan ya.
1: Ya, kapan-kapan pasti main-main ke sana.
0: Oke, ditunggu Maelin ya di studio.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biar tahu di darat ya.
0: Mm-mm, betul, biar bertemu langsung nanti ya.
1: Ya. Ngomong-ngomong gimana kabarnya?
0: Astungkare baik. Maelin gimana kabarnya di suasana hari raya?
1: Tetap SWS.
0: Oke, apa ya SWS ya lupa? Sehat.
1: Asal lupa sih.
0: Sehat waras gitu.

0: Segar waras selamat.
1: Oh, segar waras selamat. Ya, W-nya aja yang ingat, soalnya W-nya paling penting. Harus waras ya.
0: Ya, kalau nggak waras bahaya loh.
1: Makanya W-nya doang yang harus diingat ini.
0: Iya,
1: Ceng. Iya, iya, iya.
0: Jadi lagunya dari Saskia Gotik ya.
1: Yang mana?
0: Seribu Alasan.
1: Seribu Alasan. Aduh. Sebentar ya, saya carikan dulu. Kok tidak keluar ya?
0: Oh gitu, nggak nemu.
1: Belum sih ada ini, Seribu Alasan.
0: Kalau gitu lagunya dari Hamda Matete ya.
1: Oke, yang mana itu, Maylin?
0: Termiskin di dunia.
1: Oke, ini harusnya ada sih, sudah pernah kayak.
0: Oh, gitu.
1: Oke, sudah, ada lagunya.
0: Oke deh, salam-salam dulu ya.
1: Silakan.
0: Ada Bu Lodra bukan? Maylin.
1: Dirubah-rubah ya namanya ya.
0: Rubah-rubah nama orang.
1: Mungkin dicatat aja gitu, salah tulis, typo mungkin.
0: Ya.
1: Dikoreksi nanti ya.
0: Iya, terus ada Kak Dania, Nini Dania juga. Ada Nita, Payanarbe, ada Petut Mancung. Terus ada Kak Mangkus Dani.
1: Yeah.
0: Ada Bu Pera, ada Matu Nindi. Ada Mandira juga.
1: Oke.
0: Okay. Ada Nini Agus yang menggelebuk tadi.
1: Oke.
0: Okay. Ya Maylin masuk nggak bisa loh, udah keduluan Bu Lodranya.
1: Iya, langsung ini jatuh Nini Agus langsung diambil sama Bu Lodra.
0: Ya itu deh. Terus ada Pandepi juga. Ada Bu Eka Sumpidi, Bu Eka Batu Bulan.
1: Oke. Okay.
0: Ya pokoknya buat semua deh.
1: Oke, okay, dibungkus ya.
0: Pro RRI ya, salam kompak saja.
1: Oke, okay, siap.
0: Oh ya, Mbak Putri.
1: Iya.
0: Selamat manis galungan ya.
1: Iya.
0: Dan dengan yang akan datang, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan sekeluarga ya.
1: Astengkara. Untuk Maylin juga ya, doa terbaik untuk sekeluarga dan pastinya selamat hari raya ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Oke.
0: Okay. Oke deh, buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang
1: imut.
0: Ini ada pantun loh, pantun dadakan.
1: Oh, boleh. Saya bilang cakep ya.
0: Belum masa ada bilang cakep.
1: Iya, Maylinnya kan cakep soalnya, selalu cakep.
0: Baru bikin di otaknya, okay, berpikir masih numpuk di otaknya.
1: Bisa gitu ya, langsung on the spot gitu ya.
0: Iya. Bunga melati dibungkus plastik.
1: Cakep.
0: Bunga mawar dijual ke pasar.
1: Cakep.
0: Mbak Putri orangnya sangat cantik. Penyiar idola di Pro RRI dan Pak.
1: Astengkara, widih. THR saya berarti berupa pantun ya. Langsung dikasih ya, hari
0: pantun,
1: ini.
0: Pantun, kalau THR nggak ada loh, Mbak Putri.
1: Iya, nggak apa-apa. Itu juga sudah berupa THR juga ya. Menambah tunjangan semangat saya di hari raya ya. Oke.
0: Mbak Putri, Mbak Kugas ya. Terima kasih. Terima kasih.
1: Yaudah,
0: bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Maylin. Lagunya Termiskin di Dunia. Bentar lagi didendangkan ya, Maylin. Ya. Sebelum itu satu penelpon lagi, silahkan masuk 0361223361, request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya ini?
2: Dengan Di Konate.
1: Siapa? Agak kurang jelas suaranya, putus-putus.
2: Di Konate.
1: Di Konate, Bu Sinta.
2: Iya.
1: Iya, Bu Sinta, apa kabar?
2: Baik.
1: Astengkare. Lagi di mana ini, Bu Sinta? Di rumah?
2: Di rumah, lagi dalam piling.
1: Oh, gitu. Sudah ini berarti sudah bebas tugas berarti ya? Sudah selesai tampet-tampet?
2: Malas keluar.
1: Oh, gitu.
2: Piling di rumah sambil dengerin lagu.
1: Oke. Semoga terhibur ya dengan Pro Dangdutnya ya, Bu Sinta ya?
2: Iya, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, mantap. Mau lagu apa?
2: Ya? Cepat Maylin.
1: Iya, Maylin tadi, Maylin.
2: Itu orangnya. Suaranya
1: Ali. Oh iya, pasti aslinya cantik juga, bukan cuma suaranya aja ya.
2: Ya udah pasti ya, orang cantik juga, langsing, putih mungkin putih.
1: Iya, aduh, oh berarti sudah langsung dibayangkan sama Bu Sinta ya. Baru Maylin naik di telepon langsung dibayangkan, nah ya, Maylin.
2: Membayangkan Maylin itu orangnya putih, Mundur cantik.
1: Oh gitu ya, yang ada di bayangan ya. Nanti kita ketemu kapan-kapan ya, biar langsung kita melihat.
2: Kalau ada ketemuannya.
1: Oke, oke. Bu Sinta.
2: Boleh nggak minta lagu?
1: Boleh, minta lagu boleh, lagu dangdut.
2: Oke deh, waktu malam dulu sangat sama teman-teman. Waktu ini kan sibuk dari sugihan, sebelum sugihan sibuk terus.
1: Iya.
2: Ini ngoling-ngoling. Sekarang mau kirim salam dulu ya.
1: Oh gitu, lagunya nggak mau request dulu?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa? Yang enak, yang buat menemani istirahatnya Bu Sinta.
2: Sinta tak terbatas waktu, ada nggak?
1: Oke, ada kayaknya nih.
2: Iya, kirim salam dulu.
1: Silahkan.
2: Ada Bu Jero Jerman, ada Bu Jan Suatini, ada BKBB, ada Nian Kirana sama Bu Sidiya Huni, Mimi Itarni Agus, ada tangga Kak Rai di Radianta, Pandevi juga, Timan Kusbani, ada Pak Eka Mama, Pak Eka Prado, Bapak lagi Pak Yana Rupa sama Sudjaknya, Pak Jepolog, sama Miko Ade, Mbak Kili juga, Iro Sisi, Raja Penis Galungan ya, ada Mbak Indra, Pak Jekarjo juga, siapa lagi, ini Tania sama kakek, ada Gung Niang Uban sama Gung Niang yang bubuknya ya.
1: Oke.
2: Okay. Ada siapa lagi? Pak Maan Pandu juga. Semoga Kak Andun ini santa juga sama kakaknya ya.
1: Iya.
2: Ya, semuanya. Ada ini ada yang belum salah Kumuliati sama Bu Yasmin di Naik ya.
1: Oh, Ngira Hajeng.
2: Salam katanya buat Putih Cantik.
1: Aduh, ya salam kembali ya. Nanti semoga bisa bergabung ya.
2: Ya, yang dia sering di dagang gantal tuh.
1: Oh, di dagang gantal sering ya. Nanti semoga bisa gabung sama Putri ya. Kalau Putri seringnya di sore soalnya.
2: Sore tapi gak denger ya.
1: Iya.
2: Iya,
1: tinggi Bu Sinta.
2: Sehat semuanya.
1: Astengkare.
2: Dadah,
1: bye. Dadah, bye-bye Bu Sinta di Penatih ya. Ini sempatannya Gek Sintia nih ya, seputaran Penatih. Nah, lagunya sudah dapat dua nih, ada Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT dan juga Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara ya. Untuk lagu kedua, Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara, ini nanti kita cek dulu ya Bu Sinta ya. Kalau misalnya belum bisa masuk di sesi pertama ini, nanti kita alihkan ke sesi kedua ya, di jam 4 sampai jam 5 sore, supaya lagunya nggak kepotong ya, biar tetap bisa didengarkan full sama Bu Sinta di rumah ya. Sebelum itu silahkan didengarkan, ada lagu dari Hamdan ATT, Termiskin di Dunia.

0: Raka dan Rai sudah mepet di jam 4 sore ya, dan itu artinya untuk Prodanuk edisi pertama itu akan Putri akhiri dulu ya. Karena beberapa setelah ini akan ada iklan yang akan lewat gitu ya, yang menemani Raka dan Rai. Dan tentunya Putri akan hadir kembali di jam 4 sampai jam 5 sore di Prodangdut sesi kedua. Pastinya tetap bisa request bergabung bareng Putri ya, dan juga kirim salam untuk orang-orang tersayang. Line teleponnya nanti akan Putri buka kembali di jam 4 sampai jam 5 sore ya. Pastinya hanya di 0361223361 ya. Dan sebelum diakhiri sesi pertama ini, sudah ada yang colek-colek di WhatsApp ya. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar berat dangdut. Selamat sore Gek Putri, titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat terus dan berbahagia. Selamat bertugas ya untuk Gek Putri dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Lanjut lagi, halo-halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Gek Putri? Astengkare baik ya. Ikut goyang Gung Biang Sri, salam sama Maelin katanya ya. Maelin disalamin sama Gung Biang Sri di Kekeran. Terima kasih Gung Biang. Nah Raki dan Rai, sekarang kita rehat sejenak, dan selepas ini Putri akan kembali menemani Raki dan Rai di jam 4 sampai jam 5 sore.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Kone manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar, cuma dini kena Raga ngeleh obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini suboi Raga, nak rawa sangat.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
6: Habis, ayo bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
5: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
7: Siap bu, laksanakan.
8: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
12: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Rake dan Rai, Bali menjadi provinsi dengan jumlah penyitaan burung liar ilegal tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026. Direktur Eksekutif LIKE, Marisan Gusiano, mengungkapkan sebanyak 10.739 ekor burung liar berhasil disita dalam periode tersebut, menunjukkan Bali memiliki posisi strategis sebagai jalur utama perdagangan ilegal burung liar, sekaligus berpotensi menjadi pasar yang menyerap pasokan dari berbagai daerah. Menurut Marisan Gusiano, tingginya perdagangan burung liar dipicu besarnya permintaan pasar sehingga banyak burung diambil langsung dari alam. Ia mengingatkan, kondisi ini dapat memicu fenomena silent forest atau hutan sunyi akibat berkurangnya populasi burung di habitatnya, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Karena itu, Rake dan Rai yang mendorong penguatan pengawasan di pintu masuk Bali dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli satwa hasil tangkapan liar. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Raka dan Raya. Kita masuk di sesi kedua dari Bro Dangdut, jam 4 sampai jam 5 sore. Putri akan kembali menemani Raka dan Raya, tentunya berdendang dan bergoyang bersama lagu Dangdut Pilihan. Dan untuk yang belum sempat bergabung di sesi pertama tadi ya, kita akan buka kembali line teleponnya. Nanti Putri akan buka di 0361-22-3361. Dan pastinya juga bisa bergabung di WhatsApp ya, di 0878-9882-240. Sebagai pembuka di sesi kedua ini ada lagu requestan dari Bu Sinta tadi ya, karena belum diputarkan di sesi pertama, karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi sekarang kita akan dendangkan satu lagu dari Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas Waktu, dan selepas ini Putri akan kembali untuk menemani ruang dengar Raka dan Rai.

0: Lagu pembuka yang merupakan juga lagu requestan dari Bu Sinta tadi di Penatih ya. Sudah kita dendangkan Cinta Tak Terbatas Waktu. Semoga bisa mendendangkan, menggoyangkan sore hari Rakyat dan Rai pastinya ya. Dan Rakyat dan Rai, sekarang saat yang ditunggu-tunggu akan segera kita ikuti bersama ya. Karena Putri akan segera membuka line teleponnya di 0361-223361, silahkan Rakyat dan Rai yang ingin bergabung ya untuk request lagu dangdut dan juga berkirim salam pastinya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Putri cantik.
0: Iya, Dangdut adalah kita, semangat sekali dari Tabanan ini.
1: Iya, dari Tabanan Kerambitan.
0: Kerambitan ya, ini Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas, wah tadi kan bergabung di WA ya, belum sempat dibaca nih, ternyata bisa setengkara naik di telepon.
1: Itu ciri-cirinya sama Putri, harus dipancing dulu biar bisa naik.
0: Jadi kirim aja dulu WA-nya ya Mbah ya, nanti langsung tiba-tiba bisa naik ya. beneran loh, padahal baru aja saya buka WA, oh ada Mbah Indira nih nanti disapa gitu. Yeay, langsung naik ternyata.
1: Ya, itu namanya jodoh.
0: Astungkara. Gimana ya, Mbah Indira? Gimana cuacanya?
1: Cuaca terang sekali, Triki, deh.
0: Oh, astungkara. Jadi pemuda-pemudinya yang mau manis galungan aman ya?
1: Aman. Cucu-cucunya Mbah juga ini ke kolam renang kayaknya.
0: Aduh, asik sekali. Gak ya, astungkara ya, biar dapat kumpul-kumpul juga sama teman-teman.
1: Ya, barusan ini dia jalan. Mbah gak diajakin nangis.
0: Aduh, gak apa-apa. Yang penting ingat pamitan, berarti ingat sama Mbahnya.
1: Iya, itu memang diajakin tapi gak enak rasanya. Yang belum sehat itu.
0: Jangan
1: nanti di kolam renang nanti nyilem nanti Mbah.
0: Nah, gitu dah ya, biar tetap aman. Nanti biar benar-benar pulih ya Mbah Indira ya.
1: Ya, kalau kayak Putri gimana kabarnya dengan si cantiknya ini?
0: Astungkara baik, udah lama ngambil libur ini dari sebelum galungan. Baru kerja hari ini.
1: Ya, semoga sehat ya.
0: Astungkara, terima kasih.
1: Ya, minta dangdutnya dulu ya.
0: Boleh dong, mau lagu apa?
1: Dangdutnya Satu Pondok Dua Cinta aja lah.
0: Aduh, Satu Pondok Dua Cinta ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan salam-salam dulu sambil dicariin.
1: Ya, nyenggol dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada Ninik Dania belum naik dia Ninik Dania sama
0: kakaknya. Iya, tumben belum. Mungkin nanti nih mau jadi penutup mungkin nanti ya.
1: Salah ini dia sama Kak Ciatok. Salah. Bisa naik.
0: Bisa ya tuh nanti di ini ya, balas-balasan nanti ya.
1: Ntar naik Kak sama Kak Ciatok sama Kak Dania sama.
0: Iya, astungkara bisa naik.
1: Ada juga Nini Ita. Nini Ita juga cepat sehat. Dia kena angin katanya, Gek.
0: Oh gitu, masuk angin?
1: Ya, masuk angin.
0: Oh gitu, diurut dulu, diurut ya. Biar ini keluar.
1: Suaranya hilang. Sudah tak kasih tahu. Banyak minum air hangat, Nini. Biar cepat sembuh. Biar reda gini dahaknya gitu.
0: Iya, astungkara. Biar bisa bercuap-cuap lagi di udara ya, astungkara ya.
1: Ya kedatangan tamu Raja Palo sama ini Widadarinya itu.
0: Oh gitu.
1: Tahu gak?
0: Enggak. Itu apa, siapa ya. Itu?
1: Ya ada Dewa Windu sama Yayangnya.
0: Oh gitu, berkunjung gitu ya?
1: Ya berkunjung
0: tadi. Oh, gitu. Oh belum sempat kenalan sama saya. Semoga nanti bisa ketemu ya.
1: Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu ya, Kak.
0: Astungkara, inggih, Mbah.
1: Ya, ngomong lagi dikit ada Nini Santa.
0: Oke, lanjut.
1: Mah Hege ini kekeran biang Sri juga di sana ya. Nah, ada Mok Mang Buduk ini selalu nyengol dia.
0: Oh, kenten. Ada, yeah. Semoga bisa bergabung juga.
1: Ya, ada juga Mbok Ayan Jinar. Ini Mbok Putu Keboyuwol. Juga ada Mbok Putu Sekar ini namanya ya. Ada ini. Ini Bagas juga ikut ini bergoyang.
0: Ini Sanur ya, Ninik Santa ya.
1: Ya, dari Sumpidi Niniknya ini.
0: Oh gitu,
1: ya, Dewa Wajim ya, sarang Dewa Biang. Semoga... Mm-hmm. Gitu sehat juga ya.
0: Astungkara.
1: ada juga Bu Eka Batu Bulan. Nih tante Jerman nih, kalau di dangdut tante ya.
0: Iya.
1: Apa maksud di Batu Bulan apa sudah di Payangan ini ya?
0: Om
1: sudah,
0: bilang ya mampir ke Batu Bulan ya?
1: Ya kemarin dia bilang ya.
0: Begitu.
1: Ini tante biar sehat ya. Tante bentar nih kalau ada waktu gitu.
0: Iya, Tengkara.
1: Ada ini juga ya, ada Mas ini. Ya, ada yeah. Pak Depi, ada Pak Dikarjo. Gimana kabarnya kok lama tidak kedengaran Pak Di?
0: Semoga
1: ada
0: sehat
1: Pak,
0: selalu.
1: Ya ada Pak Waya, Pak Yanarbo juga ya.
0: Ingin,
1: ini Pak Di Polo sudah kedengaran juga. Mulai dia sehat Pak Di.
0: Tengkare.
1: Ya ada juga ini Bu Ana juga ya. Vera juga dia katanya tidak enak badan.
0: Aduh.
1: Merdeka, Mbak Vera.
0: Merdeka, biar cepat sehat ya.
1: Sehat ya, merdeka. Siapa lagi ini? Miang Kirana ya.
0: Okay.
1: Bu Wayan Swatini, Nini 2D juga ada. Mahaku, Raja Pati, pemenang. Naik ya. Udah Bandi juga ikutan ini ya.
0: Okay.
1: Itu aja kayaknya yang belum di calling ini, maaf ya. Sudah. Mbak Dadong Sinta nih, Dadong Sinta
0: ada juga, hampir tertinggal.
1: Hampir, biarpun tidak di calling tadi pokoknya Mbak
0: noling.
1: Namanya sudah di udara blank ya, ya.
0: Betul, sering kok semua pernah seperti itu.
1: Iya, ada juga Genggek Sintia di Penatih itu ya, itu juga di Penatih.
0: Betul
1: ya. Semuanya yang ada di Penatih selamat manis galungan. Semoga yang mau berjalan-jalan semoga selamat di jalan gitu ya, putrinya.
0: Inggih, Mbah.
1: Ya, itu aja dulu yang belum di calling, maaf. Bungkus jadi satu, Mbak Putri.
0: Oke, siap.
1: Untuk Mbak Putri, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Mbah Indira yang selalu semangat ya. Semoga lebih cepat lagi proses pulihnya ya, apalagi setelah berkumpul di Pro Dangdut sama teman-teman ya. Okay, tadi kata Putri kan udah sempat buka WhatsApp ya, dan ternyata memang ada Mbah Indira ikut colek-colek, udah bisa naik. Jadi sekarang mau sapa yang lain dulu ya. Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Mbok Gek Putri, Rahajeng Umanis Galungan. Salam kenal, ada Bu Alit, saking kabel-kabel Kediri, wah seputaran Tabanan ya. Terima kasih Bu Alit sudah ikutan bergabung. Semoga bisa bergabung lain waktu di lain telepon juga ya. Mbah Mangku Prajepati ikut colek-colek juga di WA. Nanti gabung di line telepon nggih Mbah Mangku. Boleh nanti di 0361223361, tapi sebelum itu kita dendangkan dulu satu lagu yang sudah di request sama Mbah Indira, ada Sepondok Dua Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ini keren. Ini lagi, bagus banget. Fashionable, check out ah.
4: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
3: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
4: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
3: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
4: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, tadi satu lagu sudah didendangkan ya, sudah menjadi penghibur kita di sore hari ini. Dan pastinya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang akan menemani Raka dan Rai ya. Tinggal di request aja mau lagu yang mana ya. Kalau tadi sudah ada Sepondok Dua Cinta ya, yang didendangkan oleh Endang Wijayanti. Nah, Raka dan Rai, untuk sore hari ini masih ada kesempatan untuk bergabung pastinya ya. Setelah tadi ada Mbah Indira sebagai pembuka di sesi kedua ini, sekarang dibuka kembali 0361-223361. Silakan Raka dan Rai yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut favoritnya, bisa temanin Putri di sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore, Dek Putri.
0: Inggi, siapa ya ini ya?
1: Kekeran.
0: Gung Biang Sri?
1: Iya,
0: Gung Biang Sri, benar.
1: Bunga di atas meja.
0: Aduh, pas. Gimana kabarnya, Gung Biang?
1: Baik, Dek Putri. Putri gimana?
0: Astengkara baik juga, Gung Biang.
1: Ya, adik kecilnya sehat ya?
0: Astengkara sehat. Dia lagi jalan-jalan, sayanya yang bekerja. Iya, sama nenek sama kakeknya.
1: Iya, Astengkara ya.
0: Iya, Gung Biang hari ini kemana? Ada rencana jalan-jalan juga?
1: Gak ada, kemana? Nah, ini di rumah Bajang.
0: Oh gitu. Tapi sudah selesai
1: kemarin
0: ini.
1: Kemarin kan ini cucu-cucunya semua pulang. Sampai jam 11 ya, Putri.
0: Kumpul-kumpul
1: ada
0: ya.
1: Ada barong.
0: Oh iya.
1: Di Jabok kan 5 barong itu semua enggak mau pulang.
0: Gitulah ya keseruan momen hari raya ya.
1: Hari raya ya. Nanti sore lagi barongnya banyak gitu.
0: Nggih, Astengkara. Jadi bisa kumpul-kumpul juga nggih, Gung Biang nggih. Betul.
1: Ya Putri kemana lancongnya enggak ada ya?
0: Enggak ada sih, kebetulan. Kebetulan harus bertugas, jadi ya udah kesini aja deh ke Denpasar.
1: Selamat bertugas sama ya gitu. Gonggek-gonggeknya ya.

0: Okay. Ulang lagi nih Ajeng.
1: Biar gak bergelebek ya.
0: Ya, biar bergelebek. Bu, siapa tuh di Cembung itu?
1: Di
0: dagang tepeyeknya juga.
1: Siapa ya?
0: Ya, lupa.
1: Dagang rempeyeknya
0: siapa? Mbak Egy, monggo Mbak Egy.
1: Oke.
0: Ibu apa ke kampung ini Mbak Egy-nya?
1: Ditunggu kabarnya.
0: Bu Putu ke Boyuwo, Bu Mandudo, Pak Yanarbo, Pak Cut Mancung, siapa lagi yang Mbak Odah Weni, Mbak Santa, Yuda, Mbak Yuda, siapa ya Ibu Desi, Mimi Kirana, ini yang Kirana.
1: Yang Kirana,
0: iya, maksud Dani. Iya, itu aja dulu deh. Lupa yang lain deh, bungkus jadi satu ya. Selamat bertugas, Cik Putri.
1: Terima kasih Gong Bia. Dadah, bye-bye. Lagunya Ratapan Anak Tiri dari Arafik ya. Satu penelpon lagi setelah tadi ada Gong Biang Sri. Ada yang mau bergabung lagi? Silahkan 0361-223361. Oke, halo Pro Dangdut. Waduh, sayang sekali. Siapakah itu yang terjatuh ya? Boleh diulang lagi atau yang lain mungkin mau bergabung? Silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, okay. Dangdut adalah kita.
1: Oh, Dangdut adalah kita. Kok lemes?
2: Yo, ini kan.
1: Kenapa Nini? Baru bangun apa gimana ini?
2: Nah, ini kena flu ini.
1: Oh flu, kenapa nih kok pada sakit teman-teman ya? Iya loh, dari tadi Bu Vera yang biasanya merdeka-merdeka lagi sakit juga katanya.
2: Lebih yang capek.
1: Ada, uyak beceleng.
2: Lebih yang jaja ibu.
1: Aduh.
2: Lebih yang jaja sabun.
1: Jangan berlebihan, maemnya sedikit-sedikit saja.
2: Itu kemarin kan ada Odali. Suramu gitu, masih belum.
1: Iya, itu dah. Maomnya jangan banyak-banyak dicubit-cubit aja.
2: Dicubit-cubit kan tak terasa.
1: Cubit-cubit pangdaso patuh masih ya satu suap jadinya.
2: Iya, tapi itu dikasih.
1: Nah, itu dah, itu nggak boleh banyak-banyak itu.
2: Perut nggak kuat nih.
1: Iya, itu dah nggak boleh banyak-banyak. Tetap jaga kesehatan ya.
2: Terfaktor. Cuaca minum
1: ya. Ya kayaknya banyak juga. Ini Putri juga batuk-batuk loh dari 2 hari yang lalu.
2: Ya, dari tadi malam ini bangkas-bangkas. Nah ini udah mendingan nih Putri.
1: Oh gitu, berarti sebelumnya lebih ya, keras.
2: Ya dikasih obat.
1: Gitu, nge. Semoga cepat pulih ya.
2: Dewa Windunya kemarin ya baru dia keluar.
1: Ah gitu, nggih. Tadi siapa yang bilang tadi itu ya, Mbak Indira ya?
2: Ya, Winu. Makasih atas tengokannya ya. Iya,
1: sudah dikunjungi, nggih.
2: Iya, ya rabi dah mulu. Lemah kan lali dia nak sing ado kene sing berengkat kita maksudnya bebas.
1: Oh gitu, maksudnya Oh gitu, jadi bukan karena hari raya ya, memang sering raganya berkunjung ke mana-mana nge.
2: Kalau hari Minggu, ngebel kemana-mana kerja nih. Mai pun rakan.
1: Oh gitu nge.
2: Mai waktu ini mau ngelecanan gitu ya.
1: Peteng-tengan banyak ya.
2: Kesempatan.
1: Inge.
2: Wah, yang madang maya jadul nu kontrol pengelecanan gitu. Oke. Sambil ngorto, gitu, pangsing yang ngorto, tak sih itu ya?
1: Iya, patut.
2: Dano, dangdut dulu, ya Putri.
1: Ayo, mau dangdut apa nih, Kini?
2: Apa dangdut ini?
1: Iya, biar nggak lemes lagi, ayo.
2: Sabun mandi aja ya.
1: Aduh, sabun mandi, banyak belik, nge.
2: Iya, abangnya segera nih.
1: Oke, cinta sabun mandi ya.
2: Iya, Putri, supaya sehat ya.
1: Astungkare.
2: Iya, salam sedikit ini ya.
1: Inggih, silahkan.
2: Ini Matu Nini kota nih ya.
1: Inggih, Rahaja.
2: Oh, Nenek Matu Nini. Terima kasih kalian, Mbak Indira. Sudah berapa kali udah naik? Udah 3 kali naik Mbak Indira ya.
1: Iya gitu ya, kalau udah dapat ini selahnya ya, biasanya langsung naik.
2: Dapat ikutan sama Gek Krisna.
1: Oh, udah tadi ya siang
2: itu
1: berarti
2: Gek Krisna,
1: ya.

0: siapa nih gitu, udah tahu melainkan.
1: Iya, karena lemes suaranya, beda. Biasanya iya. Kan semangat.
0: Iya, ya semua-semuanya, ya Putri.
1: Iya, dibungkus ya. Nini cepat sehat ya.
0: Sehat, ya.
1: Sekarang.
0: Mengasuh dulu, besok baru lagi.
1: Iya, betul, beraktivitas.
0: Apa namanya itu?
1: Ulian dulu, ulian galungan, kuningan.
0: Ulian itu marung yang kenten kuningan.
1: Kuningan,
0: Inge, cek semua deh Putri.
1: Inge, cek semua taler.
0: Nanti pulang hati-hati ya.
1: Iya.
0: Ya, makasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Nini Ita. Waduh, gimana nih? Banyak yang katanya lagi gak enak badan. Tapi semoga segera pulih ya semeton semua yang lagi gak enak badan, termasuk Putri juga memang agak sedikit batuk. Benar kata Nini Ita tadi, mungkin karena faktor cuaca juga ya. Kadang cuacanya ekstrim banget, di siang hari panas, terus tiba-tiba dingin banget di malam hari gitu ya. Nah itu pentingnya kita untuk selalu menjaga kondisi, jadi tetap makan makanan yang sehat, tetap juga untuk selalu berusaha olahraga dan minum air putih yang banyak ya rekan-rekan Rai. Nah salah satunya nih biar makin semangat tentunya dengan berdendang dan bergoyang di Prodangdut ya. Jadi bisa banget ikuti Prodangdut biar semakin semangat untuk bergerak-gerak, jadi nggak kaku-kaku badannya ya. Ada dua lagu yang sudah di request, ada Ratapan Anak Tiri dari Arafik dan juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Kita dendangkan rekan-rekan Rai.

Kemana lagi aku harus mengadu?

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raga dan Rai tadi sudah didendangkan ya lagu requestan dari semoton yang bergabung via telepon ya. Tadi ada Ratapan Anak Tiri dari Arafik dan juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja ya. Raga dan Rai tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore ya. Itu artinya Pro Dangdut akan Putri akhiri untuk sesi hari ini ya. Tidak usah sedih dan khawatir, besok Putri kembali lagi pastinya di Pro Dangdut juga ya, di Pro 4 RRI Denpasar. Dan untuk penutup ya, di sore hari ini kita akan dendengkan sebuah lagu dari Nela Karisma ya. Ada Gajah di Balik Batu ya. Jadi kita akan ditemani Nela Karisma untuk penutup sore hari ini ya. Tapi Raki dan Rai, tidak usah khawatir karena selepas ini kita akan bergabung kembali ya di Lingsir Sanja ya. Dan nanti Putri akan membahas seputaran tentang destinasi wisata lokal pastinya di jam 5 hingga jam 6 sore sebelum Puja Trisandya. Nah, selepas itu di jam 6 sore hingga jam 7 ya, nanti kita gabung ke Lingsir Sanja lagi. Tapi informasinya sedikit bergeser ke adat istiadat lokal ya. Jadi pastikan Raka dan Rai untuk tetap bersama Putri sampai usai nanti tugas Putri di jam 7 malam ya. Dan yang spesial tentunya malam hari ini akan kembali ada ya, untuk siaran langsung dari Pesta Kesenian Bali. Jadi nanti kita ikuti ya, nanti Putri berikan informasinya lebih lanjut supaya bisa kita dengarkan bersama ya. Dan sekarang ini dia lagu dari Nela Karisma, ada Gajah di Balik Batu.

awi genem mastu namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo budaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agong Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sima krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Maha Buta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

Terakhir dan terakhir, PT Pertamina Patraniaga memastikan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dan liquid petroleum gas atau LPG di Bali dalam kondisi aman selama rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan seluruh infrastruktur di distribusi energi telah disiagakan termasuk penyaluran tambahan LPG dan penguatan stok BBM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Demikian Gatro Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatro Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Rekelan Rai, Rahajang Talar Umanis Galungan Ponikingye. Usan rahinane dibi niki senderang sami iraga umat Hindu Sedharma niki merayakan nggih utawi niki melaksanakan nggih swadharma kiring rahine suci Galungan nggih. Ring rahinane mangke niki mina pering beberapa tempat kerja kenten taler wenten libur nggih. Sontekan punika pasti keakeh niki semeton putri nggih rekelan rai sane memanfaatkan waktu ring rahinane mangke niki anto melancaran utawi melalui sareng pastikan niki semeton keluarga lan orang-orang tersayang genten nggih. Aing nggih, memang seperti niki kira kelan rai umanis Galungan pun niki pina ke galah genten nggih anggen niki pastika bertemu sareng keluarga tapi malih sane berjauhan kenten secara sempat tinggal nggih hareng rahine sare becek sekalipun niki kenten pasti ke presida berkumpul nggih. Kadi wawur yang pro dangdut nika wenten beberapa sematan seni sampun bergabung ring telpon kenten nggih. Sampun nika juga bercerita sampun api melewati galungannya nih kenten nggih pasti ke yang ditunggu-tunggu adalah momen berkumpulnya kenten nggih. Bagi-bagi nika rekalan rai napi je rencana nggih acara ring hari puniki utalan rahina-rahina selanturnya nih kenten presiden memargi antar nggih lakaran rai. Inggih sekadi ring perempat RRI Denpasar niki pastikan nggih nyabran rahine kenten nggih. Kawentenan niki siaran langsung ngene indi acara-acara seni wenten ring panggung Arde Chandra nggih PKB niki Pesta Kesenian Bali nggih. Rekalan rai sekadi melih jebos kenten nggih ring wengine mangkin kenten ring galah setengah kutus. Nika pacang wentan semeton titiang beli tutmus nggih sane ngelaksana yang siaran langsung kenten ring panggung Arde Chandra Art Center Denpasar. Ika ngeneni inde Wimba Karma utawi lomba niki beleganjur nggih niki beleganjur remaja rekalan rai sane pacang niki berlomba kenten nggih melih jebos wenten sekegong Cakradara Desa Adat Sedang niki saking Duta Kabupaten Badung nggih wenten taler seke beleganjur Yowana Balo Oncar Ganda nggih saking Desa Adat Gel-Gel niki Duta Kabupaten Klungkung. Talar wenten niki Sanggar Seni Krisna Chandaka Abinawa niki reng Desa Nusa Sari nggih saking Duta Kabupaten Jembrana. Lan wenten talar niki Yohanes Santi Adnyana Desa Adat Anturan nggih. Niki saking Desa Adat Anturan Desa Anturan Buleleng Duta Kabupaten

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Salam Mahotama. Jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wang Yang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung Imadi Satria.
1: Kitiang Wakil Bupati Klungkung Joko Negede Surya Putra.
0: Nangganen pemerintah Kabupaten Klungkung. Ringgalahi becik puniki lugerayang Kitiang. Aturang rahajang nyangre rahine galungan miwah rahine kuningan. Majang ide dani sarang sami sane magamehin.
1: Dumugi ide sang yang pramekawi izinan kerahayuan mawastu side laksanayang dharma agama biwah dharma gat.
0: Ngiring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki antuk mincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sane mahutama. Inggih punika Klungkung sane maju harmonis tentram lan makmur. Om santi santi santi om. Salam mahutama. Jaya.

0: Apa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Mereka lantrai niki peristiwa sane terjadi reng desa pangelipuran kentan ge reng galungan sane mangkin kentan pindah ke pengingat mereka lantrai bahwa niki kemenangan reng hari raya galungan nita nentan jadi ukur wantah dari semegah dan seindahnya penjor ke mantan kentan ge. Nah ini kira kira lantrai pastika juga diukur dari nilai-nilai kemanusiaan lan kebersamaan sana dijunjung ring masyarakat Bali kentan ge. Ring desa penglipuran lekaran lai penglipuran puniki wentan penghormatan ge majang ring sesama lan kepatuhan terhadap adat tetap menjadi prioritas. Bahkan rekalan rai ring tengah momentum hari raya sane biasanya ne dirayakan penuh dengan semarak kentan ge. Puniki luar biasa rekalan rai magi-magi dados inspirasi majang ling semeton sane lianan kentan ge ring luar desa penglipuran. Mangda pinaka iki mengedepankan solidaritas selan pastikan tetap menjunjung tinggi kebudayaan ge. Rekalan rai informasi wau titik kutip saking rri.co.id niki pinake berita ngenenin inde wisata utawi destinasi wisata. Rekalan lain niki sampun nampak renggalah jam 5 kelewat 55 menit tapi nika titiang pacang gireng rekalan rai kenten nggih. Malih jebol serenggalah jam 6 pastika pacang kewentanan Puja Trisandya. Nanging sedurung punika rekelan rai serenggalah jam 5 kelewat 55 menit pastikan iki pacang raga serang sami niaga yang mencarang Puja Trisandya. Santukan iki pacang unggahin titiang kewentanan bisa melontar batur kalawasan telar kawentenan renungan sedurung Puja Trisandya. Malih jebos ngiring sarengin nggih. Nyantos puput nika yatnya duene ring rahinane mangkin ngun carang Puja Trisandya hingga jam 6. Wusan punika putri mawali malih pasti kenyareng rekalan rai karireng program bingsir sanja. Malih jebos ngiring mausang ngenenin indi adat istiadat lan tradisi sane wenten ring lokal Bali. Hingga rekalan rai santukan sampun galah niki ngiring tiar sayang sarang-sarang.

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mei, jam 6 nih.

порання китонкорі. Мамо, тя сорвя

0: Iyara kelan rai wau sampun sinarang sami irageng nguncarang puja trisandya. Magi-magi niki sami jagat baline ngamolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekelan rai ringgalah jam 6 puniki nyantos puput mulih jebos ringgalah jam 7 pacang iring titiang niki ring program lingsir sanja. Sane pacang ngenenin inde informasi adat istiadat lokal utawi tradisi sane wenten ring Bali yantannye. Nah yang sederung punika rekelan rai ringgalah jam 6 kaliwat 12 menit utawi roras menit yantannye. Nika pacang kepiar sayang kewentenan azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Untuk punika mulai jebol ringgalah jam 6 kaliwat roras menit yantannye. Semeton muslim titiang niki nggih sane beragama Islam larisang niki antuk nguncarang persembahyangannya nih kenten nggih. Wasan punika rekelan rai wau titiang mewali nyaring rekelan rai ngenen indi adat istiadat lokal sane wenten ring Bali kenten nggih. Lan pastikan niki rekelan rai nenten surut-surut titiang ngingetin malih kenten nggih. Malih jebos ringgalah jam setengah kutus kenten pacang iring titiang niki miar seyang siaran langsung. Pacang kawentenan semeton titiang Blitut Mus niki sane menyiarkan langsung kenten nggih. Kawentenan makudang-kudang pagelaran niki sane wenten ring panggung terbuka Arde Chandra Denpasar kenten nggih. Ring Art Center pastikan niki ngenenin indek serangkaian pesta kesenian Bali utawi PKB kenten nggih. Sedurung punika rekelan rai santokan niki sampun garah ring jam 6 kaliwat roras menit. Kene niki piarsa yang pacang kawentenan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Anggira kelon rai, wawu sampun piar sayang sarang-sarang, kawentenan azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar, lan sekitarnya nih. Magi-magi, niki sami, semeton titiang, semeton muslim, ya sampun prasida niki ngelaksananya ibadah sholat maghrib, ya ring wanginnya mangkin. Anggira kelon rai, malah jubah sedang pacang mewali malih niki, jagi mau sang indi adat istiadat, seneng menton ring Bali, pastikan ya. Pastikan ngenani talar tradisi ya lan budaya sane wenten ring Bali sane presiden iki ngewangun Bali mangda setata kokoh lan lestari nge malah jepos itu yang mewali niki kawentanan informasi sane pacang titiang bagi nge nangis durung punika ngirim piar sayang dumun tembang sane pacang munggah.

0: Aduh, Gek, cantik. Kan sudah Ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara majama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dinikmati oleh masyarakat Bali kan tadi ya, Rekalan Rai. Hidangan khas seni terbuat ring campuran sayuran ya, sekadi pastikan kementerian buah kacang. Sana umum kita nih yang buah kacang, buah gedang, talar wenten buah nangke, wenten daun belimbing, lan sayur-sayur sana lianan, kenten ya. Dicampur niki ngangin daging, pastika wenten kelapa, talar bumbu khas Bali. Kenten ya, niki pastika terkenal ring cita rasanya nih sana kaya. Talar, kalian rai, pastika niki mengandung nilai budaya ring setiap hidangannya nih. Lawar puniki Rekalan Rai umumnya ini disajikan ring berbagai kegiatan adat, keagamaan, sampai niki ring acara-acara keluarga, kenten nge. Kehadirannya niki menjadi simbol kebersamaan, santukan Rekalan Rai. Proses pembuatan lawar puniki seringkali dilakukan secara gotong royong, utawi niki dibuat bersama, kenten nge, oleh keluarga, utawi masyarakat sanewenten, ring, genah. Ngarianin lawar punika, kenten ye. Keunikan lawar terletak pada perpaduan rasa gurih, lalah, lan, pastika aroma lempah-rempah sane khas nge, Rekalan Rai. Setiap daerah ring Bali, niki bahkan memiliki variasi lawar sane malian-lianan nge. Baik niki dari jenis bahan, utawi bumbu-bumbunya nge. Nge, sekadi kewentenan lawar putih, sane niki nenten nganggen darah utawi getih ring campurannya nih. Taler wenten lawar merah sane nganggen darah utawi getih segar kenten nggih. Untuk niki memperkuat cita rasa tradisionalnya nih. Nah, seliana niki ada dos tradisi kenten nggih Rekalan Rai. Lawar puniki taler memiliki kandungan gizi sane cukup baik nggih. Sayuran nika digunakan sebagai bahan utama, nika pastikan mengandung serat, nggih Rekalan Rai. Telur campuran daging nika memberikan asupan protein, nggih. Untuk Rekalan Rai niki sane pastikan protein punika dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kombinasi tersebut Rekalan Rai menjadikan lawar puniki dados hidangan sane nenten jewantah jan utawi enak kenten nggih. Nanging juga niki mengandung nilai nutrisi dan bergizi.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Inggih rekalan rai mau sang indek lawar punika nggih sekadi wau sampun bawa sang titiang. Niki santukan akeh sane manggen sampun pilihan-pilihan makanan modern kenten nggih. Para pelaku usaha kuliner niki sampun mulai kenten nggih berinovasi. Utamanya niki para pengusaha lawar kenten nggih. Niki mulai membuat tampilan kenten nggih sane lebih modern, tapi pastikan niki nenten menghilangkan cita rasa asli dari lawar punika. Nggih, upaya punika rekalan rai pastika kalaksanaan oleh para generasi muda utawi para yowana nih kenten nggih. Sane tetap mengenal dan mencintai warisan niki kuliner daerah Bali nggih. Punika rekalan rai santukan kekayaan rasa lan nilai budaya sane dimiliki. Lawar puniki nenten ja wantah makanan tradisional nanging sampun dados identitas kuliner Bali sane patut kelestarian niki dari generasi ke generasi. Anggih informasi wau rekalan rai ngeneni India lawar puniki nggih sane pinaken niki tradisi lan pasti kebudaya Bali kenten nggih utamanya ni ring bidang kuliner. Niki informasinya ni rarah titiang ring rri.co.id. Sane dados lerah taler rekalan rai nggih ring rri.co.id puniki wenten akeh taler informasi-informasi lianan ngeneni inde ada tradisi sane wenten ring Bali.

Anggera kelan rai, ini kewawu sampun wacan titiang geng ini informasi mau sang adat istiadat lan tradisi sani wenten ring Bali. Menika pinaka pengingat iraga sareng sami kingge mangda serta tengger aja geng budaya Bali. Rekelan rai, santukan ke banda untuk galah puniki kingge hati tiang pacang ngelung serma pamit niki re acara lingsir sanja. Malih jebos rekelan rai, niki pacang iring titiang jagi bergabung sarang semeton titiang ring galah jam setengah kutus kenten ye. Setengah kutus wengi malih jebos wentet semeton titiang blitutmu sani sampun seyaga ring panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Sane pacang nika menyiarkan secara langsung ye kawentenan ring rahinane mangkin niki wenten penampilan sane becik pisan rekelan rai. Santukan pacang kawentenan niki Wimbe Kare nggih utawi lomba kenten beleganjo remaja niki nggih. Wenten makudang-kudang seke niki sene pacang tampil nggih sekadi sekegong cakradara niki saking desa adat sedang ke pinaka duta kabupaten Badung nggih pastikan niki. Telur wenten seka belaganjur yewane balo oncar ganda niki saking desa adat gel-gel nggih duta kabupaten Kelungkung. Wenten telur niki sanggar seni Krisna Chandaka Abinawa nggih saking desa Nusasari pinake duta kabupaten Jembrana. Wenten yewane Santi Anyana niki saking desa adat Anturan nggih niki pinaka duta kabupaten Buleleng. Nggih, wenten papat duta niki rekelan rai sane pacang tampil malih jebos. Nika pacang disiarkan secara langsung nggih, ngiring malih jebos sane durung presida rawuh langsung kaitan ring pesta kesenian Bali piar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Ingga rekelan rai suksema sane sampun nyaring titiang ring galah jam 3 iwawu nyantos puput niki ayah-ayahan titiang mangkin ring galah jam 7. Malih jebos nika terakhir titiang pacang aturan ceraki nggih wusan punika titiang iring antuk kawentenan kalanguan utawi lelecita sane pacang bunggah nggih puputan titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mengguin gatra sane katur minakadinyane. Pemerataan pawangunan pariwisata ring Bali Barat lan Bali Utara patut terus karembe. Nilai rupiah sanina dunang wewengan mangkin pinakel lemat mamate kale majeng baga pariwisata Bali ne. Inggih pamirsa sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya ne. Rekelan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa, ngawadarang pemerataan pawangunan pariwisata Ring Bali Barat lan Bali Utara, patut terus karembe mangda praside pidapda pariwisatane rate Ring Pulau Dewata. Manut dani makudang proyek infrastruktur karencana yang praside ngerembe ngelimbak wewidangan punika. Gusti Kade Sutawa, ngawawahin pengelolaan infrastruktur transportasi nalar membuat pisan ring Bali Selatan angge nanganin kemacetan lalu lintas ring makudang genah tetujuan wisata sekadi Jimbaran, Kuta lan Canggu punika nalar nanganin lalu kiriman ring wewidangan pesisir risampune TPA Suweng katutup. Gatra selanturnya nih rekelan rai, Ketua PHRI Bali Cakarda Arta Ardana Sukawati ngingkani nilai rupiah sanina dunang wewengan mangkin pinakel lemat memata kalih majang baga pariwisata Bali ne. Katelataran kawentaran punika prasida becek majang turis dura negarane sayan akeh melancaran ke Bali sekemaon majang pangutsaha pariwisata lokal rupiah sane anjlo ngawinan panincapang prabea operasional sane ngawi guna yang standar dolar. Arta Adana Sukawati ngawawahin kahanan puniki, karena sayang-sayang sukil santukan panincapan prabea operasional, ajang-ajangan miwah minuman terus nincap, santukan nintan samian ngawi guna yang produk domestik.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Peneliti Kesehatan Masyarakat Ngakan Putu Anom Harjana nugesang ngatur galah ngajeng pinake paindikan sanema buat pisan sejroni ngupapire kesehatan lan keseimbangan angge sarirane. Katlatarang pola makan sane bece lan teratur pacang ngawantu angge sarirane molehang asupan energi sane bece ngupapire kadar gula darah mangde stabil terumani ngerembe proses metabolisme lan pencernaan mangde sayan bece. Akan putu Anom Harjana ngaptiang kramane sami mangde ngemargiang pola makan utama ping 3 nyabran rahine inggih punika galah semeng sarapan ngajeng tengahine naler wengine antuk galah sane beci. Gatres lanturnya ni rekelan rai, Ketua Komisi 4 DPRD Denpasar Iwayan Duaje ngawedarang daya tampung ring SMP Negeri nenton prasida nampung utawi menampung semua lulusan SD. Katlatarang adaya tampung SMP Negeri warsane puniki wantah 5,106 dasa siswa saking 17 SMP Negeri. Saking mau lulusan SD ane mangkin pawilangannyane 13,046 siswa. Manut Wayan Duaje Komisi 4 DPRD Denpasar ngaremba SMP Negeri sane kanton madue lahan mangda prasida ngawawahin ruang kelas sekadi sane wentan ring SMP Negeri 13 lan 14. Inggih pamirsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin titiang putri kesarangin pangremba gatra basa Bali ngelungsur mepamit pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sanghyang Udiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Anggara kalan rai, niki sembari menunggu nggih acara duene niki kementeran siaran langsung saking pesta kesenian Bali nggih. Niki acak tiang ring sosial media RRI Denpasar. Sampun persiapan kenten nggih pacang niki kelaksanaan saniwawu kawentenan pagelaran ring Arde Chandra Denpasar kenten nggih. Serangkaian pastikan niki pesta kesenian Bali sane kaping petang dan sekutus kenten nggih arek kalan rai. Sedurung masuk ring siaran langsung punika sane makin iring titiang miar sayang kawentenan tabuh rindik. Nggih, sane pastikan iki sami sampun unding rindik punika wantah aja kesenian musik tradisional Bali. Sane niki alat musiknya ini terbuat dari bilah-bilah bambu sane bernada selendro. Nggih. Iramanya ne sane lembut kenten, sering niki digunakan untuk mengiringi tari-tarian upacara adat lan menciptakan suasana sane rileks. Yang anak-anak lantai, sari makin piar sayang niki kawentenan, kelangwan tabuh rindik.

0: Keseharian umat Hindu Bali tidak pernah absen dari yang namanya persembahan atau yadnya. Persembahan atau yadnya merupakan wujud nyata dari umat manusia sebagai rasa syukurnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau rahmatnya. Masyarakat Hindu Bali jika selesai masak akan membuat sebuah upakara kecil yang akan dipersembahkan yang disebut Banten Jotan atau Banten Saiban. Banten Jotan adalah penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu yang menurut umat untuk selalu bersikap antarsangsya, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, dan amek paramarta, yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Dalam hal ini, yadnya sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Yang Widiwasa untuk memperoleh kesucian jiwa.
1: Suara Budaya Bali.

dapat dibantu oleh empat unsur. Berdasarkan fungsinya masing-masing, keempat unsur itu disebut dengan catursana, yang berarti empat saudara, yang meliputi Yehnyom, Gete, Lamat, Puser, dan Ari-Ari. Setelah berumur 42 hari, maka sudah waktunya untuk mengembalikan si nyamuk bajang. Dan sebagai pengganti nyamuk bajang tersebut adalah dua ekor pitik atau ayam, satu jantan dan satu betina. Tujuan upacara ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada nyamuk bajang atau bajang karena telah membantu merawat bayi selama di dalam kandungan sampai kemudian lahir dan berumur 42 hari. Dan kemudian tugas mereka sudah selesai dan setelah memberikan labo atau upacara pecelongan, mereka akan dipersilakan untuk kembali ke asalnya masing-masing.

0: Aingga Rakelan Rai, santukan sampun gala, seni makin pacang iring titiang niki miar sayang siaran langsung. Saking panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar, santukan irika sampun wentan semeton titiang beli tutmus sane pacang niki. Jagi menyiarkan secara langsung kawentenan malih jebos niki belaganjur remaja. Untuk menikah beli tutmus rari sanggalah kasih serahang.
1: Gargi teman titiang ring renemangin lukrayang titiang talar ngaturang swasti prapte majang ring ratu gedanik narasami sampun bersederalu iriki ring panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali ring sejeruning acara Wimbekara Belganjur Remaja Pesta Kesenian Bali KPI Petang Raja Sutus Warse Kali-Kali Namlingjur.
2: Sana menghahal patis, atman kerting, jiwa sidem pasudem, memuliakan jiwa paripurna. Acara raya makin telah presiden kau biar siayana, ring program 4 budaya RRI Denpasar.
1: Ingi Ratu Jendanes Terang Sami, Wimbekara Bleganjur rena makin kesarangin antuk petang pemilet, ingi punike ka pertama, duta, saking Kabupaten Badung. Kabupaten Buleleng. Wenten taler duta saking Kabupaten Jembrana. Miwa duta saking Kabupaten Klungkung. Ingin matur susumo taler aturan titiang sampun persida rauh ring wengine mangkin ingin punike sanek sumayang titiang Bupati Badung kesarangin oleh ibu matur susumo Bupati Jembrana kesarangin ibu Bupati Klungkung kesarangin ibu wenten taler Wakil Bupati Badung kesarangin ibu Ketua DPRD Kabupaten Badung kesarangin ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Badung kesarangin ibu Wenten Taler Wakil Bupati Klungkung matur suksema Wenten Taler Niki

0: DPRD Kabupaten Jembrana. Matur suksema.
1: Talar angga tim kurator Pesta Kesenian Bali, sane sampun preside rawuh sane wangiang titiang.
0: Ring sajeruning wimbekare bele ganjur wingine mangkin pasti ke wenten. Talar angga penurekse sane jagi nureksain pemargin wimbekare rena wangkin. Inggih punika penurekse wimbekare rena mangkin sane ka pertama. Mangdep sidang adeg. Iketut garwa. Selantur nyane wenten ikade Suryantara Asmara Putra. Imade Sugiarte. Inyoman Sutama. Taler Iwayan Wiryadi.
1: Inggih matur suksema angga panureksa sarang sami sampun presiden nyarengin wimbekare rahina mangkin.
0: Inggih ratu dedane sarang sami pamilat ka pertama rahina mangkin. Inggih punika sekegong cakredare desa adat sedang, desa sedang, kecamatan Abian Semal, pinake duta saking kabupaten Badung. Saling unggahan sesolahan memurdo bare duare.
1: Bare duare merupakan ruang ungkap kreatif yang mengangkat esensi penyucian jiwa dari belenggu keduniawian. Berangkat dari fenomena manusia yang terjebak dalam dualitas, karya ini memaknai bare duare sebagai gerbang api. Sebuah ruang transisi spiritual tempat segala mala jasmani dan rohani dilebur. Melalui ritus Sanghyang Jaran, api dipandang sebagai unsur media pemurnian yang mengantarkan manusia menuju kesadaran yang lebih luhur. Dalam tradisi Sanghyang Jaran, proses pemurnian mencapai puncaknya pada fase nadi, yaitu keadaan ketika energi transendental sepenuhnya menguasai tubuh dan kesadaran. Pada fase ini, manusia memperoleh ilham spiritual untuk melampaui batas-batas ragawi dan menembus bare duare atau gerbang api yang membara. Secara musikal, karya ini berpedoman pada unsur triangga sebagai pondasi dengan esensi bare duare yang ditransformasikan ke dalam struktur komposisi yang merefleksikan energi transformatif nadi. Pengolahan melodi dihadirkan sebagai interpretasi auditif atas karakter jaran yang dinamis, sementara fenomena grubung diwujudkan melalui persilangan subdivisi 5 atau quintuplet dan pola ketukan baku pada instrumen ceng-ceng menghasilkan jalinan ritme yang tampak berubah-ubah namun tetap terstruktur. Eksplorasi timbre ceng-ceng yang menghadirkan sonoritas gongseng berpadu dengan stimulasi magis gending Sanghyang Jaran khas desa adat Sedang membentuk suasana musikal yang energik dan mistis sebagai representasi perjalanan jiwa menuju pemurnian.
0: Lompatan sekuensial ini menjadi simbol perjalanan batin manusia ketika raga menjelma sebagai media bagi hadirnya kesadaran menuju keadaan jiwa sida parisuda, paripurna tanpa letah. Konseptor, Igusti Made Dharma Putra. Komposer Imade Adi Pramana Suparse dan Inyoman Ariste Adiwijaya. Koreografer Ide Bagus Yodi Harischandra dan Komang Jana Arte Suputra. Kostum Cipta Karsa Pancar Langit. Artistik Tantri Pale Art. Pimpinan Produksi Iputu Budiarte.
1: Penanggung jawab Bupati Badung Listibia Kabupaten Badung dan Karang Taruna Yowana Satwika Dharma. Penyaji karya Sekegong Cakradara Desa Adat Sedang Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung.
0: Ingi Ratu Dedane Senang Sami ngiring piar sayang sesolahan saking Duta Kabupaten Badung.
2: Om Swastiastu. Anggi pemirsa rakalan rai sahabat budaya senekan tun iring ditiang sekian ring prompat suara budaya Bali. Mewali male sarang ditiang ketut mus jagi pacang midata yang utawi melaporkan situasi ring Taman Budaya Art Center Denpasar nggih. Rahina mangkin rahina Waraspati tanggal 18 Juni warsa duang tali 26 puniki ditiang jagi pacang nguningayang indek acara wimbekara lomba beleganjur remaja. Nah iwawu sampun ke pidarta yang antuk ugra wakil utama druwene sana jagi pacang pentas kapertama puniki wantah sekegong cakredara desa adat sedang desa sedang kecamatan Abean Semal Duta Kabupaten Badung pina ke pementasan sana kaping kapertama. Angin pemirsa rekelarai sampun nang metilar yang frekuensi 106,4 MHz. Durus temun pirsa yang lomba beleganjur Duta Kabupaten Badung.

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tuniring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah ini kaya wawu penampilan pertama saking Duta Kabupaten Badung nge. Dengan garapan sane memurde Bare duare sebagai gerbang api sebuah ruang tradisi spiritual, tempat segala jenis mala jasmani dan rohani dilebur. Nah bisa dibilang mengambil tema Bare duare niki Kabupaten Badung mengambil dari kisah sang yang jaran sane wenten ring desa adat Sedang Badung gitu. Ingin pemirsa Rekelarai sahabat budaya iring di tiang mesikian ring ugre wakil utama druwene.
1: Selam ternyane inggih punika sesolahan saking sekebleganjur Yowane Bale Oncer Ganda, Desa Adat Gelgel, Desa Gelgel, Kecamatan Kelungkung, Duta Kabupaten Kelungkung, Sane Memurda, Ganda Mayu.
2: Kawistare lampahing titi pinuje siredang yang darmayatra pinarah arah pawalik, Mahayu denire sri dalam enggong, matangi kena menerapak dalam gandemayu. Menguak perjalanan suci dang yang dui jendre di suece lingar sepura gel-gel. Menyarankan agar dalam watu renggong segera membangun pura sebagai persada penyucian roh leluhur dinasti kepakisan. Supaya sempurna dalam keabadian paripurna, pura itu bernama Dalem Gandemayu. Inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya gending Bleganjur berjudul Gande Mayu. Gande berarti bau harum, sedangkan kata mayu atau mapahayu berarti penyucian roh leluhur. Implementasi dari pemaknaan di atas, pengkarya berusaha mengeksekusi bayangan imajinasi lintas zaman dalam bentuk eksplorasi dan penataan gending yang menegaskan kesan angker dan tengat pada bagian awal, dengan mengolah pola permainan rompong pada instrumen riong. Selanjutnya di awal display, selintas terkesan absurditas sebelum menyeruak perlahan penonjolan permainan kempur kejawen untuk mendapat nada daing pada bagian pengawak, yang mengesankan agungnya prabawa dalam watu renggong sebagai terah keturunan dalam Sri Kresna Kepakisan. Kesempurnaan semakin tampak pada bagian pengecet ketika olah permainan gong melodi merambat merangkai gending simbol niase kedikdayaan prajurit Oncer Ganda sebagai benteng kekuatan kerajaan Gelgel. Keutuhan gending semakin tampak ketika pada bagian pekat kekuatan rasa dan tafsir muncul untuk menunjukkan kesan tari baris jangkang serta euforia hiruk pikuk kegembiraan sebagai penutup. Satu lagi pelapis kesempurnaan tampilan visual yang sering luput dari pemaknaan adalah tata busana. Sengaja didesain dengan pernak-pernik kaca sebagai cermin percikan pemuliaan dan penyucian jiwa paripurna. Akhirnya, sejarah dibangunnya pura dalam Gandemayu telah memberi ruang yang luas untuk kreativitas olah musikal yang lahir dari perpaduan karakter keagungan, wibawa, ketangkasan, tercermin sempurna dalam untayan gending Bleganjur berjudul Gandemayu.
1: Pelindung Bupati Kelungkung, penanggung jawab Bendesa Adat Gelgel, komposer Iwayan Situ Banda, koreografer Iputu Rai Dira Aditya dan Ikade Nadi Utama, konseptor Idewe Gede Alit Saputra, penata kostum Busana Kayonan, support suara utama gamelan Cahya Anom Prambeina, Damuh Urip Kamasan, Jung Pahit Art Kostum, Sekuni Seniman Kelungkung Berani, Desa Adat Gelgel.
2: Inge Ratu Dedane Serang Sami, ngiring piar sayang, sesolahan saking Duta Kabupaten Klungkung.
0: Inggih pamirsa rekelan rai sahabat budaya sanaikan tu niring ditiang metunggil ring perempat suara budaya Bali. Nah iring pirsa yang sarang-sarang punapi penampilan duta drue saking Kabupaten Klungkung. Lomba beleganjur wimbekare beleganjur remaja sane memurde gande mayu. Rekelan rai pamirsa sampun mentilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus pirsa yang gande mayu.

0: Inge pemirsa rakelarai mewali malih di tiang ketut mus kantun nyarang sementara rakelarai ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar nih. Tidak kalah menarik juga nih ke energiknya dari Duta Kabupaten Klungkung yang diwakilkan oleh Sekebleganyur Yuwana Bale Oncer Ganda Desa Adat Gelgel, Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung nih. Nah, akhir suara penonton, meriahnya suara penonton tidak kalah penting juga nih ini ya, yang laporkan Niki.
1: Keresikan mewah keasrian taman budaya antuk ngutang lu ring genah sane kecumawis ngirangin timbulan sampah plastik sekali pakai sekadi sane munggah ring Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
2: Ingi Ratu Dedane Senang Sami, Kadi Sapunike, sasolan saking Duta Kabupaten Klungkung, uli kangin makin ngauha. Gumi mekepung, sasolan saking Sanggar Seni Krisna Candaka Abinawa, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaye, pinako duta saking Kabupaten Jembrana. Sane memurde ngajum sekah.
1: Jika atma adalah kesadaran, di manakah ia bersemayam hari ini? Di dalam simbol-simbol yang kita muliakan atau dalam cara kita memperlakukan kehidupan? Ngajum sekah adalah prosesi merias dan merangkai puspalingga sebagai simbol atma, sebuah penghormatan kepada Sang Pitare dalam perjalanan menuju kesempurnaan jiwa. Namun dalam percakapan sehari-hari, ngajum sekah juga kerap digunakan untuk menyebut mereka yang gemar merias diri, meninggikan citra, dan mempertontonkan ego. Di antara dua makna itulah karya ini berpijak. Yang satu berbicara tentang penghormatan, yang lain mengingatkan betapa tipis jarak antara penghormatan dan kesombongan, antara memuliakan sesuatu dan sekedar memperindah tampilannya. Dari sana, Atma Kerti dibaca kembali. Sebab ketika penghormatan begitu tekun diwujudkan melalui simbol, muncul sebuah kegelisahan. Jangan-jangan perhatian kita lebih besar pada simbol yang dimuliakan daripada nilai-nilai yang diwakilinya. Sungai dipenuhi sampah, hutan perlahan menghilang, laut mengembalikan apa yang kita buang, ruang hidup semakin sesak, jalan-jalan semakin padat, dan manusia semakin terburu-buru.
2: Di tengah kenyataan itu, pertanyaan yang sama kembali hadir. Apakah yang sesungguhnya sedang kita muliakan? Kesadaran yang hidup di dalamnya atau simbol-simbol yang kita rayakan? Gagasan ngajum kemudian diterjemahkan ke dalam tubuh Bleganjur melalui metode mayasin atau merias gending. Pola dasar berupa melodi, sukat, tempo maupun ritme dirias melalui lapisan-lapisan ornamentasi yang semakin padat. Sebagaimana puspelingga dirangkai dan dihias dalam ritus ngajum sekah. Ornamentasi yang padat ini merepresentasikan kecenderungan manusia untuk memperindah, menambahkan, dan memuliakan bentuk-bentuk simbolik. Pada salah satu bagian, idiom dan estetika permainan jegog Jembrana dihadirkan ke dalam Bleganjur. Kehadirannya bukan semata penanda asal-usul, melainkan juga pengingat bahwa kebanggaan dan penghormatan seringkali berjalan sangat dekat dengan ego yang ingin ditampilkan. Konseptor Gede Yogi Sukawiyadjana, komposer Ikade Widiawan dan Gede Yogi Sukawiyadnyana. Koreografer Agus Onet.
1: Pembina Tude Pandey dan Bagas Suradinata. Koordinator Iwayan Sudiartawan. Busana by Madulingga.
2: Igi Ratu Dedanes Nerangsami, ngiring biar sayang. Sesolahan saking Duta Kabupaten Jambrana.
0: Ingin pemirsa rekalan lain, sahabat budaya, sanekan tun tetap satya ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nah, pemintasan sane kaping nomor 3 puniki Duta Kabupaten Jambrana. Nah, sejarah belganjur dulu niki berakal dari kata bale yang berarti pasukan utawi barisan, dan ganjur berarti berjalan yang bermakna pasukan yang sedang berjalan. Gamelan ini berkembang dari kesenian bonang atau bebonangan, dan awalnya berfungsi sebagai musik militer perang, pengiring upacara ngaben serta ritual sakral lainnya. Pamirsa rakalarai, sahabat budaya, sampun mutilaring frekuensi 106,4. Dulu semun piarsa yang Duta saking Kabupaten Jambrana.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Ingin pemirsa rakalarai sahabat budaya, senekan tuh niring ditiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malih ditiang ketut mus, kantun nyarangi sementara rakalarai. Nah, ditiang sekeng studio nih kiring perempat RRI dan pasar nih. Nah, jadi pecang lanturan acara druene ring Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan nih kiring galah jam 10 nih ki. Kantos galah puput jam 11 malih jebos nih. Nah, kantun malih 1 jam miring ditiang jadi pecang ring sesi bernostalgia drue. Nah, rekan larai malah jebos pasti kau jadi pecang sangat di tiang ring lain telpon 2233613. Jurus semeton sana sampun saya go, sana kantun saya go metunggilan. Malah jebos pasti kau jadi pecang sangat di tiang ring lain telpon dua ini ring 2233613 nih. Jadi pecang atur di tiang rumun temang pengawit ring galah wungi kadi mangkin nih. Rekan larai pemirsa sarang sami sampun mati laring frekuensi 106,4 MHz.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hingga pemirsa Rakala Rai, sana kantun tetap setia ring di tamu tunggil ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nggih. Mewali malih titiang ketut mus lagi pacang nyarang setor kelarai ngantus galah titiang puput ring galah jam solas malih jebos. Nggih. Dure semeton sana sampun saya goreng lain telepon dure ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, punapi Bu.
1: Nggih, rajang terus siam langsung ket nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Ket nyenter rika nggih.
0: Heeh, patut.
1: Nggih, piranji Ibu. Ado bisa kalau ado ne nostalgia nyok gitu kena gitu. Nah, mula on ya terus radio ket.
0: Nggih.
1: Begitu kiki ada anu nah. Nah, terus on ibi kan ada teman warga ibi.
0: Nggih.
1: Ada kan kelamaan, oh dede di siaran no.
0: Yeah.
1: Ibu keburu tidur, ibu. Mungkin ibu ngelanos tanya aneh bedik deh.
0: Terus.
1: Zaman ibu pidan marah bisa negaan sepeda, sen tu tu.
0: Yeah.
1: Negaan sepeda uling di Singapadu ke Jalan Nusa Indah tu.
0: Yeah.
1: Aneh yang bas tawang tu.
0: Pi lumayan niki doa niki.
1: Oh kampil tepung terigu. Nah, ada sana ngandeng tuh 2,5 kilo.
0: Be lumayan, Niko.
1: Oh, lumayan tuh. Nggak langsung beda, tuh. Pas ke demen, ngerti kan, tuh. Tapi motor, mobilnya yang kira jani ramen,
0: yo. Iya.
1: Bung lah beli, maro-maro nikah tuh, ngekos di Jalan Nusa Indah, gitu. Di lot kantor camat, tuh. Di lepas di muka SMA 3, tuh, ada jalan.
0: Nge.
1: Julat, ngekos, gitu. Begitu kamu bu ngandeng ngabawa CME ngabang bas kamu gitu nak lah ya bas kan ngabawa pasti beli bas di Bandung. Begitu nanti terpas pun di jemaat balite terus sih ada cerajani jemaat nih
0: tuh
1: harus mobil bawa masuk nelayan ngoyong bawa kan gitu. Ibu singkat nawang ngecek masuk ibu nyelonong tuh agak masih bis itu nyidang mapasan ibu bawa kengkin nenek dasarkan zaman tuh ada mobil bis manis, pandu, gitu kan. Jadi hijau ya mobil-mobil itu. Nah.
0: Lelang, minap, genten.
1: Oh, itu ya. Jadi, pindah lah, bis Nusa Indah, ada Damri, kan itu pindah. Ada Damri, ada pandu, bis manis, gitu, pindah. Jadi, sing ada tuh. Begitu kan, bawa kelung-kelung lah, nak jenik, mau ibu ipah, gitu. Ajak abu ke Bandung, jak beling lah, nak jenik di Kesiman. Di kantor camat Siman tuh masuk ke jalan Sukasati.
0: Sukasti.
1: Oh, ada geria di situ. Gitu. Begitu. Rino bu mau jalan, itu caranya beling bu, nanane nih bu. Mau jalan, tapi lot-lot nih bu, nyalan pasang bu nyebrang.
0: Nge.
1: Memang sih melawanan tuh ya, berlawanan. Jalan kaki kan didangin tuh.
0: Nge.
1: Begitu, mau jalan ke dangin. Ada jalan ngeloden do milah den ditungen mo cepok ngeloden jalan tu alih tu. Orin bo ada patung do tung ngeloden. Foto di ngaune ingatan balik kukul di bian kapas ada do kan ada.
0: Nging wentan.
1: Tu ingat balik kukul le tu jak benang kelot bu terus pangsing paling akhir. Kita benang nguruk ini bu lan marah-marah masuk ke dan pasar atau mangdut. Ajak beli ya. Gak sepeda sih nawang kenyal, gak sepeda misi video kan mau sepeda kan itu cek begitu.
0: Nge.
1: Sepeda apa dan itu nah? Prosteleng gitu.
0: Prosteleng ya prosteleng.
1: Ah sepeda gitu malah itu gak nih bu. Tuh yang ingat ibu jam itu nah termasuk jauh terus singgah padu kan.
0: Lumayan nih kok.
1: Lumayan tuh jauh nih. Tapi gitu sih nawang kenyal gitu. Konen ada bypass balik tek nih kan konen.
0: Iya deh.
1: Di tempatnya konen ada bypass nih. Gitu wong lah pengalaman yang ingat-ingat ya uyun wong lah pengalaman gitu tuh raja ngemari yang foto lejo bos mau budal mau wali waspada ring margi anu selamat lah ring jeru niki bu jeru candwa nyarangin jeru mande sutirta taler nyarangin niki nge kak aku sedan nih mungah kak nak wenten ketep siaran niki kak semua tut nge
0: inge bu
1: niki tantan mungah tut nge mang pandu tut nge
0: nge jangan arang niki
1: oh mau gini
0: sibuk minap niki kentan
1: pak ya narbo niki pak de polos kapah masih mungah bu jeru susi sarang nini ke Sawang eh nya ke Sawang ring Tegalalang lah Rahajang dot Rahajang
0: nggih
1: Bu pamit oh santi
0: Ingi suk semua niki Ibu Eka nggih sampun munga nyarangi semeton rakelan rai mah kesami niki nggih.

0: Duro semeton nak kelarai sang raditya mewali melereng lain telepon 223361 ya. Inge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Itu.
0: Inge sarang sira ditya.
1: Siang ring kapau itu.
0: Pak Yan.
1: Inge.
0: Punapi gatro.
1: Asdong karo kena niki sariawan itu.
0: Aduh, pantas mediwasa niki.
1: Iki yang biasanya muncul lah ya.
0: Aduh, lebihan babi kecap.
1: Nggak ya, jangan buat menggelak gitu.
0: Ada istirahat makin dumun.
1: Nggak ya, jangan. Benang ngedahannya jalan-jalan, capek gitu.
0: Wah, Niko, panas dalam, Niko.
1: Nggak ya, Niko, penerbentan, tapi kan banding ajang, tiang. Nggak ngeriunung, nggak populernya. Nggak ya, jangan. Ampun mengam mengampun wahu.
0: Ampun
1: ring pancoan. Inge dikit yang nostalgia.
0: Terus.
1: Inge dan cari yang malu negang bisa gak sepedo melalui kesangeh itu.
0: Kesangeh saking kapal.
1: Inge
0: lumayan doh.
1: Inge sekarang timpal kan. Tiang kari niko mekilat itu kan niko di sepeda dan bisa neng jejak gentan nange ajak pas leman lah tu ya gentan misi durian ke kampung yang dia misi ke kampung itu jejak ramai niko boleh mana tu ya gentan nyeri yang galung nih
0: tinggi
1: ya ombe masa ke kampung itu asal sama keplag biar upin ganti gentan. Nah, akhirnya kan masih di sange ajak timpal. Ah itu tadi itu nak lumun nak durung yo sekali niki yang tenung penataan itu kan
0: nggih
1: itu. Niki ke tengah yang melalui kan tenung mandeng kon kan bojo kan niki pun kan ya kudiang kan. Pengen di lumbas yang kentan kian di kau yang jadi timpal AS kentan daging dalum nih kau bagian kan ampun lu tengahin wadis ampun di kau mulai makin di mulai nih wah udah mana tewe tuh
0: nih ngerurut ngeluaran
1: ngejak kapah mutar nih kau pe jak luang asana di mulai nih. Wow, di ngajar nih jek tuh makin di sepeda itu.
0: Inge nak menek nih kau dengan liar nih.
1: Inge, di mulai nampun jek nyantai kentan gelis pak anu kan kentan. Inge jek pun zaman nih tapi itu kan cene jek cara nah biasa nih kau suarga nih
0: sana. Inge,
1: sepeda nih kau ramai kentan jek nang daso nih kau. Jek ukurnya singgah ke Pulau Sadau kentan kan masih di kau ramai-ramai di Pulau Sadau bos kentan wau yang mulai ke Jumah melancar itu murah kentan kamal barang kentan ni widang kentan itu hei ni kau mantan jangan nostalgia yang widet dan cenek-cenek inge inge suk semua widet
0: inge suk semua Pak Yan
1: inge niki bu putu kebowo cang munggah niki sarang bu ini ita ngeh yang tensido mereka ni antuk niki giganun yang layah yang populer gigi sakit dan ingin ni wenyang-wenyang ini ita mungkin munggah sarang bu mar yang pak mar nyedah ni kak tahu salah ya cutan sarang sami sok semua om santi oh.
0: Inge suk semua Pak Yan Arbo ngiring seputaran kapal sampun munggah nyarangin semeton rakelan rai magasami niki nggih. Inge pemirsa rakelan rai sane kanton ireng di tiang masana eng sane kanton ireng di tiang ring perempat suara budaya Bali nih jagi pacang ireng di tiang rumun masana eng niki malah jebos pasti kau jagi pacang sangra di tiang muali malah ireng lain telpon 223361.
2: Aduh Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Ingin pemirsa, rekalarai mewali malai di tiang ketutmus kantun nyarang simptom rekalarai. Ingin kirang langkung kaladruwe kantun malai 10 menit ini. Nah langsung ke bantan umum ini jadi sepecang sangat di tiang ring lain telepon 223361. Ingin om swastiastu?
1: Om swastiastu.
0: Ingin?
1: Kalah malai kidek
0: ini. Ingin boleh malai 5 menit ini.
1: Mati
0: kan ndang ngono sadia to. Kang ya, lumun ledan, lumun. Sarang sira di tiang iki?
1: Ring kenake.
0: Ibu Sinta nggih pun api gatre duwe.
1: Bece sedang nanding segahan benyang kan nganyarin.
0: Nggih.
1: Dan ndang nostalgia.
0: Boleh ya kidik mantan?
1: Oh, waktu yang kelas 6 iki ceritane. Bapak jangan kan merantau ke Denpasar uli janyar.
0: Nggih.
1: Umah jangan di belaluan, belaluan ke nyewa, begitu terus ngoyong di ke, nak buat pindahan ke bintang punya Singapura ini kan ya. Memang kita melihat ke Singapura, ngali-ngali Singapura ini kemuni bintang yang kan. Ika pun, gue bakalan nomor gara mene. Begitu, opa ke bapak, ada kejar ya, ciri mana nak bebasnya di kota, masih cintan orang. Si kejar ngadar, ngali Singapura mene. Pokoknya ni barak-barak alis yang buat tegah-tegah orang itu gue kelana opa yang ke Jumat nak jelung nak dia tahu tu dia selan sikit tuang ni kau pengalaman dan tu
0: ingat
1: kau tak bisa dilupakan ni kau gede-gede dan berangkin ingat mana gak kena senang ni kau ni mau ni kau kan ingat tu
0: ingat suk semua ibu
1: dalam pun telas benyang
0: ingat
1: mugi rahayu sarang sami yang re kuningannya.
0: Ingi, patut.
1: Untuk Ramo Santi, Om Santi, Santi Santi Om.
0: Ingi, suk semua niki Ibu Sinta nge ring penatih niki sampun nyarangi sementara kelarai nge. Nah, Kang Yang dumun akedik kemantan dua ning galah derwe kosekan niki nge.

0: Inge pamirsa rakalarai sahabat budaya sarang sami duaning galah duwe kantona kedik niki ge rawariki dumun ditang jagi pacang iring sementara kelarai make sami nggih. Nah, ditar kalana ditang iring saking nuni pasti ke akeh kakirang ditang lungsur agung rene pangampura nggih. Ah pinaka usana ning ngatur sinab ditang antuk para wasanti tur temang puniki pinaka temang penguntat ditang. Om Santi Santi Santi Om.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Halo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh, gitu ya? Terus-terus, Vi?
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
6: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan

0: berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.
2: Kantin ke sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu. Raja Song, Rekalarai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan le Rajang Mualin kinyarengi refrekuensi 106,4 MHz Propat Suara Budaya Bali ring rahina ni mangke nikinge ngeranjing ring rahina sukret kantan tanggal siang olas bulan Juli kali tali 6 likur mangkin. Ya dah kerai, ring semua meniki dah kerai ngawi saking ngalah mangke nyantos pupur wajib bos ringgala jam dah sesemeng titiang dari hari sani paca nyarangin nak kerai ini kenge ring sejernih pakuban suang suang meniki ring DJ pada bugeda magi sami stato mangge yang kerahian muak kerahjangan nalar net pasti kesapun nentan kekirangan punapa punapi. Yang kira kerai taler di tempat kelangian untuk siaran puniki ada sah kerai pirangang ring aplikasi RRI digital. Sudah sampul prosedur keunduh ring App Store kentan kawi Play Store. Taler prosedur ke akses ring streaming rri.co.id.

Enggak, karena lagi niki dari pacar nyobi informasi kedungun gini niki remargi hayam urut nomor pitung desa dan pasar kena dayu bertugas mungkin niki benton edan acara sanari pacang kemargi ya mali jebos nyantos puput renggala jam desa mali jebos. Enggak di bawah sampun katoran niki nge anto azan subuh ring majang ring umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya nge dayu ucapkan selamat menaikan ibadah. Ya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan keberkahannya gitu nge. Oke niki titi yang ngantor nge rakerai pasti kesempatan meja bos pacang katorang ring siaran studio purje meja bos pacang angkat topik peniki tri pararte sebagai dasar dalam kehidupan berbineka sedai presiden ke daging oleh Sri Nuryanti pinangka angge sake Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin nonton nih kepacang nyangkrut nih kalau jam 6 pasti kesempatan kalau orang penikin dengan bare ini bisa melontar batu kelawasan nale renungan nyantos puji trisandia katuran itu yang ngering kalau jam 6 pas mali jebos. Lantur, niki rakarai sebesar puji trisandia turan titi yang ring ambara niki siaran gelangkangin duwe meja bos pasti kesampun kedagingan anto topi-topi sana ringan kaitan nge nalar gue gonyakan sana ringan nalar niki anto jari rakarai dari pekuban suan-suan kaitan nge minap benten niki pitaka-pitakanya nge tawi petuah-petuah kaitan nge sana memang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya kehidupan lokal meja bos pasti kesampun kesaringin oleh siaran galangkangin. Lantur, wawu suwosannya galangkangin peniki turang titiang kuda informasi kedungun miwa tembang-tembang ngeten nge karyani nanto perkiraan cuaca Provinsi Bali ring lahiran dimangkin nalering arus lalu lintas.

kera pacang yang ring kalau jam itu kentan ye pasti kamu lagi jelas pacang kena gen untuk interaktif kesaran saran lah kerai kentan niki pacang pergi kali paletan ya ring program acara rajin balik niki kedai untuk informasi miwa tembang tembang sampunnya wargi kali valutan ya masa kekala jam itu nyantos jam siap puniki lontoran titiang ring kekala jam siap nyantos jam dasa kentengnya meja bos pacang kedangan atau obrolan komunitas kesarangan oleh KPAD Provinsi Bali.

Era kerai ka dia sapu dikit tiap matu ngelinin indi ke dan acara sana pasang ke margi maju bos jatuh sepupu tinggal jam dan sesemang ya mugi-mugi salah sabi pendiki presiden ngemiletin dan acara sana sampun sombian ditiang kaitan nalar ilingin ditiang majarah kerai sana presiden nyarangin durus kerani maju bos ring interaktif yang kebungkas ditiang ya ring ambaran iki ring line telepon 0361 223361 utawi niki sampun nang lali antum moga terus salah titik yang utawi monitor salah titik niki yang ngiring WhatsApp sampun nang lali daler ngeranjing rika ring 0878 9882 2420. Ingin moga-moga sarang-sarang niki nggih rakarai pasti dia nyaringin dayu dan ini kita dijemput pacang sa pesangre dayu sekadi biasa nih ingin saya panggil pacang katerang pembuka ilmu niki rakarai mana presiden rakarai boleh hang energi kembali ya miwa semangat kembali sesudah pacang beraktivitas malai jebos ingin niki bentan teman saking arumi sana mamur de tirte amerte.

0: Selumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Titiang Niwayan Sri Nuryanti, Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, sangat bahagia bisa menyapa para sahabat RRI dimanapun berada. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Widi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara Surya Puja, Titiang akan menyampaikan tentang Triparartha sebagai dasar dalam kehidupan berbineka. Untuk mewujudkan tatanan hidup yang bahagia dan sejahtera, maka kita dapat melakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menerapkan ajaran Triparartha. Triparartha sendiri yakni asih, punya, dan bakti. Triparartha sendiri berasal dari kata tri yang berarti tiga. Parartha berarti kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, keagungan, serta kesukaan hidup umat manusia. Jadi Triparartha adalah tiga hal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup manusia. Bagian dari Triparartha adalah asih, punya, dan bakti. Yang pertama di sini adalah asih. Asih mempunyai arti cinta kasih atau bisa disebut dengan kasih sayang. Tumbuhkanlah rasa kasih sayang dalam diri kita. Dengan kita menumbuhkan rasa kasih sayang, maka kita akan bisa mencintai diri kita, menghargai diri kita sendiri, serta pahamilah kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Dengan kita menumbuhkan rasa kasih sayang kita, kita akan bisa mencintai sesama, mengasihi orang lain, walaupun kita berbeda. Mencintai dengan tulus tanpa pamrih. Dengan rasa kasih sayang, kita akan bisa mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita dan tidak membalas dendam. Dan juga dengan kasih sayang, kita akan bisa membantu orang lain untuk menumbuhkan atau membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, cinta kasih kita kepada alam. Dengan mengajarkan kita untuk mencintai dan mengasihi alam dengan tulus serta bertanggung jawab. Mencintai alam kita dengan jalan seperti apa? Yang dapat kita lakukan di sini adalah yang pertama, menghargai keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Contohnya, dengan mendukung konservasi alam seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, membeli produk yang ramah lingkungan, mendukung kebijakan lingkungan, dan yang lainnya. Dan juga kita bisa menggunakan media sosial untuk membagikan keindahan alam kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Artinya di sini adalah kita tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga kita tidak merusak keseimbangan alam dan apa yang ada di alam ini dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan dengan baik. Dan juga kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap alam. Yang ketiga di sini adalah melindungi alam dari kerusakan dan polusi, serta berusaha untuk mengembalikan keseimbangan alam yang telah rusak. Yang keempat, menghormati hak-hak alam yang ada di dalamnya, serta tidak mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi. Dalam ajaran agama Hindu, konsep cinta kasih kepada lingkungan atau alam dapat kita lihat dari ajaran Ahimsa, di mana Ahimsa mengajarkan kita tidak menyakiti atau merusak makhluk hidup lainnya termasuk alam.
1: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gender wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Dengan menerapkan ajaran cinta kasih kepada alam, kita dapat menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam, serta menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi ini, sekalipun kita berbeda. Semua agama mengajarkan kita cinta dan kasih sayang. Dengan perbedaan ini akan muncul saling introspeksi antara satu dengan yang lain. Karena di sini satupun manusia tidak ada yang sempurna. Bagi orang yang telah menumbuhkan rasa kasih sayang dan welas asih kepada Tuhan dan semua makhluk ciptaan Tuhan, maka jiwa dan pikirannya telah terbebas dari belenggu kama. Cinta kasih juga terdapat dalam ajaran Trikaya Parisuda, di mana Trikaya Parisuda memiliki pengertian Tri yang artinya tiga, Kaya yang artinya karya atau perbuatan, dan Parisuda yang artinya penyucian. Jadi Trikaya Parisuda tiada lain adalah tiga perbuatan yang harus disucikan. Di antaranya, yang pertama adalah manacika. Manacika berarti pikiran suci atau berpikir yang benar. Karena pikiran yang mengundang seluruh organ tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Segala yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, dimulai dari pikiran kita. Contoh yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa dan bermeditasi untuk meningkatkan kesadaran dan ketenangan pikiran kita. Yang kedua adalah wacika. Wacika sendiri berarti perkataan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain dan berusaha berkata yang sopan dan baik. Maka kita harus mampu mengandalkan perkataan kita, mengendalikan perkataan kita. Dengan kita berkata yang baik, maka kita dapat meningkatkan kualitas diri dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Contoh kecil yang dapat kita ambil adalah dengan memberikan pujian dan penghargaan kepada orang lain. Yang ketiga, yang disebut dengan kaika. Kaika berarti perilaku dan perbuatan yang baik. Perbuatan atau tindakan yang kita lakukan sehari-hari sangat berpengaruh di dalam diri kita dan kehidupan kita. Maka dari itu, bersikaplah yang baik demi terciptanya perdamaian. Salah satu contoh yang dapat yang ambil adalah menjaga lingkungan dan alam kita. Alam kita yang rusak karena kita sakiti, maka hidup kita tidak bahagia. Seperti yang terjadi saat ini, adanya banjir di mana-mana. Itu karena apa? Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita menyakiti alam dengan cara menebang pohon tanpa kita menggantikan dengan penanaman pohon yang baru. Atau kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu, kita harus koreksi diri kita sendiri. Alam bisa hidup tanpa kita, tapi sebaliknya, kita tidak bisa hidup tanpa alam.

berasal dari kata tat yang berarti itu, tuam yang berarti kamu, dan asi yang berarti adalah. Jadi, tatuam asi sendiri adalah itu atau dia adalah kamu. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah, ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Bila kita menolong orang lain, berarti kita menolong diri kita sendiri. Dengan kasih sayang yang diaktualisasikan ke dalam bentuk sikap, yang memandang segala makhluk adalah sama. Wasudewa kutum bakam. Kalau cinta kasih yang dimiliki setiap manusia dipelihara dan diarahkan dengan baik, meskipun kita berbeda, maka kita akan temui ketentraman dan kedamaian. Cinta kasih dalam pikiran adalah kebenaran. Maksudnya di sini adalah kebenaran ini berarti cinta kasih yang sejati harus berasal dari pikiran yang murni dan tulus. Ini berarti kita harus memiliki niat yang baik dan tulus dalam memberikan cinta kasih kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Dalam konteks kebenaran, berarti keselarasan antara pikiran, kata, dan tindakan. Cinta kasih yang sejati haruslah konsisten dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Cinta kasih dalam ucapan adalah kejujuran. Dalam hal ini, kita harus berbicara dengan jujur dan tidak berbohong. Berbicara dengan sopan dan tidak kasar. Berbicara dengan kasih sayang dan tidak menyakiti. Serta tidak menyesatkan atau memfitnah. Cinta kasih dalam perbuatan adalah kebajikan. Cinta kasih di sini bahwa kita harus melakukan perbuatan yang bermanfaat. Tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain, tidak kasar, dan juga melakukan tindakan dengan penuh kasih sayang dan empati. Cinta kasih dalam perasaan adalah kedamaian. Cinta kasih dalam hal ini kita harus memiliki perasaan yang damai, tenang, dan harmonis dalam diri kita sendiri. Menerima diri kita sendiri apa adanya, tanpa menghakimi atau mengkritik diri kita sendiri. Di sini kita harus melepaskan perasaan negatif seperti kemarahan, kebencian, kesedihan, dan menggantinya dengan perasaan positif seperti cinta kasih dan kasih sayang. Sedangkan kedamaian berarti keadaan jiwa yang tenang dan harmonis, bebas dari konflik dan kegagalan. Cinta kasih dalam perasaan haruslah konsisten dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Dalam kitab suci Rig Veda disebutkan di sana, samalah hendaknya tujuanmu, samalah hendaknya hatimu, samalah hendaknya pikiranmu. Dengan demikian, semoga semua hidup bahagia bersama-sama.

0: Brown.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: 4, RRI Denpasar. Suara Budaya, Bali.
1: Dalam Triparartha yang kedua adalah punya. Punya mempunyai arti darmawan, tulus, dan ikhlas. Perilaku punya adalah perilaku saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Contohnya, menumbuhkan sikap tolong-menolong akan terasa indah karena kita akan memiliki banyak teman. Dalam kitab Yajurveda disebutkan di sana, semestinya dipahami bahwa segalanya diresapi oleh Tuhan. Segala yang bergerak dan yang tidak bergerak di alam semesta ini. Hendaknya orang tidak terikat dengan berbagai kenikmatan dan tidak rakus serta menginginkan milik orang lain. Punya juga mempunyai arti pelayanan. Dalam bahasa Bali disebut ngayah atau melayani. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita membantu tetangga yang sakit. Ini berarti kita melayani dan membantu orang lain yang membutuhkan. Kita melayani antara satu dengan yang lain walaupun kita berbeda. Dari perbedaan ini, kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Apapun yang kita lakukan, didasari oleh rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Punya merupakan kewajiban moral dan spiritual untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang ketiga dalam ajaran Triparartha adalah bakti. Bakti di sini artinya adalah hormat. Sujud kehadapan Yang Widi karena beliaulah yang menciptakan semua yang ada. Melalui sujud dan bakti kepada Tuhan, orang tua, para guru, orang suci, dan pemerintah. Dalam Rigveda disebutkan di sana, Tuhan Yang Maha Kuasa yang kamu yakini sebagai bapak kami, ibu kami, sanak saudara, dan keluarga kami, kami punya engkau sebagai yang memiliki wajah yang agung. Sebagai sinar suci surya di langit. Walaupun berbeda gelar yang diberikan kepadanya, kita semua adalah sama. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan yang kita lakukan. Ini dapat kita lihat dari ajaran Catur Guru. Catur Guru sendiri adalah 4 guru yang harus kita hormati. Catur Guru mengajarkan kita sikap bakti, tanggung jawab, dan pembentukan karakter mulia dalam hidup kita. Catur Guru diantaranya, yang pertama Guru Swadhyaya atau Tuhan. Sujud bakti kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Maksudnya di sini adalah menunjukkan rasa hormat kita, tunduk dan patuh kepada Tuhan, dengan jalan berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan, dan selalu menjalankan ajarannya, menyembah dan memuji Tuhan, dan juga melakukan ritual keagamaan, dan juga menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Sujud bakti kepada Tuhan harus kita tanamkan sejak dini, dimulai dalam keluarga. Karena ini adalah jalan untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan dan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Yang kedua adalah guru rupaka. Guru rupaka adalah orang tua kita. Kita harus hormat kepada orang tua kita.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu prati aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wedhu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandir.

Порання пітонкорі, мамо, чи сорня по.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: 하정 하정
1: 말리 말리 말리
2: 한동도 사랑해
3: 성마 RRI 된 파사 수아라 부레야 말리
2: 수아라 부레야 말리

0: Kampung.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kapangoh manusia jati. Lihat deh.
1: Nggak lancar ya, nah,
0: lancar.
1: Durmo nih kok.
0: Pupuh Durmo. Nah Durmo bisa satu nih.
1: Mulek kewah kas yang raso yang kan aji cara anu gending gik wau nih kok. Kalau ngitungan kita sih kan.
0: Menempatkan diri kewah.
2: Ngejang jet.
0: Halo, kena negak anas, pernah kena negak anjit.
2: Negak abi?
0: Negak anas.
1: Nah, apa ini negak?
0: Aduh, nak anas negak, halo, pernah kena anjit tegaan.
1: Oh. Ya, yang ngebah, ben, halo, menting itu.
0: Aduh, anak-anak kita hidup, nih. Ampura deh. Ngawak, ngacuh, ngomong, kangen kau.
1: Dan ada anu akeh nih kadinga beli anu suk seman gending gie wau niko luwir kan lagu tetap selalu berusaha mencari yang terbenar kan kira
0: benar
1: terbaik masih ngawak lagunya itu
0: benar pak sing irago membenarkan yang biasa,
1: membiasakan yang salah sih.
0: Nah, lebih baik kita membiasakan yang benar.
1: Terus kali pembenar kan ada itu cara ragu.
0: Kadung calo ngawak-ngawak ngomongi karena tone benar.
1: Nah, kadang-kadang ada orang kesalahan itu kalau diulang berkali-kali akan bisa menjadi pembenaran atau kebenaran kan gitu nah orang.
0: Karena segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan.
1: Belum tentu kebiasaan itu padut sih. Nah luwir yang nek kawan orang. Ini keliru orang, tapi ini keluar aja. Ini kebiasaan yang keliru, tapi cek selesai ke jalan.
0: Ini boke wah ngorang contoh, ceng banding orang aja.
1: Nah, cara ragu.
0: Merukuk itu misalnya. Selesai gitu menjadi kebiasaan.
1: Kadang ada benar.
0: Ternyata ada. Jumah kan, bo.
1: Ada efek nasi.
0: Aduh. Lain tekan kesehatan orang. Kesehatan kan ilmu ke dokter ini nawang. Ane paling sesai akibatnya apa? Muyutan.
1: Dan lain nak beli yang contoh. Ajak kurang. Medek lali itu. Beli bas yang hidang. Kadang-kadang nak itu bisa
0: mengi. Ini saklak nun sih. Yang merokok. Puno kena puntungnya udah kaca kan. Mesti nyangkat cermin karat umutnya. Kan
1: tentu. Nah itu bu, ragu kerjakan sehari-hari karena itu bener. Ternyata dampaknya.
0: Benar. Nih jadi jejahan tiang lima deh. Ada bahasa-bahasa viral. Sing itu.
1: Viral.
0: Terkenal. Liu nganggo. Yeah. Apa buen jeng nyenjakan saling cingake, saling sapa dengan bahasa itu.
1: Ragu nih bu, liwat umurnya. Kadang-kadang masih saya tidak ngerti apa
0: yang ngerti. Karena tahu benar kan ni. Karena itu yang membiasakan apa yang tuh. Membenarkan yang biasa.
1: Nah, cara satu contoh nak nentain debuk beli bo. 10K. Boni 10K nene. Beda apa 10K 10.000. Ben link pidan 10.000 tu menjadi 10K. Itu kena. Apa artin K tu no?
0: Maksudnya. Yen K itu kan berarti kilo. Yen kilo itu kan satuan ribuan kilo. Ganteng. Ya misalnya 1000 gram 1 kilo.
1: 1 kilogram.
0: Ah. Yen 1000 meter 1 kilometer. Ah, sehingga K itu diganti
1: dengan ribuan tuh.
0: Ribuan.
1: Mungkin dan maksud ni mungkin.
0: Ah, gitu bahasa. Keren karena benar tuh.
1: Benten malah ini nerago sing ngerti itu loh. Kadang-kadang ya soleh-soleh buano.
0: Nene soleh ne onyang serba singkat-singkat.
1: Ah patut.
0: Misalnya salpok. Aku sing ngerti.
1: Nene tabu ono sing
0: ngerti. Oh ya tene salpok. Oh gitu. Salah fokus adane. Oh.
1: Nah, kikian dia mau
0: miskom, itu ya. Apa ya? Apa tuh yang jadi miskom?
1: Aduh, jadi menimani nih.
0: Ternyata miskomunikasi. Oh, nyang singkat.
1: Nah, tuh bu, kadang-kadang tuh baca kadang-kadang selesai bu. Nah, beli aja menurut ragu. Tuan kan itu lewat-lewat umur nak yo sosia yo ni eh. Ngerti ya jangan
0: ngodok itu. Ngerti, ngerti.
3: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm, aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Cara ngaya tasan tulisan di WA ngangon bahasa yo jani ragu sing ngerti sing bisa memaco sing bisa
1: kadang-kadang le bado kat sing ado kita kan di sini le bo nak ngerti apa takut apa
0: lagi nyanyi ajak main itu ajak Didian yang bawa kerja yang dalam si ajak karena benar tuh ajak pedidi gitu.
1: Nah, makin kengkian cara ragu retron najis nah. Nak ngelah sih kena sih meluruskan anak-anak nek itu gitu. Nampak panah aja tu drama. Tengok nak yang kena keluar beri kena lain kan dah nadi masih meluruskan kadang-kadang ragu merasa nak nak keliru masih ini ragu kita
0: ni. Satu kan Niko lima D sudah membudaya lima D
1: di usia yang Niko kan kita
0: Dijo nek itu pirang, terutama di lingkungan sekolah itu, di media sosial masih bahasa itu negara mango, mauinan ngajak ira ramo juga masih gitu bahasa, irago ada nih mau ngalah deh.
1: Ragu badin ulang-ulang.
0: Oh, benar.
1: Apa ya orang nah. Oh, gitu dan belajar ragu bin benar.
0: Kenang man gitu. Tidak ada yang salah. Artinya cuma keliru aja.
1: Mau ini kapan-kapan namun sang menyikit kan gitu dan dino. Saya ngerti aji, saya ngerti bapak, saya gitu dan
0: OTW kita. Lo cang udah nonton waktu itu. Ah, yani inilah ajang bulan bahasa.
1: Nih. Ah, ajang
0: untuk bulan. Meluruskan hal-hal yang seperti itu. Kone raos no bahasa menunjukkan bangsa.
1: Yeah.
0: Nih, yen bahasa nek itu kita busan orang mutu miss call salpok
1: kan sing bahasa wadragodo
0: bahasa bangsa apa itu itu radene kan bahasa menunjukkan bangsa yen yeah, nah. Kita bahasa bahasa bangsa apa itu
1: bangsa apa
0: nek itu ya radene
1: yeah. Nah ireng teh kan urus kan kita
0: apa ben rago di Bali dengan adanya bulan bahasa Bali ado basone ado aksarone
1: ado artine
0: ado artine ado munyine nggih yen mone lengkap ning udan cing to sekanang
1: baik tekon langsung bahasa kata dong dong yo tu ado cara bos ji mana tu bahasa apo nene anu bahasa apo ni bisa nene di luar anu manusia nih lah nih bahasa nih gitu.
0: Gitu. Nah bagaimana jani rago mau usaha apa sih pleh rago mau usaha sih gitu membudayakan yang benar pak jek saja saja ngerti mesekan nanja ngomong raos ulian sing pado ngerti dengan apa yang diucapkan tuh bisa terjadi misinformasi, miskomunikasi, mawet tuh dan salah tampi.
1: Betul. Sampai ini kok ragu kan budaya ragu tuh kan. Gitu. Kamu dari mana? Dari Bali? Apa bahasa? Bisa-bisa Bali? Nggak.
0: Oh,
1: kan tuh nenyang masih ragu. Ya nak orang Bali dekat di Bali, sih bisa bahasa,
0: bahasa Bali.
1: Boleh rasanya.
0: Boleh.
1: Nah, nak turis di luar negeri, nak bebek dua kusah Bali.
0: Kan
1: bebek ada tuh bule-bule pintar bahasa Bali halus bin bisa.
0: Yang penting, nah menurut yang belok kena kutun pundo unse gitu. Kadung irago do pasih pesan ring sourcing eh nyende. Yang penting ngobaso Bali.
1: Nah kasan
0: gitu kan tadi. Nah yang ngerawas ngone, nak ngerawas kasar, nene ngerawas halus. Jeng seanggap itu adalah sebuah dialek.
1: Nah,
0: dialek kebiasaan tuh.
1: Tergantung tepat. Nah kan kita wilayah di Jawa nak ngomong gitu.
0: Benar.
1: Mungkin lagu orang kasar itu nak biasa. Nama
0: biasa.
1: Ngomong gitu. Sing sedang di lagu melihin tu kita
0: jauh. Nah ini terkenal nak rawas ngono bahasa dan bukit. Kata yo nak tanya kasar tuh.
1: Nak bahasa keseharian.
0: Keseharian.
1: Bikleng nani. Aduh masih dong ada di halus masih kan
0: tentang tadi jo pasti.
1: Ini ke ampun sangat dengan yang pasti yang ngidi rago sih penunas pang tetap lestari.
0: Yang pertama memang fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu, segitu mas itu. Sebagai budaya kita juga itu gitu.
1: Yang sing ada bahasa apa ngon-ngorto?
0: Ngon-ngorto bebek sing lah bahasa. Oh nyangge ana. Kayak ne bagus teko ge ana.
1: Duh karena ya sing lah
0: bahasa. Bahasa.
1: Jani rago bung lah bahasa jalan apa
0: pertahanan gitu itu anggur. Pang donyen yo ado sing anggon bo sing ado ben ge pengae kalengke ngae nyin
1: wah rago melestarikan gitu
0: cara mau kejang tuh kan wetnya kesepakatan patut kan cara kodo-kodo tuh yang sing sepakat engken ngae kodo yang timbang
1: ngordo
0: patut cara ah nak mulone mesti beling ne mulo ah sepakat jadinya onyang orang ado gitu. Nih sing ah sing ado nak gitu ngalih tuh nih kewah.
1: Iya buat kita jalan mungkin tetap usahakan panglestari duen nak lingsir yang tuh.
0: Nah
1: alit-alit deh utamanya nih.
0: Pang ado bang, ira gue ngelapi anak lah cucu.
1: Ya, rago, pak ada bang ado kena di sumurin ya kan di. Ado rago si pak bisa bisa cincin.
0: Singlah apa netamyang batak nang tutur aneh aslem kuku tuh nyedang emang.
1: Nah, kau anu tetap saya ada zaman yang ini kita sebut tengah ini masih
0: jangan
1: sampai
0: jangan
1: main-main.

Higira Kerai para mendengar setiap rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inge musikian kembali nih kenge, mulai nih kiring FM 106.4 MHz. Sarang titi yang dayu hari nyarang ngira kerai ring program acara ring rahina nih mangkin ring kalah bangin nih kira hajeng Bali. Talar di bawah sampun kat orang menikah atau syarna suri puju duwe sampun margi antar mau sang ngeninin indik tri parate kedadosang dasar dalam kehidupan berbineka nge niki sani kedangin oleh Sri Nuryanti minangka angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Talar nyanggera peniki ringgala jam 6 pas di bawah sampun orang titia reyambara bisa melontar batur kelawasan nyantos renungan nantos puji tri sandia. Inggih, rakerai, lantor dibawa sampun langsung hatur hati tiang penik inggih ya, untuk siaran gelangkangin duwe niki sani mamuda sekenang melaja. Inggih, taler susun bapak niki rakerai sampun nyarengi nyantos segala mangkin kenten nge naler napi sani katurang diwawu reng surya puja sani mengosang tri pararte kenten nge niki memang dalam kehidupan berbineka tangkenten nge penerapan tri pararte nike mampu memperkuat persaudaraan ya, jakti ini kira-kira ingge menumbuhkan toleransi naler menciptakan suasana damai dan rukun di masyarakat. Nike melalui kasih sayang ya, semangat berbagi juga dan pengabdian yang tulus. Nike pasti kesempun masing-masing angge setiap individu presiden Nike berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nike mainan tri parate Nike nenten jawanta hajaran spiritual kemanten kemauan naler kedadosang pedoman nyata ya dalam mewujudkan kehidupan sani harmonis Niki ring tengah kemajemukan pemukasnya ni ring Indonesia. Ngini ni mau sang ngininin inde ke siaran galang-galang ini wawu sani mau sang sekenang melajah utawi ring bahasa Indonesia ni ke serius belajar kenten ni. Niki pinake motivasi ngih rakerai pinake semangat angin menumbuhkan kebiasaan kenten ni belajar yang tekun disiplin dan penuh tanggung jawab. Karena memang ya apapun itu rakerai ngih segala hal ni ke tidak mudah untuk digapai dengan gampangnya dengan mudahnya ya. Pasti ke harus bentan pengorbanan kan di napi biasanya ada usahanya kentan ge untuk menggapai sesuatu. Nah dengan belajar dengan serius dikira keraing ge seseorang niki presiden sampo meningkatkan pengetahuannya ya wawasan juga naler niki keterampilan ya naler presiden ngebantu untuk membentuk karakter yang lebih baik. Ingira kelai semangat untuk sekenang melajar nalarnya napi asane mendidik atau utawi mengajarkan bahwa keberhasilan nika memang tidak datang secara instan melainkan melalui usaha kadi bosit yang wau ketekunan dan juga kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah dengan kian ya budaya belajar nika yang serius menjadi kunci utama dikira kerainya dalam meraih cita-cita taler menghadapi tantangan ring masa depan. Nah kadiasa pun ikan ya rakerai untuk bebawasan di wawu ring siaran Surya Pujo utawi galang kangin sari sampun sobiat itu yang ring ambare mogi-mogi presiden ikan mampir kenal serala kerai tak kala mangkit pasang mari aktivitas seperti biasa untuk hari raya jaga duwe niki ring hari raya galang sampun margi antar sampun margi becek kemarin kentan nge saking raine budo kemarin nyantos respati ring umanis sampun ya sudah terlewati sari mangkit pacang yang rep niki untuk hari raya kuningan kenter asung kare talar pengabdinya ni mandesami presiden memargi antar. Nge talar niki rakerai sedung titiang napi aturan teman-teman ring ambaro niki titiang pacang nyebi informasi dumun niki naler ring perakiran cuaca provinsi Bali kenter nge mandesami presiden uning sedurung beraktivitas. Nah niki titiang utip saking bmkg.go.id niki nge antu prediksi cuaca duwe ring rahina ni mangkin. Nah niki kebawasan ring kabupaten Jembrana niki naler Badung Taler Bangli Karangasem niki terprediksi hujan ringan. Oh nintitia niki ring kabupaten Jembrana Taler Bangli Karangasem niki terprediksi hujan ringan miwah Badung. Wonten niki antuk prediksi cuaca ring cerah berawan niki terpantau ring Tabanan
Gianyar, Klungkung, Buleleng, Miwah, Kota, Denpasar. Hingga ke desa punika, kawentenan perakhiran cuaca Provinsi Bali, Rahina Rumagen, Rahina Sukre, tanggal 15 Juni, kali tali 6 likur. Mugi-mugi persami, ini nakarai presiden margi antar kemantan atau aktivitas due, sani kebargi yang mulai jebos, nyantos puput, mina prakarai sane. Seperti biasa ya, lebih baik mencegah, kenten nge. Sediakan payung sebelum hujan, bisa juga tawir akrai sani beraktivitas ring jabe ring margi mangyani nganggen pelinggahan roda kali nganggen mantel ketan nge mande baju nika terlindungi tidak ada masalah ring cuaca kenten. Inge bagi-bagi bersahabat nge. Inge akrai ngangking lantun niki mosang ring arus lalu lintas ya titian pantau niki ring margi hayam muruk nomor pitung dasar dan pasar genah titian yang bertugas mungkin peniki ring margi kantun lancar-lancar saja ya. Mina pai jebol sawu mulai ramai gitu ya, tapi ramainya tidak sampai padat niki kenten ge. Ring gala jam 7 atau jam 8 nike kenten tapi ring mangken ternyata serami sekali tidak. Mina niki sani istri-istri enten aktivitasnya ke pasar ya. Ya langgalanga 3 atau 5 motor, 5 1 mobil, 2 mobil kenten kantun ya. Tapi apapun itu nih

0: kira-kira lagi karya sapu dikit yang matur ring kawinan cuaca taler yang arus lalu lintas galahi mangkin ya meja bos mina wenta nih informasi sakira kerai kentangnya antuk napi informasinya nih utawi gatrenya nih ring cuaca utawi arus lalu lintas ring bidang kerai soang-soang meja bos durus salang ini titiang ya nyobi informasi mana sami presiden tata suning ngantuk kawintanan cuaca miwah arus lalu lintas. Yang gara kerai baju bos males titiang nyoba informasi ya musang dinding dinding gater-gater sanitra update niki titiang utip saking portal rri.co.id mali bosnya sering makin ngirim sandakan umum niki pacang katerang informasi menarik liana niki taler tembang sani presiden menghibur kerai sami.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Tradisi mesantalan atau perang ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi mesantalan dilakukan setiap 1 tahun sekali pada sasi sade. Sebelum tradisi mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi 2 kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi mesantalan dapat dimulai. Tradisi mesantalan berlangsung dengan adanya 2 kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat pagi, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai sehingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar terbesar di ASEAN dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada 2030, Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Menkomdigi Mutia Hafid dalam Asia Ekonomi Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.go.id. Mutia menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan. Dengan 280 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil serta investasi asing langsung mencapai US$55 miliar tahun lalu, Indonesia siap menjadi pemimpin. Oleh karena itu, Indonesia menerus strategi retensi nilai agar manfaat ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri. Teknologi digital harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Mutia Hafid menekankan nilai terbesar AI tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Rajan, Rajan, Bali, Bali,
1: Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Hingga rakan raya para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin wali mana niki sarang dayu hari ring FM 106,4 MHz nyarangin rakerai makin gih ring galahi makin niki sampun keranjing ring raja Bali sana mau tangin di informasi makamiwa tembang-tembang. Ingin rakerai masih kesampun ring galahi makin puniki titian nyarang rakerai antu interaktif kenten gih. Sari macam margi kali paletan.

Kira-kira ini Ki, tapi wasane kanton ya, berasa sekali suasana hari rayanya. Kentannya happy malih di dawek 2 hari yang lalu, sarang kemarin kentannya Ki sampai raga sare sami memargiang puniki swadarmanya ni untuk merayakan hari raya Galungan. Ya pasti kesampun makai ya, banyak sekali momen-momen istimewa yang dibarengi dengan keluarga, sahabat maupun kerabat terdekat kenton ge. Minami kira-kira sudah ya terlewatinya, ada yang saling mengunjungi kenton ge. Untuk sani berkumpul, berbagi cerita, bahkan mungkin bertemu kembali dengan keluarga yang sudah lama tidak dijumpai kenton. Di momen kenten-kentennya terkadang, terkadang tanpa disadari juga ya, kita juga melakukan refleksi terhadap diri sendiri loh. Ada yang merasa bangga dengan pencapaian yang sudah diraih kentennya dari berbagai macam diskusi atau interaksi ya yang dijalani kemarin kentennya. Tetapi juga kenten Niki mungkin sempat merasa minder ya ketika melihat keberhasilan orang lain ataupun saudara gitu ya, membandingkan diri dengan saudara atau teman. Jadi pada muncul pertanyaan dalam hati, apakah saya sudah cukup baik atau tidak gitu nge. Nah ini kewajar memang ya, rakerainya dialami secara rakerai terkala berinteraksi dengan lain individu kentennya. Padahal memang jika dipikir-pikir ya, rakerai ini setiap orang ini pasti kesampun memiliki jalan hidupnya masing-masing. Menten kelebihannya pasti ke menten ya, kelebihan kekurangan pasti ada. Kemudian mungkin menten tantangannya masing-masing. Nah ini kesampun cani mawinan setiap merayakan kemenangan Dharma kentennya melawan Adharma pada hari raya Galungan. Mungkin ini juga menjadi sangat saat yang tepat untuk menumbuhkan kemenangan dalam diri kita sendiri, yaitu mengalahkan rasa ragu, minder, dan juga ini pasti kesampun membangun kepercayaan diri. Nah, maju bos kira-kira ini, ringgalai makin titian nyari kira-kira ini, kali paletan, maju bos ini, titian pacar nyari kira-kira ini untuk membicarakan tentang kepercayaan diri ya, bagaimana cara kita menerima diri sendiri, kentang, kemudian mengenali potensi yang dimiliki dan juga tetap yakin melangkah tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain, kentang. Nah, Tian juga pacang napi asane ngarsang niki nggih mendengar cerita rakerai kentane ya, apakah momen berkumpul bersama saat keluarga nike dawa kemarin nike memberikan semangat baru atau bagaimana? Nah, maje bos durus niki berbagi pengalaman menariknya rakerai sane preside maje bos ngeranjing kentane nggih ngeranjing mantan ring pesawat telepon 0361223361 utawi maje bos ring WhatsApp sampunang lali menggater sarang titiang ring 0878982240. Sane makin ngirim biasa yang sarang-sarang puniki kenten ge anto tembangnya nes cadas pemungkah mande semangat malih mande polih energi malih niki mantan teman saking pompi sane mambur de mantan terburuk.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantor musik yang ini kering, FM 106,4 MHz, Pro 4, Suara Budaya Bali. Ini rakyat, titik yang merasa ampun lebih banget, Niki, nge, para pendengar, Niki, di bawah kawentanan, tapi astanet kesalahan teknis, kantan ampun yang pisan, tapi makin sampun, memergi, kantannya memergi, sepatut, kantannya, mina, prakerai, sane kaget, kantannya tiba-tiba hilang, ngeblet, ampun lebih banget, Niki, wenteng kesalahan teknis, rakyat, sane, makin sampun becek, ngiring, sane makin, ngiring titik rakyat, antu interaktif, nge, berbagi kisah dan pengalaman, bagaimana pun, Niki, kesan-kesannya, ya, ketika sampun terlewati, Niki yang telah diraya Galungan, Taler Manis Galungan, Dawak Dibi, kenten nge, dan juga Niki mau sang ring topik, kenten nge, mau sang kepercayaan diri. Nah, pikir rakarai sami Dawak momen berkumpul sarang keluarga, kenten nge, ring rahinane Dibi, tapi Dawak Galungan, kenten, benten memberikan semangat baru bagi rakarai, tapi kebalikannya ya, atau ada juga pengalaman menarik sani ngarianin rakarai semakin percaya diri Niki ya setelah bertemu dengan keluarga sami. Sane makin ngiring rakarai sane sampun ketep-ketep ngiki nyareng titiar yang bare. Ngiring makin langsung ya ngeranjing niki ring line telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp sane. Napi asane presiden yang ingin titik tiang lurus mangga terus sane titiang nggih. Inggih niki wonten sane sampun ngeranjing. Om Swastiastu. Ngung. Inggih wawane mari pisan niki nggih, lurus niki sane presiden nyareng titiang ranjing mangkering 0361223361. Inggih sang titiang puniki Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu.
1: Tiang mamangku, dia pasti pemenang.
0: Inggih mamangku, tiang dayu arina, glebung male. Sampun minap sabah niki nge. Jep belik-belik saja niki. Inggih ternyapi niki mamangku, meja bos wane male nge. Niki remku mamangku prajepati, sirasane pacarnya ragin titiar yang ambara durus makin ranjing nge. Ring 0361223361. Inggih sang gratis tiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang, Dayu Ari.
0: Rahajang Semang, Kak Angke Sedani. Kenal, udah yang tan nih, ya. Ada.
1: Kapan nanti menuju gatre, Dayu.
0: Ada, Titiang ngampun kangen pisan, suara Raka Rai, sudah sekian lama tidak berjumpa.
1: Titiang masih kangen, sekiannya kena. Ma singkat sempido yang pada hari sengena.
0: Ada sengena. Nah harus megalungan dumun.
1: Ini mau singkat sempido.
0: Napi nih kartini.
1: Ranten.
0: Nah aduh ranten.
1: Kali nak sebuah nganten.
0: Atan. Ber atu nyanan ini nampun menten info kan langsung sebiah hatian dari ngambar. Ke angkor itu yang muput. Ada kangkul itu, tapi napi niki gak terlalu kangkul.
1: Emang kena segar, sampun kini ada cukup semangat niki ke?
0: Beh, cukup pisan.
1: Cukup, doyo banget. Nasi aja ngan.
0: Oh, Dewi.
1: Nasi hanya.
0: Ah, kenten. Beh, dawo Dewi ampun yang gak cukup apa malah dah. Semangnya ampun bentum. Inge kan?
1: Kita kalau ada ke pondok tiang pelajaran.
0: Napi bentan dike?
1: Napi nenek kayu nih. Semongangin sih.
0: Nah, inge kemudian terdados. Nah, harus kenten. Nah, nike kan bentuk percaya diri ke angku nike. Makanya ngidang kenten. Nah, ngumbung raga deh. Napi karyan ke angku dawak Dibi?
1: Yang Dibi... Sing kijo ni belum lembok, gak jalan cuma sing kijo.
0: Teman-teman lali.
1: Batis bawah, sing ada aja abo keke.
0: Oh, batis bawah.
1: Nih. Kencan aku batis yang lah kempido.
0: Ada, ingeng.
1: Kang yang di pondok, kang ngerujak neng.
0: Oh, sih aja kini ke akeh nanti sarangan.
1: Maha.
0: Sarang kali mantan.
1: Dadu kan anu biar nganteng.
0: Nah, beratu. Tuh sarang kali mantan.
1: Angin.
0: Duga perlang lala sarang kali. Kenten cucu tan sarang.
1: Cucu na bo, gus pengejok na, gus penampah na, gus galung na.
0: Cucu
1: di luar ke?
0: Oh iya.
1: Ngelasin yang di pondok ngelasin na.
0: Kenten.
1: Di luar.
0: Berarti pas dawa galungannya ampun mau pupul sami dan ngintan.
1: Ampun. Ampun teko ge ngon tengal. Aku men pergi masuk mau menang asal beteko cucun ge.
0: Inge.
1: Ada gak berbagi dengan tetum lawar
0: gitu. Alun surudan ngintan malenge. Ngintan. Men pas napi ada mau pupul nih ke nak sarang keluargane menten pake penapi gak terus kemudian ngician semangat nih ke mana cepat sehat napi asalnya gelis kena kenten ke angku gitu
1: karena wajian jangan cucu nih kan coba sorry sudah
0: nge
1: orang yang ada ngerah pangan gae dengan memburuh pangan dengan meli yang seru gitu
0: ya saling memberi nasihat ya
1: iya adik nah masih kuliah marubin orang pangan ajak membantu ibu kalau ngalih nanon bekal kalau itu cor
0: kenten
1: yang bani-bani kena orang tua
0: harus nih kan
1: kenten betik benam temontok ke yo liu bang dekat ke
0: betul sekali
1: bang liu bang panonya dekat salah sampi
0: inge tapi asane kadung nikang saling menggurui kenten naten kenten je mana iya dia mengingatkan tang kenten
1: pengalaman kira go melahang beliau nyidang pengulih ke betik
0: ya tujuan ke betik kenten
1: men liu bang yang salah sampi nak salah sampi ini kan liuang ya
0: yakti yakti iwan nih kan
1: masa muda masa terseruno dong mulu anu agak keras
0: kan
1: ada sana istri bintik ya
0: ada sekentan nih
1: dah dia nih takut karena istri kan tak sukanya kan
0: iya
1: berandang kan merasa sebut dirinya badan besar orang yang tuturin dia melihat anak aneh gede anak aneh tegah dia liatin itu ya nani tegal liatin apa abon kayak
0: Mercedes
1: jadi ya ini gede lah anu liatin dan kejang lah ya kayak
0: betul sekali
1: kejang lah yang merasa kecewa dulu soal liatin lagu muncul tangwang mentah tangan deket tanjung ini kayak
0: nge nika sampusan yang utama nika sampungan terlalu nyumbung rago
1: modinya kayak dayu hari menjuai yang pakaiunan apa niko
0: iya susu banget niki kak angkut bintik kenyane nalar
1: iki mungkin yang baru jebol yang biang yoga yang bisa anu yang menek
0: panggil panggil ampun dundun dundun pak maki gelis tangi
1: berkat yang WKBB biasa kesewajah racun ini Jerman mbak yang mandira dan munggah yang jebol ini ibu tiangnya ibu perangan kede
0: ibu perangan iya mak malu nih ke kede nih ke orang nengil dan tetap ke si kede ada
1: iya ini kira mangkun dia kira mangkun maju pati maju bos wanin bunga iringang baso basi pangten sampai suwe sering ngendayu hari om swasti asu diang swasti asu di hari kentenang yang diang kira mangku kentenang baunya patutnya ngendayu hari
0: betul sekali Nika termasuk etika berbahasa.
1: Santi, santi, om, kita harus sampun nang sini.
0: Nge, pang tiga harus.
1: Ini yang nak meluruskan, bukan yang nak meluruskan.
0: Betul sekali, saling mengingatkan, Niki, becek kak angku.
1: Mengingatkan, nak cuit, kirang-kirang
0: yang nak nge. Nge, tuan kenapi. Mari kita belajar sama-sama, nge.
1: Fati asu, rayu-hari, kira-kira jangan-jangan mana siaran.
0: Nah.
1: Ampuronya, nge, mangku. Panggil lagu saking kabanan, pang kami, tak pernah anunya keuangan.
0: Iya betul sekali. Mari menjadi yang lebih baik kenten. Gini patut margiang.
1: Pak Dados udara dan peringatan kita dayu.
0: Inge mengingatkan.
1: Menikahnya dayu. Salam sarang Aji Biang.
0: Inge.
1: Karyanang sama cawanu.
0: Tan nak sama lembai bi karyanang. Ada kangen tapi bentar nike kangen nggak
1: pokoknya mereka mereka BB nya anu na nambahin
0: iya senggol senggol
1: pengalaman kan lanjutkan tentang pengalaman istri kan pengalaman
0: iya pengalaman nike tinten terukur dari umur
1: dari hari sama pamit
0: terus
1: Santi
0: om. Iya, semua banget niki kang kusadani. Niki sampun apa astane incak ya, sampun penuh ya semangnya paginya sudah tercukupi semua. Iya, tapi nggih semua banget sampun nyaring titian yang ambara ringkalah mungkin. Nggih, emang patut pisan niki pernikahan kang angku di wau ngerakerai ya, memang momen berkumpul dengan keluarga niki pasti kesampun menten saling sapa, sapa menyapa, saling interaksi. Kentangnya aneh muda nakon napi nakain ke nak sana lingser ya penapi niki skena kaitan ya pasti kesampun dimotivasi lagi mana nenten napi asane benten beban pikiran ya manda kesehatannya dijaga ya neng porsinya kadika angku dadas nak lingser makin mempetua sarang anak-anak sana anom ya yang lebih muda lagi eling-eling raga kenten sampun ya iya penapi niki pengalaman akrab sana liana ring ngukur ke angku durus ini mangkin iki malis iki penelpon ke mantan durus berbagi cerita ya dawa raka rai mau pupus sarang keluarga apakah ada yang memberikan semangat sarang raka rai yang mau sang ngenenin ini kepercayaan diri lagi kentan nge ingge niki minta sani sampun ngeranjing om swastiastu
3: om swastiastu
0: titiang ingge siren iki nge
3: Badung Uban.
0: Halo Ibu Badung Uban.
3: Ajeng galungan sampun liwat ruang kali rahina.
0: Inggih.
3: Apur yang tuk yang jek nyebong terus.
0: Ados nyebong ten ados nyebong. Iki
3: penapin yang meneng pekaryane nyebong on air ampun ling jam 5 nggih. Karena budo titiang Pak yang kenyelak lu jek aja kenten ampun.
0: Iya aduh.
3: Aduh.
0: Makin ampun nyak makenyeng.
3: Ampun makenyam ling. Di ampun makenyam. Nggih. Iki kari dibuduk mangkin sampun di Jimbaran malih.
0: Oh, kenten. Wenten pekaryan dike.
3: Ibi sampun wis ngelungsur langsung menyambo braye wenten ke layuan sekar di rumangkun tiang nggih.
0: Nggih.
3: Ampura titiang iki semeton malih jebos ampura titiang ring udara ngenten ana akeh ding buduk entarler nyarengin. Titiang kan boleh nyarengin ngayah mangkin. Benjang daler titiang iki keburu-buru titiang malih meriki jero atuh.
0: Inggih ta kenapa keadaan.
3: Yang benjang kewenten ngereresik niki di pekarang tiang kedek di kentena di napi wastana di bedeng tiang. Yang tu kan nak ni medunung wenteng lah nak cenik kenten atuh.
0: Kenten.
3: Pas ibu antung dinane mak benjang kelambil tiang riantu ipun kan tios agama. Tapi dia juga harus dibastis kenten. Oh, kenten. Iya. Yang ngereresik pekarang tiang dan kenten ni. Metanding di tiang belai-belai kan kenten wesen ngayah di buduk langsung
0: okay,
3: ampun iki ampun tinggal nageng-nageng canang malih jebos benjang pagi-pagi dumogi je gelis di tiang cuat tiang malih ke buduk benjang kenten
0: wih padat sekali ya schedule
3: makanya tiang nyebong terus tapi ampun mesapu sangre sarang semeton tiang banjaran ibi ring genah menggarapan nge iki mesapu sangre dumon sarang semeton ring udara nge ring dagang gantal taler pokoknya di RRI kini kami mau tiang buaya KBB ampura mau tiang nyebong terus sekutan ini Santa juru Jerman Sanetio Salah Bu Pera makasih koling-kolingnya Bu Pera selalu on air tapi nyebong terus
0: ya nyebong tapi ketawa
3: ini Bu Pera menapiman peka nguntul tiang nguntul sarang siluman menggenggian
0: nah ini kesampun
3: ini yang menggias tungkari sampun polis di tiang unas rezeki taler nge taler medagang kan lor moyadnya sampun polis kenten atu ini jok di tiang jok suksemo ring paican ide sesuun jok make sampun
0: memargi ya sampun margi yang becek
3: dan tuyuhan kede
0: ya itu kan semua karena kita mampu nih Ibu makanya ya. Dikasih diuji seperti itu apakah ya. Kita mampu menjalani atau tidak kentar
3: iya nggih yang kepede terus satu
0: oh ya
3: percaya diri terus.
0: Nah itu yang penting
3: makanya kan puan tiang alon-alon yang nangkau peka ampun ling penampahan wos nyancap penyor ampun kaib mulih nah tiang kari driki pang wos tiang mabanten panak tiang kenusa dua tiang driki deng Jimbaran tengah kutus wawu tiang cus nas tiang pun uyang-uyang
0: hampir atu
3: niki komang tiang durung bisa nyetir tiang ni nyetir aduh mang yang kena di genyot-genyot nah memek uyang-uyang tu mek yang penting selamat yang kena kudu
0: Nye.
3: Eh, nak biasa di tiang kereng dari tukang kunci di Puro Dalem. Okay, tapi jam 10, dumen di ampun kat di Puro Dalem, juru mangku karilah. Oh, mbak, ampun, mbak.
0: Juru
3: mangku tiang makin selit juru mangku. Poling jam 4, atuh. Jam 4, ampun. Nge, jam 4 lagi. Panak tiang jam 6, cus ke Nusa Dua sampai ke pantai soalnya ni.
0: Betul.
3: Nak piang menikah nak wawang kau nak jumah tiang masih nikah ni Nusa Dua kan jantan.
0: Nge keadaannya seperti
3: itu. Tulus kan jantan ni. Nge nikah makin. Di tiang boleh air jak segar.
0: Segar bayun. Nge
3: segar. Semua nyebang. Sampai dopeng dari tadi ni. Baru bangun ke pekan. Rumah soya putih mantan terus sampai di rumah ngayah hangat. Telur satu. Madu satu sudah. Terus dilanjut dengan roti, napinya sisa rumsuran ikut sama kopi sampun.
0: Sudah terukur ya, seorang ibu nge.
3: Makin sampun nanding saya ban ampun, makin kengelungsuran ibi. Bibit yang sampai membantan dan nyelepetek ampun.
0: Dan kenapa? Duduk
3: sampun rapi masih bantiangi langsung tiang meriki. Aduh bu badung boleh ampun mekenyam niki. Pil kita yang paling ampuh ampun boleh
0: niki.
3: Ratun titiang surian titiang sarang sami, semeton tiang sarang sami. Di tiang aturan suk semua ping banget sani sampun ngoling-ngoling talar bu pera bu badong abun koling ya nge ampun nge ampun mau kenyam mangkin
0: betul sekali
3: nge ratun di tiang talar surian di tiang semeton sarang sami on air ampun ling jam 5 ampun radio
0: ampun hidup
3: nge iki pun jari-jari jemarinya kurang nge jemarinya kurang pak celoan jok pangsar pak loda
0: Bera tuh ampun minton bakingan.
3: Nge, Pak Lodon spesial nak ke angilet sate. Tiangan itu sampun apin ngadol di karang sereng ganjaran.
0: Betul, bagi tugas.
3: Boleh nunas, minton angin niki sampai kuningan boleh ampun.
0: Iya, sudah ter...
3: Waktu di tiang kena-kena sangga geria ratu.
0: Iya, suk sama.
3: Iya, semua nge, ringkari-kari. Sami, dumogi kena-kena rahayu sarang sami nge. Durian titiang kala ratu. Ide bagus Wirinate sarang gongkak talar nge tiang sampun on air terus nyelak tiang tan boleh melayap ngamul pun tiang malih tiang nyelak malih tan boleh main ngamul
0: ngamul
3: tiang ada pendengar ampun nge
0: wajar
3: nge talar semeton sarang sami jumah Nusa Dua jumah ring buduk nge sami dumogi kenak-kenak pokok nge cutat nge rahajeng rahayu galungan sampun
0: memargi
3: makin nyanggere pemacaan kuningan nge niki suk semua ping banget aduh gong hari dayu hari enak-enak lantur nih di tiang talar dumogi diberi kekuatan ketabahan dan ke rahayuan
0: astunggara
3: tahan tiang tegar menghadapi semua nih.
0: Harus tegar
3: nih Nusa Dua gimaran budok cus cas cus
0: iya kesehatan nomor satu sih nih,
3: sehat umur terus ada kemauan kalau gak ada kemauan biar sehat netep aja negak jumlah
0: tapi tapi sudah kekaryanin
3: nanti ampun makin nak sedang krodit dan iki jumlah yang dibanyar pasang anggir rantukan jerumangku tiang rumahku ring pura dalam ring ratu nyoman budal nih kelayuan sekar makin bapak-bapak keluar ke banjar balik jebos nyiraman sore nikum pun tiang dan kepulih benjang dumogi gelis-gelis persidu untuk tiang lagi tiang cus ke buduk
0: iya alon-alon ke mantan ibu
3: tetap semangat
0: semangat
3: dong
0: iya betul sekali
3: aduh.
0: Sarang-sarang
3: semua om santi om
0: iya semua banget iki dombe ibu badung ubahan persidu nyarangin tiang ya setelah sekian lama berjumpa dengan rakerai sami nalar ya memang ya dari pernikahannya sepadat nih kesibukannya tapi kembali lagi Niki yang mau saring topik dan siapa yang paling memberi semangat dari Ibu Padung tadi ya ceritanya pasti kesampun diri sendiri tadi nge ini mampun mentan kemauan ketabahan pasti kesampun rasa percaya diri Niki meningkat ngerakerai ya yang nenten mau saking raga sarang samin ya raga tapi pastinya mau malih ke raga sira malih sani presiden ngicin evaluasi ya introspeksi diri sebelum orang lain nikah menilai dari luarnya saja. Ini tidak apa-apa nge. Yang penting sami-sami nikah memargi kenten nge sama-sama enak juga. Jadi pinter-pinter kita mengatur makin kadi buadung muda buadung uban kenten nge ampura yani sampun jadwal sepadat nikah napi sani patut dijalani ya mungkin mesambat dumun mesandok dumun kenten nge manda preside nenten-menten miskomunikasi ya nikah bahaya juga niki. Dan juga ketika sampun mesado pasti kan sampun lega kaitannya makna katawi kayu oh sudah tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. sampaikan. Ingin rakerai mana jebos malah ranturan titiang yang tuh interaktif secara rakerai masang kawin tenan kepercayaan diri setelah adanya momentum berkumpul dengan keluarga atau kerabat terdekat. Hari makanya ngiring mesanakan umum niki pajang katuran niki tembang saking Mang Domeng sana mamude lala lele.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Tips tanggap bencana, kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah. Sistem pengelolaan kebencanaan dalam konteks sosial budaya kearifan lokal juga merupakan kekayaan yang perlu dipertahankan dan merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Seperti kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kearifan lokal suku Dayak dalam mencegah dan meminimalisir bencana serta menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah masih dijalankan dengan baik. Seperti masih dilaksanakannya kegiatan cipen atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya, bagi masyarakat yang membakar hutan dengan sengaja, melakukan kegiatan menangkap ikan dengan cara menubah atau meracun ikan di sungai, membakar atau menebang tanaman yang berbuah seperti duren dan manggis, sehingga masyarakat tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Contoh tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan mitigasi bencana. Pada semua daerah di Indonesia, pasti mempunyai kearifan lokal untuk memitigasi bencana, dan jika ini dipadukan dengan sistem mitigasi modern, bukan tidak mungkin akan meminimalisir bencana di Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Swollen Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain, termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncaknya, harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram, sebelum kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali, Awe Karan, kepada RRI menjelaskan, berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia. Awe Karan mengatakan fenomena El Nino yang terjadi pada 2023 juga turut menekan produksi kakao sehingga mendorong kenaikan harga. Menurutnya, petani perlu menjaga kualitas biji kakao melalui proses penyortiran yang baik agar dapat memperoleh harga jual sesuai standar industri. Kenaikan harga kakao di pasar global diharapkan menjadi peluang bagi petani di Bali untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkaya daya saing kakao daerah. Dengan menjaga mutu hasil panen, petani diyakini akan memperoleh nilai jual yang tinggi. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.